0: Manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakum atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdes akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadirat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Waduh pandang kulit pun.
2: Mas Tulis, Pak. Ini
4: sudah
2: punya langsung
4: dengan
1: kami.
2: Sebentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti di masa Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, PIKORIAN siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota.
1: Itu selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas diri, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
6: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan dan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut adalah juga kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di perampasan. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada
6: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan.
8: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
6: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
9: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukman Tara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.

gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap.
1: Baik, pendengar Ponsel RRI Kediri, Anda kembali bersama saya Lia Aulia di kebersamaan kita pagi hari ini. Kediri pagi ya, menemani Anda di Jumat pagi dengan masih informasi-informasi untuk Anda ya. Pagi hari dari kawasan PB Sudirman terlihat ramai ya, lumayan ramai untuk memulai aktivitasnya pagi hari ini, tentunya dengan untuk imbauan ya untuk kita semuanya waspada dalam berkendara, karena jam-jamnya semua orang berangkat ya. Pokoknya jam mungkin mulai dari jam 6 ya, mungkin jam 6 sampai dengan nanti mungkin sekitar jam 8 ini sudah agak berkurang volume kendaraan ya. Ini fokusnya juga harus dijaga ya. Jadi jangan sampai lengah untuk nantinya kita tentunya memberikan keamanan dalam siapapun di jalan raya ya. Baik, kita akan hadirkan informasi dari pembukaan Muktamar NU ke-35. Ketua Panitia Pelaksana Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama Saiful Yusuf mengatakan pelaksana Muktamar NU ini di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang menjadi momentum untuk kembali kepada nilai-nilai yang diwariskan para pendiri NU. Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyampaikan hal tersebut saat memberikan laporan dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di Jombang. Muktamar ini adalah muktamar NU pertama di abad kedua dan rasanya seperti ada yang menuntun untuk kembali ke pangkuan para muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama. Ia mengatakan pemilihan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang sebagai lokasi muktamar memiliki makna tersendiri karena pesantren tersebut didirikan salah satu pendiri dan penggerak utama NU, K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Gus Ipul mengatakan lokasi muktamar baru ditetapkan sekitar 50 hari sebelum pelaksanaan sehingga panitia harus melakukan persiapan dalam waktu relatif singkat. Menurutnya persiapan muktamar mencakup kesiapan fisik, logistik, tata kelola, serta sumber daya manusia. Panitia juga menyiapkan sistem berbasis chip dan kecerdasan buatan untuk mendukung registrasi, identifikasi peserta, pemantauan kehadiran, dan pengaturan akses ruang sidang. Selain itu, sekitar 1.500 stand UMKM berdiri sepanjang kawasan pesantren. Bazar yang berlangsung 20 hingga 31 Agustus dilengkapi panggung budaya dan pasar malam sehingga pelaksana muktamar turut menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Panitia juga mendapat dukungan 200 becak listrik untuk membantu mobilitas kiai dan peserta selama muktamar. Gus Ipul menyebut kendaraan tersebut merupakan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Muktamar ke-35 NU diikuti 38 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU, lebih dari 550 pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU serta 33 pengurus cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. Para peserta akan mengikuti 5 sidang pleno dan 6 sidang komisi. Gus Ipul memperkirakan lebih dari 50.000 rombongan hadirin dari berbagai daerah turut hadir dalam rangkaian muktamar. Ia juga menyebut antusiasme masyarakat juga terlihat dari adanya warga yang secara sukarela memberikan bantuan berupa beras, sayuran, kambing hingga sapi untuk kebutuhan muktamar. Gus Ipul juga menyebut pembukaan muktamar ke-35 NU oleh Presiden Prabowo melanjutkan tradisi sejarah kehadiran kepala negara dalam forum tertinggi NU. Ia berharap pelaksanaan muktamar pertama NU di abad kedua membawa keberkahan bagi NU, bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia.

dunia perkereta apian. Ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkereta apian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah mulai 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga tidak pengen begini terus. Lihat, teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Masalah jadi orang paling gagal sedunia, Pak.
2: Hus, nggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
1: Mari merdeka dari rasa putus asa
3: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Baik, pendengar OJK, Otoritas Jasa Keuangan Kediri menilai literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia perlu diperkuat karena capaian indeksnya masih tertinggal dibandingkan indeks keuangan secara umum. Kepala OJK Kediri sekaligus pembina Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun Ismirani Saputri menekankan perlunya edukasi tentang penguatan literasi keuangan syariah. Data hasil Asanlik dan sebaran kantor OJK memperlihatkan bahwa porsi lembaga keuangan syariah memang masih lebih kecil dibandingkan konvensional atau non-syariah. Namun kondisi tersebut sekaligus menjadikan peluang untuk memperluas akses, meningkatkan literasi, dan memperkuat ekosistem keuangan syariah. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan, indeks literasi keuangan syariah nasional tercatat 43,07% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,24%. Angka tersebut masih di bawah indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57% dan inklusi keuangan nasional sebesar 93,61%. Di Jawa Timur, indeks literasi keuangan syariah tercatat 43,41%, sedangkan indeks literasi keuangan komposit mencapai 72,07%. Yang dapat indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,64%. Ismiran mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan syariah di masyarakat. Menurutnya, pengembangan keuangan syariah membutuhkan sinergi antara OJK, pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, media, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Agar masyarakat semakin mengenal dan memahami produk keuangan syariah. Ia berharap melalui kegiatan ini, sinergi antara industri jasa keuangan dan insan pers semakin kuat sehingga informasi mengenai perkembangan produk dan layanan keuangan syariah dapat disampaikan secara edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kegiatan yang diikuti jurnalis dari wilayah Kediri dan Madiun Raya, sejumlah pelaku industri jasa keuangan juga memaparkan perkembangan layanan syariah. BSIR Kediri antara lain menyampaikan perkembangan layanan haji dan bank bullion termasuk tabungan emas dan juga cicil emas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati isi ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Yeay, ayah pulang. Ya, tadi di sekolah aku menang lomba akustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
3: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
2: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
3: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
2: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
2: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
3: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gue punya teman, malam minggu dia melongo, soal cewek dia dongo, tapi dia bukan

Baik, pendengar, kita akan bergeser untuk hadirkan dialog Kediri Menyapa hari ini ya. Nanti kita akan bahas tentang utamakan keselamatan perjalanan kereta api bersama dengan Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari ya. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon kami 0354310-1108 atau SMS WhatsAppnya di 0812-3460-289 atau 0857-253-5255.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga. Lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
0: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata.

0: Baik, pendengar, kita bergeser ke Dialog Kendiri Menyapa hari ini di si Jumat 28 Agustus 2026. Kita akan hadirkan untuk Anda tema utamakan keselamatan perjalanan kereta api pasca kemarin kereta api Indonesia ini tertemper ya, atau bahasanya tersenggol truk ya di Klaten, yang mana ini Daop 7 Madiun selaku manajer humas PT KAI Tohari akan memberikan edukasi terkait keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Daop 7 Madiun. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon kami 0384310118 atau bisa di SMS WhatsAppnya 0857-2535-2550.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki, di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim, hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

0: Baik, pendengar Pulau Satu RRI Kediri, di kebersamaan kita Dialog Kediri menyapa ya. Seperti yang saya tadi sampaikan ya, tema kita hari ini mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api ya, bersama dengan manajer humas PT KAI Persero Daup 7 Madiun, Pak Tohari, yang sudah tersambung di saluran telepon. Selamat pagi Pak Tohari, apa kabarnya?
1: Ya, selamat pagi Mbak. Alhamdulillah ya. Baik, Mbak.
0: Baik, luar biasa.
1: Mbak Lia ya?
0: Iya, dengan Lia, Pak.
1: Mbak Lia, oke.
0: Baik, Pak Tohari ya, bisa dijelaskan kepada pendengar kita bagaimana sekarang kondisi keselamatan perjalanan kereta api di wilayah, khususnya di wilayah Daup 7 Madiun begitu.
1: Oke, untuk wilayah Daup 7 Madiun sampai saat ini, Mbak Lia ya, kami tetap terus melakukan peningkatan keselamatan ya, utamanya di perlintasan sebidang ya. Peningkatan keselamatan yang kami lakukan untuk saat ini sesuai dengan yang sudah diamanatkan sebelumnya oleh pemerintah pusat, bahwa kami harus melakukan percepatan ya untuk peningkatan keselamatan. Yang menjadi prioritas pada saat ini yaitu di 13 titik perlintasan yang akan segera dibangun ya, gardu JPL, dan sekaligus dengan kelengkapan penjaganya, Mbak Lia.
0: Baik. Ini sedang proses ya, Pak ya?
1: Iya, betul sekali, dan sudah dilaksanakan dan update sampai dengan hari ini itu sudah ke 13 perlintasan bidang yang ada di wilayah Daop 7 Madiun itu sudah dilakukan proses pengerjaan ya. Yang pertama itu ada di JPL 171 ya. Di kilometer 111+973 saat ini sudah dilakukan pengecoran lantai. Nah itu sudah selesai ya. Terus ada instalasi pipanya, galian septiknya, dan juga sumur resapan. Ini sudah dilakukan progres. Karena apa? Kami berharap juga teman-teman di penjaga pintu nanti ya, itu pada saat mau buang air kecil, buang air besar, tidak bingung, tidak susah. Jadi tidak harus keluar dari gardu JPL. Jadi seperti itu Mbak Lia. Dari 13 ini sudah kami lakukan progres pengerjaan semua. JPL 172, terus JPL 174, DPL 182209, terus DPL 218, DPL 224, DPL 242, ada DPL 295, 299A, terus lanjut juga DPL 301, DPL 303, dan DPL 294. Kalau 301 sama 303 ini kayaknya di wilayah Kediri kayaknya ya. Jadi seperti itu.
0: Oke, 13 titik ini berarti di wilayah Daop 7 Madiun ya Pak ya?
1: Iya, wilayah Daop 7 Madiun. Jadi mulai dari Blitar, Jombang, sampai dengan Magetan Ngawi Mbak.
0: Magetan Ngawi, perlintasan situ ya, perlintasan Jawa Timur ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Pak Tohari, mengapa sih keselamatan menjadi hal yang sangat penting dalam setiap perjalanan kereta api?
1: Ya, bisnis transportasi tanpa adanya jaminan keselamatan tentunya nonsen ya Mbak Lia ya. Jadi kami, keselamatan adalah menjadi prioritas utama. Kalau kami tidak bisa menjaga keselamatan penumpang, ya tentunya penumpang akan was-was nih nanti mau naik kereta api apa enggak gitu kan, mereka akan takut. Jadi dengan kami mengupayakan semaksimal mungkin dengan dukungan juga pemerintah daerah dan masyarakat tempat terkait dengan upaya-upaya kita bersama di dalam melakukan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang ini juga untuk memberikan kenyamanan dan juga keamanan dalam rasa para pelanggan kami. Jadi seperti itu Mbak Lia.
0: Berarti banyak sekali ya memang upaya-upaya yang dilakukan khususnya Daob 7 Madi untuk memastikan perjalanan kereta api tetap aman dan nyaman bagi masyarakat ya Pak ya.
1: Iya betul sekali Mbak Lia, tapi tidak cuma itu aja Mbak Lia ya. Jadi bukan cuma apa progres pembangunan gardu terkait peningkatan keselamatan di perlintasan bidang, tetapi kami juga berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat mulai dari anak-anak usia dini sampai dengan kelompok-kelompok remaja dan juga karang taruna maupun pada saat sosialisasi penutupan perlintasan itu kan yang hadir biasanya dari para tokoh-tokoh masyarakat. Ini juga kami berikan edukasi terkait dengan pentingnya menjaga secara bersama-sama untuk keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Karena yang perlu kita ingat ya, yang harus kita ingat-ingat betul, harus benar-benar ini menjadi hal yang secara otomatis ada di benak kita, di masyarakat secara umum, bahwa kereta api itu penggunanya mulai dari berbagai usia. Di situ ada anak kecil, orang tua, ada lansia, dan juga ada saudara-saudara kita mungkin ya, sanak famili kita, nah yang ikut naik kereta api. Untuk itu kita harus sadari itu bahwa keselamatan perjalanan kereta api itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk turut menjaganya. Jadi seperti itu Mbak Lio.
0: Oke, dan ini memang kemarin ini baru saja ini ya Pak ya, ada kejadian lagi begitu ya, tapi memang bukan di wilayah Daob 7 Madiun begitu ya Pak ya?
1: Iya, betul sekali ya, terakhir mungkin kemarin di
0: secara singkat bisa dipaparkan pada pendengar kita ini biar nantinya lebih waspada lagi, lebih ada imbauan gitu kepada masyarakat untuk mengutamakan keselamatan kereta api begitu.
1: Iya, tentunya Mbak Lia, pada saat kita mau melintasi perlintasan sebidang, yang harus kita lakukan adalah kehati-hatian ya semuanya. Karena apa? Teman-teman kita masinis pada saat mau melintas di area-area rawan khususnya di perlintasan sebidang itu sudah memberikan warning ya di sana, sudah membunyikan semboyan 35 suling lokomotif dengan suara keras berulang panjang. Ini merupakan bentuk warning teman-teman masinis itu minta perhatian pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Supaya apa? Supaya lebih berhati-hati pada saat mau melintas, menandakan bahwa ini kereta api mau lewat. Nah, untuk berhenti terlebih dahulu, dahulukan perjalanan kereta api. Nah, jadi seperti itu Mbak Lia. Khususnya juga di perlintasan-perlintasan bidang yang tidak terjaga. Nah, itu kita harus ya berhenti.

0: untuk mengurangi kecepatan berhenti, ya. Walaupun keretanya masih belum lewat, tetap berhenti.
1: Tetap.
0: Berikan kesempatan penjaga palang pintu perlintasan untuk menutup palang pintunya. Ini untuk keamanan kita bersama, ya. Lebih baik menunggu sejenak, menunggu beberapa saat, tapi kita semua aman. Jadi seperti itu, Mbak Lia.
1: Baik. Biasanya apa saja sih Pak Tohari, kesalahan atau mungkin kebiasaan jelek ya masyarakat yang paling sering membahayakan keselamatan di perlintasan kereta api?
0: Ya, yang banyak kalau kita amati keterburu-buruan. Ya.
1: Keterburu-buruan. Gitu ya. Sudah mau ditutup tapi masih ini ya,
0: ngegas. Iya, jadi seperti itu, Mbak Lia. Jadi kalau sudah kita terburu-buru, kadang hal-hal yang paling penting terkait dengan keselamatan ini kadang kita abaikan, lupa kita. Jadi seperti itu. Nah, yang ini ya, ini ada sedikit tip ya, sedikit tip ya, yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman pemirsa ya, sahabat RRI ya, yang pada saat ini sedang mendengarkan kita bersama ya, tip untuk melewati perlintasan sebidang secara aman ya, apabila kita berkendara baik itu roda 2 maupun roda 4 dan lebih ya, upayakan pada saat akan melintas, yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa berhenti, tengok kanan kiri dulu ya, pastikan aman. Yang kedua, upayakan menggunakan gigi terendah ya, upayakan menggunakan gigi terendah. Kadang apa, pada saat kita melintas itu timbul gundukan-gundukan di situ, misalkan wafer relnya lebih tinggi. Nah, jadi tidak menjadi penghalang kalau kendaraan kita sudah gigi satu ya, pada saat urgent bisa kita tarik gas, kita tetap bisa jalan. Tapi kalau misalkan kita gunakan gigi paling tinggi, misalkan gigi 4 atau gigi 3, itu kan secara otomatis powernya kurang pada saat kita gas. Nah, disitulah yang seringkali timbul mesin itu mati. Karena apa? Kita gas secara mendadak dengan gigi 4 misalkan, ya otomatis kan nggak kuat karena bebannya besar ya. Beban kendaraan itu besar, baik itu roda 2 maupun roda 4 ya. Kalau bebannya itu besar, apalagi misalkan nih, mohon maaf ya, kondisi kendaraannya umurnya sudah tua juga misalkan, ini menjadi apa ya, menjadi hal utama yang juga harus kita pertimbangkan. Jadi utamakan pada saat mau melintas, kurangi kecepatan, turunkan gigi menjadi gigi rendah, itu akan menjadi lebih aman. Demikian Mbak Lia.
1: Berarti kejadian-kejadian motor mobil tersangkut mati mesin itu gara-gara hal seperti itu, Pak?
0: Bisa jadi seperti itu, Mbak Lia. Ya. Karena kurang siap, apalagi terus begitu melihat ke kiri atau ke kanan ya, karena sudah terlanjur masuk di situ, ada kereta, panik. Nah, kalau sudah posisi seperti itu ya, secara otomatis ya insting kita langsung injek gas. Ternyata lupa, giginya tadi gigi 4 ini. Ya udah. Jadi dengan beban yang sangat besar ya, dipaksa dengan putaran yang tinggi ya, secara otomatis mesinnya akan nggak kuat dan bisa jadi mati mesin. Jadi seperti itu. Udah panik mau start lagi gagal start, bisa jadi seperti itu, Mbak Lia. Jadi ini ya saran kami, tip yang bisa kami berikan, mungkin bisa diterapkan ya. Jadi sama halnya kalau kita mau ditanjakan lah, jadi kan nggak mungkin kita ditanjakan menggunakan gigi tertinggi kan, seperti itu. Jadi seperti itu, Mbak Lia.
1: Baik ya. Tapi kan biasanya memang ini kalau jeda dari penutupan palang pintu ke kereta ini kan biasanya lumayan, spare-nya cukup lah, Pak ya, untuk apa? memastikan benar-benar keselamatan begitu ya. Ini sebenarnya sudah cukup ya Pak.

0: sekarang tuh untuk sparenya waktu kurang lebih sekitar 3 menit lebih lah ya Pak ya. Ini jadi lumayan harusnya ya menunggu itu tadi ya, harus sabar begitu.
1: Iya, jadi kami juga berharap ya untuk saudara-saudara kita, para pengendara itu yang mau melintas ya, ini juga tetap harus bersabar lah. Ayo bareng-bareng ya, kita jaga keselamatan diri kita terutama ya, dan juga perjalanan kereta api ya, dengan tetap bersabar. Kalau Palang itu sudah ditutup, kenapa ya Mbak ya? Saya ini juga kadang sering menyaksikan sendiri ya, pada saat di perlintasan dan tutupnya lama. Saya sendiri juga kalau di perlintasan ya, kami teman-teman ya tetap patuh. Jadi tetap apa artinya, yuk berhenti. Nah kadang wah nutupnya terlalu lama, ada juga orang yang berteriak tuh nutupnya lama banget dan gitu. Nah ini ya, ini tetap harus kita sadari bareng-bareng, yuk tetap kita bersabar, utamakan keselamatan, menunggu sejenak ya, saya rasa gak ada ruginya ya untuk keselamatan kita bersama. Jadi seperti itu.
0: Baik, lalu teknologi atau sistem apa saja nih yang saat ini mungkin digunakan KAI untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, mungkin Pak yang inovasi terbaru atau saat ini terus apa ya untuk meningkatkan keselamatan itu tadi?
1: Untuk sementara saat ini ya yang sudah kita lakukan masih pembangunan pos jaga ya untuk peningkatan keselamatan di perlintasan-perlintasan bidang yang memang sudah direkomendasikan untuk dilengkapi dengan pos jaga yang memang sudah tidak ada alternatif lain dan posisinya memang sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu kita lakukan peningkatan masuk di 13 titik ini yang ada di Daob 7, dan saat ini juga teman-teman IT di Daob 7 Madiun sudah mulai menggarap ini Mbak Lia ya. Jadi apabila ada truk mogok atau kendaraan mogok di perlintasan atau berhenti lama di perlintasan sebidang di area-area yang memang harus steril di perlintasan sebidang yang dijaga ya, khususnya pada saat ini itu kami ada sistem sinyal yang memberikan alarm itu ke pusat pengendali. Di pusat pengendali di OCC ya, kami di OCC itu akan ada pemantau bersama, pemantauan bersama di situ, pemantauan untuk kendaraan yang berhenti lama di situ sehingga ada warning di situ kalau ini ada kendaraan lama berhenti di situ, sehingga kita bisa langsung kontak ke petugas PJL di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga pantauan-pantauan dengan CCTV ya untuk keliling area. Itu Mbak Lia.
0: Oke, baik Pak Tohari, kita nanti akan undang pendengar juga untuk bergabung ya di kesempatan pagi hari ini, bisa di line telepon 0354310108 atau SMS WhatsAppnya di 0857-2535-2550 ya. Dan ini ada dari pendengar yang sudah masuk ya pagi hari ini, kita bacakan ya Pak Tohari, dari Bu Sandra di Kelurahan Betet Kota Kediri. Mau tanya kalian dan Pak Tohari, sampai sekarang masih ada berapa perlintasan sebidang di wilayah Kediri yang sekiranya berpotensi membahayakan masyarakat dan belum ditutup? Bagaimana langkah KAI Daob 7 Madiun untuk antisipasi hal tersebut? Dan untuk jawabannya kita tunda dulu ya Pak Tohari, kita akan untuk izar sebentar untuk nanti kita lanjutkan dialog Kediri Menyapa pagi hari ini. Pendengar tetap bersama kami di dialog Kediri Menyapa Pro 1 RRI Kediri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar juga pemirsa RRI Kediri, kita kembali lagi dalam dialog Kediri menyapa, membahas mengenai tema kita hari ini, utamakan keselamatan perjalanan kereta api. Masih bersama dengan Manajer Humas PT KAI Persero Daop 7 Madiun, Pak Tohari di ujung telepon ya. Pak Tohari, masih di sana?
2: Oke,
1: Mbak. Baik, ya. Bisa dijawab pertanyaan dari Bu Sandra di Kota Kediri tadi, Pak, terkait, saya bacakan sekali lagi agar mungkin pendengar yang baru saja bergabung bisa juga mengikuti alur perbincangan kita pagi hari ini ya. Bang, tanya kali ya, dan Pak Tohari, sampai sekarang masih ada berapa perlintasan sebidang di wilayah Kediri yang sekiranya berpotensi membahayakan masyarakat dan belum ditutup? Bagaimana langkah KAI Daop 7 Madiun untuk antisipasi hal tersebut? Monggo dijawab, Pak Tohari.
2: Ya. Oke, kami sampaikan ya, Mbak Lia dan Pak, siapa tadi?
1: Bu Sandra.
2: Oh, Bu Sandra. Oke, Bu Sandra, yang berbahagia pada pagi hari ini ya, kami sampaikan bahwa sebelumnya kita itu di akhir tahun 2025 kemarin itu masih tersisa sebanyak 216 GPL ya. Di antaranya ada yang dijaga dan ada yang tidak terjaga. Dan GPL ini yang dari 216, 103 diantaranya itu dijaga oleh teman-teman Bisub ya. Terus yang sebanyak 76 GPL itu dijaga oleh KAI, baik itu dari unit operasi maupun dari unit jalan rel dan jembatan, yang dalam hal ini dilakukan oleh anak perusahaan yaitu di KPM ya, PT KPM. Sementara itu yang swadaya masyarakat itu ada 12 dan ada 25 JPL yang tidak terjaga ya. Dari 25 JPL yang tidak terjaga ini, itu ada beberapa yang memang sudah dilakukan penutupan. Jadi seperti itu. Nah, di antara yang swadaya masyarakat dan juga yang tidak terjaga itu ada 13 titik pada saat ini yang kami prioritaskan untuk dibangunlah pos jaga. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan di awal, ada 13 JPL yang tidak terjaga dan juga yang dijaga oleh swadaya masyarakat yang proses pembangunan baru JPL. Nah, dan ada beberapa titik perlintasan yang memang kami lakukan penutupan. Itu Mbak Lia. Nah, diantaranya yang di semester 2 ini yang sudah kita lakukan itu, yang kita programkan juga, itu ada 14 titik ya. Ada 14 titik perlintasan yang akan kita lakukan penutupan. Walaupun ada beberapa di antaranya yang akhirnya yang memang tidak terjaga dilakukan peningkatan oleh masyarakat sekitar itu secara swadaya dengan cara pemasangan portal, tapi portal ini posisinya normal ditutup. Jadi posisinya tetap tertutup. Pada saat kondisi normal, palang pintunya posisi tertutup. Pada saat ada yang mau lewat, itu baru dibuka. Sehingga ini bisa untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan, harapannya jadi seperti itu. Itu ya. Dari ke-14 perlintasan itu, di antaranya ada JPL 302 yang terletak di Desa Muneng, wilayah Kediri ya, dan juga JPL 296 ada di Desa Janti. Nah, untuk yang JPL 296 di Janti ini kita lakukan peningkatan dengan pemasangan portal itu tadi yang normal ditutup. Itu diantaranya. Untuk JPL 110 plus 222 di daerah Pasir Harjo, Kecamatan Talun, masuk Blitar ya. Ini kita lakukan penutupan ya. Sudah kita lakukan di bulan Juli kemarin, termasuk JTL 302 yang di Kediri. Ini alhamdulillah mendapat dukungan masyarakat karena memang alternatif lainnya masih ada ya, masih ada jalan. Dan masyarakat di situ utamanya mengutamakan keselamatan ya, keselamatan masyarakat sendiri dan juga keluarganya secara otomatis. Selanjutnya di JPL 175. JPL 175 ini di daerah di Blitar juga ini sudah dilakukan penutupan ya di bulan Agustus kemarin. Terus JPL 225 juga seperti itu. Terus ada JPL 227 di desa Tulung, daerah Tulungagung ya. Ini dilakukan peningkatan dengan pemasangan portal juga, normali tutup. Ini yang kita lakukan di bulan Agustus. Nah, rencana selanjutnya program kami untuk bulan September hingga bulan November ke depan itu masih ada sekitar 8 ya, 8 perlintasan yang harus kita lakukan penutupan, diantaranya JPL 245 yang ada di wilayah Tulungagung, JPL 250A wilayah Tulungagung, di Kediri ini ada 273 ya Kediri dan juga 293 Kediri, JPL 70 Jombang, terus ada di perlintasan liar di 100 kilometer 115 ya. Itu di daerah Blitar, dan yang terakhir ini JPL 7 di Magetan ya. Di Magetan, desa Tepon yang pada beberapa bulan lalu sudah kita lakukan penyempitan juga dan pembatasan untuk operasional JPL-nya. Jadi seperti itu Mbak Lia. Jadi masih kurang lebih sampai dengan saat ini ada 8 lagi titik perlintasan yang memang harus kita lakukan penutupan. Seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Masih ada PR ya Pak ya. Ini untuk apa? Selain 13 tadi yang juga masih menjadi ya, pekerjaan rumah ya, karena memang belum selesai begitu ya, masih dalam proses, ada 8 lagi yang memang ini perlintasan sebidang di wilayah Daop 7 Madiun. Jadi tidak hanya di Kediri saja yang memang masih menjadi tugas di akhir 2026 ini ya Pak ya.
2: Iya betul sekali Mbak. Baik. Ya. Ini tugas kita bersama ya. Ya untuk bisa mewujudkan itu. Jadi seperti itu Mbak ya.
1: Baik, sama-sama ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari pendengar Pak Tohari, dari Pak Muhammad. Mau tanya bagaimana KAI melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana sebelum sebuah perjalanan atau kereta api itu dijalankan?
2: Iya. Perlu kami jelaskan ya untuk Pak Muhammad dan para pemirsa RRI pada pagi hari ini, prosedur untuk perjalanan kereta api itu sebenarnya sangatlah ketat ya. Dari mulai dari awak sarananya sampai dengan sarana yang akan berjalan. Sarana dan prasarananya tentunya seperti itu. Untuk prasarana sendiri kita ada yang namanya petugas penilik jalur, ya pemeriksa jalur. Nah, ada yang jalan kaki, ada juga yang menggunakan kendaraan. Ya, ada yang juga menggunakan kendaraan. Biasanya kita kenal dengan KPJ, kendaraan pemeriksa jalur. Nah, ini kita lakukan beberapa jam sebelum ada kereta api yang lewat, ya. Dan setiap harinya seperti itu, Nalia. Kita lakukan untuk pemeriksaan jalur, untuk menjaga benar-benar jalur yang akan dilewati kereta api ini, mulai dari ujung barat wilayah Daop 7 sampai dengan ujung timur wilayah Daop 7 maupun selatan ya wilayah Daob 7 yang ada di lintasan kita. Hmm. Jadi kita pastikan betul bahwa jalur yang akan dilewati aman. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan sarananya sendiri, lokomotif maupun kereta. Setiap kali mau dinas, lokomotif maupun kereta ini akan dilakukan pemeriksaan. Ya, ada pemeriksaannya. Pemeriksaan harian itu dilakukan untuk di daily check namanya ya. Mm-hmm. Itu di depo ya, di depo seperti di depo Blitar ya, itu ada untuk pemeriksaan harian. Jadi semua kereta mulai dari rangka bawah sampai dengan bagian atas, mm-hmm, itu semuanya dilakukan pemeriksaan. Sistem pengeremannya ya berfungsi dengan baikkah? Jadi seperti itu, termasuk lokomotifnya. Mm-hmm. Jadi semuanya dilakukan pemeriksaan dan juga ada perawatannya ya. Seperti kita punya kendaraan bermotor ya kan tetap harus dirawat ya. Selain pemeriksaan harian, mm-hmm, ada periodiknya, mm-hmm, baik itu 1 bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan ya. Ini kita lakukan terus. Nah, ini juga untuk menjaga apa? Keamanan dan kenyamanan pelanggan kereta api tentunya. Dan juga faktor keselamatannya yang berhubungan dengan safety. Termasuk ada yang namanya go-no-go item ya. Yang beberapa item itu yang memang harus ada, harus lengkap. Kalau tidak ada, keretanya tidak boleh jalan, lokomotifnya tidak boleh digunakan. Contohnya misalkan, oh ada lampu sorot. Nah, lampu sorot ini wajib ya, wajib menyala terang. Kalau nggak menyala terang, yo nggak bisa digunakan. Jadi seperti itu, karena lintasan kita bisa sampai berjam-jam perjalanannya kan, bisa sampai mulai dari pagi sampai malam. Jadi seperti itu yang pertama. Berikutnya ada juga yang namanya hatong atau suling lokomotif. Kalau kita biasa kenal itu ya klakson. Nah ya, klakson ini harus berfungsi, suaranya harus nyaring. Ini wajib ada. Itu ya Mbak. Wiper juga, penghapus kaca. Ini juga harus ada. Kenapa? Ini juga akan membantu teman-teman masinis kita pada saat di musim hujan ya, pada saat berkabut. Jadi seperti itu. Itu sebagian kecilnya saja Mbak ya. Selanjutnya terkait dengan awak KA-nya. Kalau tadi sarananya prasarana, selanjutnya awak KA-nya. Awak KA-nya ini harus benar-benar dalam kondisi sehat, siap dinas. Yang pertama harus dilakukan pemeriksaan dulu, tes kesehatan ya. Di asesmen dulu terkait dengan regulasinya. Jangan sampai ini seorang masinis yang sudah mau melakukan dinas, lupa ternyata regulasinya, lupa aturan-aturannya misalkan seperti itu ya. Jadi ini tetap harus dilakukan pemeriksaan kesehatan dan juga di asesmen, baik asesmen tentang kesehatannya dan juga asesmen tentang regulasi. Ini setiap hari dilakukan pada saat mengawali dinas. Ini yang sama. Terus yang sangat penting sekali bahwa masinis yang mau dinas khususnya pada saat di pemberangkatan awal ya, lokonya sudah gandeng rangkaian, masinis harus melakukan beberapa pengecekan termasuk percobaan pengereman misalkan ya. Kita nggak langsung percaya gitu aja. Oh, dari teknisi kereta api sudah menyatakan remnya bagus. Nah, tapi masinis tetap harus bisa membuktikan itu. Gimana caranya? Dilakukanlah percobaan pengereman, baik itu secara statis maupun secara dinamis. Kalau secara statis, kita pastikan pada saat dalam pengereman anginnya sudah turun. Blok remnya kalau kita bahas alamnya itu ya kampas rem lah itu ya, sudah posisi ngiket di roda, benar-benar ngiket di roda. Kita dorong-dorong pun dia nggak akan goyah. Ini kalau secara statis ya, ini pastikan itu. Dan juga tekanan angin yang kita ukur itu sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya secara dinamis Mbak, ini juga kita lakukan. Dan seperti apa? Nah, kita kasih beban. setelah direm ya, kita kasih beban ini lokomotifnya, kasih beban dengan di throttle ya, dengan batasan tertentu. Oh ternyata keretanya nggak bergerak nih setelah direm. Nah itu berarti sudah berfungsi bagus. Tidak hanya sampai di situ dinamisnya, pada saat keretanya mau berangkat ya, kalau biasanya kita kadang pada saat di stasiun sering memperhatikan juga nih, waktu sudah pergantian masinis ya, di stasiun pergantian, pada saat keretanya berangkat, kok sudah berangkat kok ada, kok kayak di rem ya, misalnya seperti itu. Nah, itu memang salah satu prosedur dari percobaan rem secara dinamis. Jadi masinis harus benar bisa merasakan nih pada saat jalan, direm dikit, ada reaksi enggak dari rangkaian itu, pengeremannya. Nah, jadi seperti itu. Setelah dirasakan ada reaksi, oh kemampuan pengeremannya segini ya, seperti ini, udah bagus, baru dilanjutkan perjalanannya. Jadi jadi seperti itu Mbak Lia. Ini untuk khusus untuk prosedur keselamatan yang memang harus benar-benar dilakukan, baik itu oleh awak KA-nya sendiri, terus sarana dan prasarananya. Demikian Mbak Lia. Mungkin mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Muhammad.
1: Baik-baik. Jadi sebenarnya sudah sesuai ini ya, prosedur sudah sangat ketat sekali ya Pak ya, dari kereta apinya, dari apa SDM-nya begitu ya. Baik. Dan ini jika terjadi mungkin gangguan yang mungkin juga ini masih ada ya Pak ya, tertempel terus juga kereta api tertempel truk kemarin ini juga, terus banyak mungkin ada insiden-insiden lain mungkin dalam perjalanan. Bagaimana ini prosedur dari KAI dalam menangani dan mengutamakan keselamatan penumpang?
2: Ya, tentunya hal-hal semacam itu tidak kita harapkan ya, tidak kita harapkan secara bersama ya Mbak Lia ya. Tentunya kita juga ada yang namanya prosedur penanganan darurat ya, yang memang harus kita lakukan ya. Banyak hal yang memang kita terapkan. Misalkan nih, kalau kemarin yang terjadi di Klaten itu ya, masih syukur alhamdulillah tidak ada korban, baik itu dari kru KA maupun dari sisi penumpang kita, semuanya dalam kondisi selamat ya. Walaupun ada kerusakan di lokomotif kita, dan itu juga mungkin kerugiannya juga cukup besar ya, dan anjlok. Nah, pada saat itu kebetulan jalurnya adalah jalur ganda ya, jadi teman-teman di pusat pengendali ya, di OCC itu sudah menggambar di situ Mbak Lia. Karena di OCC itu ada yang monitor gede yang memang isinya adalah garis-garis tentang perjalanan kereta api. Di situ sudah digambarkan. Nah, pada saat terjadi seperti itu, oh kereta api yang ada di belakangnya ini harus ditahan di mana nih? Harus ditahan di mana? Jadi seperti itu. Dari sistem persinyalannya sudah harus benar-benar ini, benar-benar tidak boleh ada kesalahan di situ kan ya. Karena itu sudah by system, saya yakin itu memang sudah sangat safety sekali ya. Karena kalau di depannya memang sudah ada halangan, pasti di sinyal di belakangnya pasti akan menunjukkan merah. Jadi seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, jadi ada beberapa KA yang harus melewati situ, harus tertahan. Nah, pada saat ini proses, oh ternyata syukur alhamdulillah jalur sebelahnya, misalkan jalur hilir dan hulu kan ya, kalau di jalur ganda itu ya, jalur hilirnya aman, prepal masih bisa lewat. Nah, tentunya kita lakukan rekayasa di situ. Rekayasa. Jadi di kita berlakukan seolah-olah kereta api di situ berjalan di jalur tunggal. Nah, jadi harus secara bergantian melewati peta jalan itu, karena ini juga untuk peningkatan kepelayanan dan juga mengurangi kelambatan kereta api kereta palingnya yang terdampak. Jadi seperti itu Mbak Lia. Ini yang kita lakukan. Ini upaya-upaya kita juga untuk melakukan peningkatan keselamatan dan juga normalisasi apabila memang terjadi krisis. Okay. Jadi seperti itu.
1: Baik. Nah, ini mungkin juga apa sebenarnya seberapa penting sih Pak penumpang mengikuti arahan petugas kereta api ya selama berada di stasiun maupun di dalam kereta.
2: Ya, itu sangat penting sekali ya. Jadi kami memang berharap seluruh pelanggan kereta api bila menghadapi hal seperti itu tetap jangan panik ya. Tetap ikuti arahan petugas. Petugas pasti akan memberikan arahan dan akan menjelaskan apa yang terjadi di situ. Termasuk kami juga ya. Kami juga yang di humas ya pasti akan segera juga melakukan pemantauan di lapangan. Jadi seperti itu ya, seperti kemarin ya. Ya kita lakukan pemantauan juga, oh ini kelambatannya berapa, koordinasi dengan unit-unit terkait misalkan kelambatannya cukup tinggi, oh bagaimana ini kondisi penumpangnya, kan pasti butuh kayak service recovery itu kami lakukan. Itu tetap akan kami lakukan sesuai dengan hak dari masing-masing pelanggan kita. Jadi seperti itu Mbak Lia, arahan petugas itu mutlak memang harus dipatuhi ya, harus dilaksanakan untuk keamanan dan kelancaran perjalanan pada saat itu ya, perjalanan kita bersama, jadi gitu.
1: Baik, sebagai penutup nih Pak Tohari, apa pesan kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berada di sekitar jalur kereta api?
2: Ya, hal ini henti-hentinya ya kita sampaikan, dan syukur alhamdulillah kami di KAI tidak bosan untuk melakukan ini, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya. Kami tetap selalu berharap mengimbau pada masyarakat agar tetap mengutamakan perjalanan kereta api. Berhenti sejenak pada saat melintasi perlintasan sebidang, tengok kanan, tengok kiri, yakinkan benar bahwa tidak ada kereta api yang mau melintas, baru silakan melintas. Untuk masyarakat yang berada berdomisili di sekitar jalur kereta api, seyogianya mau lewat dan lain sebagainya, untuk tidak melewati jalur, tidak berjalan di sepanjang jalur kereta api, karena jalur kereta api ini merupakan area steril khusus untuk perjalanan kereta api, tidak untuk aktivitas masyarakat dan untuk bermain misalkan ngabuburit dan lain sebagainya. Itu Mbak ya. Mudah-mudahan dengan hal itu apa yang kita harapkan bersama dapat terwujud.
1: Baik, terima kasih Pak Tohari ya, sudah menyampaikan himbauan kepada masyarakat, pesan kepada masyarakat untuk sama-sama kita menjaga keselamatan diri ya, tidak hanya kereta api juga diri, ini juga penting ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Tohari atas waktunya di kesempatan pagi hari ini. Iya. Sukses terus untuk KAI dalam mengemban amanat masyarakat ya. Ini karena memang kereta api menjadi salah satu transportasi umum yang paling diminati masyarakat begitu. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Tohari.
2: Siap, Mbak Lia. Selamat pagi.
1: Baik, pendengar baru saja Anda ikuti dialog Kediri Menyapa bersama dengan Manajer Humas PT KAI Persero Daop 7 Madiun Tohari dengan tema utamakan keselamatan perjalanan kereta api. Kita akan bergeser ke program selanjutnya, masih di Kediri Pagi 100,2 FM RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa. Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
3: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
2: Iya Pak, Joko janji tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh Pak.
3: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
2: Iya Pak, persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
3: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le, tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
2: Mari merdeka dari rasa putus asa
3: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Baik, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri, pendengar di kebersamaan kita pagi hari ini ya. Ini masih pagi ya, tapi di luar lumayan sudah seperti siang hari. Karena matahari lumayan sudah cukup menyinari, menghangatkan ya di pagi hari ini jam 9 lebih 12. Mungkin sudah ada yang ini malah keringetan karena memang cuaca lumayan ini ya, hardang kalau bahasa Sundanya, lumayan sudah panas ini. Baik, kita buka layanan aduan masyarakat di Halo RRI edisi Jumat 28 Agustus 2026 ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lia Aulia. Sembari kita hadirkan juga informasi-informasi seputar Kediri untuk Anda. Selain juga nanti kita akan update terkait kegiatan atau gelaran muktamar NU ke-35 yang ada di wilayah Kediri, di Jombang tepatnya ya. Baik, informasi dari upaya menjadikan Bandara Internasional Doha Kediri sebagai embarkasi haji semakin mendapatkan dukungan. Pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia untuk mendukung pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Penyerahan sertifikat tanah berlangsung di Bandara Internasional Doha pada Kamis 27 Agustus 2026 dan disaksikan oleh pihak kantor pertanahan Kabupaten Kediri. Aset tanah yang diserahkan berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol dengan luas kurang lebih 59.307 meter persegi ya, tepatnya. Bupati Kediri Handita Himawan Pramana melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa mengatakan penyerahan sertifikat tersebut menjadi langkah strategis Pemkab Kediri dalam mendukung rencana pembangunan Hotel Haji. Menurut Dewi, keberadaan Hotel Haji nantinya tidak hanya mendukung pelayanan jemaah haji yang menggunakan Bandara Internasional Doha, tapi juga diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Kediri. Sementara itu, pendengar, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dukungan Pemkab Kediri melalui penyerahan aset tanah tersebut. Irfan mengatakan Kementerian Haji dan Umroh akan segera menindaklanjuti rencana pembangunan hotel haji dengan melibatkan berbagai pihak agar prosesnya dapat berjalan optimal. Ia menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, termasuk kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung pembangunan hotel haji. Adapun rencana pembangunan hotel haji mendapat sambutan positif dari masyarakat Kabupaten Kediri. Warga menilai fasilitas tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi baru, khususnya di kawasan sekitar Bandara Internasional Doha. Salah seorang warga Kabupaten Kediri, Mohtar, mengatakan pembangunan hotel haji diharapkan buka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Ia berharap masyarakat setempat dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi yang tumbuh seiring pengembangan Bandara Internasional Doha.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman. Pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget, Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga, Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh, Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
0: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil

Baik, pendengar di Halo RRI, kita akan hadirkan juga informasi sekaligus kita nantikan ya, mungkin ada aduan dari masyarakat terkait layanan sarana prasarana atau layanan publik ya, yang tentunya bisa kami teruskan nanti ke lembaga terkait ya, instansi terkait, bisa di line telepon kami 0354-310-1108 atau SMS WhatsApp kami 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550 ya. Kita update informasi cuaca 3 harian ya, pendengar, dari BMKG Kediri, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri ya, di periode 28, 29 hingga 30 Agustus ini akan ada peringatan terkait angin kencang di wilayah Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Tulungagung, Trenggalek di hari ini 28 Agustus, lalu 29 Agustus di wilayah Kabupaten Kediri ada peringatan dini cuaca, dan pada 30

Agustus pada hari Minggu. Ini juga ada imbauan terkait angin kencang ya di wilayah Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Tulungagung dan juga wilayah Nganjuk. Jadi dengan adanya informasi atau peringatan dini cuaca dari BMKG Kediri, masyarakat diimbau tetap waspada di musim kemarau ini ya. Seperti kebakaran hutan atau lahan, angin kencang yang memang ini menjadi salah satu mungkin imbauan yang perlu diwaspadai, lalu puting beliung yang muncul mendadak setelah cuaca terik di siang hari. Pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk dapat menghemat penggunaan air serta mengamankan cadangan air di masa kemarau ini. Menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih untuk menjaga dehidrasi serta gunakan masker saat berdebu dan penggunaan sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan ya. Dan masyarakat diminta untuk memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG bisa melalui aplikasi mobile phone info BMKG, SMS blasting BMKG strip Kediri Komdigi maksud kami, sosial media dan berbagai kanal informasi info BMKG serta call center 196 ya. Baik, Anda juga dapat bergabung untuk memberikan informasi cuaca terkini ya, atau mungkin agenda-agenda publik yang sedang berlangsung di wilayah Anda, di line resmi kami tentunya RRI Pro 1 Kediri.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan PayLater numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu, kayak gini. Bisa lapor kemana ya, Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Dok. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar Anda masih bersama saya di Halo RRI. Kami masih terima aduan di dari masyarakat ya. Untuk Anda informasikan di Halo RRI sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Informasi dari Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun kembali menyelenggarakan Financial Journalist kelas sesi 2. Langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antara industri jasa keuangan dan insan pers dalam menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada Kamis kemarin 27 Agustus 2026 dengan mengusung tema menguatkan ekosistem syariah, peran OJK dan FKIJK dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah. Kegiatan ini membahas perkembangan industri jasa keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, BPRS, dan perusahaan pembiayaan syariah. Pada acara yang diselenggarakan di BSI, KCP, Kediri, Bandar Kota Kediri, diikuti oleh jurnalis dari berbagai media di wilayah Kediri dan Madiun Raya. Selain membahas perkembangan industri jasa keuangan syariah, kegiatan juga memberikan pemahaman mengenai hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026 kategori syariah serta karakteristik dan produk jasa keuangan syariah. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi insan pers dalam menyampaikan informasi mengenai keuangan syariah secara edukatif dan berimbang kepada masyarakat. Agenda diawali dengan sambutan oleh Kepala OJK Kediri selaku Pembina FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun Ismarani Saputri yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026, indeks literasi dan inklusi keuangan secara umum mengalami peningkatan meskipun indeks literasi dan inklusi keuangan syariah stagnan dan cenderung menurun. Dan kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang untuk memperluas akses, meningkatkan literasi, dan memperkuat ekosistem keuangan syariah. Karena hal tersebut, pengembangan keuangan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab industri. Area Manager BSI Area Kediri Angga Wahyuda Prawiroroso, maksud kami, menyatakan peran BSI dalam melayani calon jemaah haji mulai dari pendaftaran hingga pelunasan serta pengembangan layanan bank bullion melalui tabungan emas, cicil emas, dan gede emas hingga Juli 2026 BSI di wilayah Kediri dan sekitarnya mencatatkan pertumbuhan NOA baru 15,03% year on year dan haji 16,73% year on year. Terus ada pertumbuhan signifikan pada tabungan emas ya juga, dan capaian tersebut turut didukung dengan penguatan layanan digital melalui aplikasi Beyond by BSI yang memungkinkan pembukaan tabungan haji dan tabungan emas secara digital sekaligus menjadikan fitur informasi jadwal sholat, paket umroh, lokasi ATM dan cabang terdekat serta berbagai program BSI sehingga layanan semakin mudah, cepat dan nyaman bagi masyarakat.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar merapat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Lia Aulia pamit undur diri dan tetap sudah Halo RRI edisi Jumat 28 Agustus 2026. Nanti di Kediri siang ini akan ada sekali sekali ya. Saya pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Pendengar, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam kondisi yang sehat ya. Dan terima kasih Anda masih stay tune bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Kediri siang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk siang hari ini, pendengar, Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah ataupun juga peristiwa-peristiwa penting di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

Pendengar, kalau kita bicara berkaitan dengan kebakaran hutan, nah ternyata dari kebakaran hutan ini punya dampak luar biasa untuk kesehatan manusia. Dan ini tidak hanya dalam jangka pendek ya, bisa menjadi

Surabaya. Ini disebut sebagai polutan pendengar PM2.5, nitrogen dioksida, kemudian ozon, hidrokarbon aromatik hingga logam berat seperti timbal. Nah, partikulat halus ini diperkirakan telah membunuh puluhan ribu orang setiap tahunnya. Kalau secara langsung partikel PM2.5 dalam asap bisa mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan, itu yang bisa langsung kita rasakan ya. Nah, saat terhirup, partikel ini masuk jauh ke dalam saluran pernafasan kita, merusak jaringan paru-paru, dan bahkan juga bisa menyebabkan sesak nafas. Namun pendengar, bahaya tidak berhenti di situ. Partikel mikro yang mengendap di paru-paru ini bisa menembus pembuluh darah dan menyebar ke seluruh organ tubuh. Jadi dampaknya tidak main-main ya. Dampak buruknya bahkan tetap bertahan meski kabut asapnya terlihat

jarak pandang ini justru adalah indikator lapangannya. Indikator nyata yang lebih cepat dirasakan warga dibandingkan dengan indeks kualitas udara yang resmi. Dan dia juga menyebutkan pendengar setidaknya ada dua resiko yang membayangi masyarakat sekitar, yaitu adalah resiko akut dan resiko subakut. Kalau resiko akut biasanya terjadi karena paparan kabut asap dalam hitungan jam hingga satu minggu, sedangkan resiko subakutnya sampai kronis ya, terjadi karena paparan kabut asap dalam hitungan bulan bahkan hingga tahunan.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Ya, masih berkaitan dengan dampak kebakaran hutan yang ternyata punya resiko kesehatan sangat buruk ya. Dan ini tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Tadi saya menyebutkan ada dua resiko yang bisa kita rasakan, yaitu subakut dan juga resiko akut ya. Kalau resiko akut ini meliputi infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang terbukti terjadi dengan adanya lonjakan ISPA hingga 5% ya di daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan juga lahan. Penyakit lainnya adalah eksaserbasi asma dan juga penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, karena partikel halus dari hutan dan lahan yang terbakar memicu inflamasi jalan nafas. Resiko kesehatan lainnya pendengar meliputi iritasi mata, tenggorokan dan kulit. Dan disebutkan juga kebakaran-kebakaran hutan ini memang menjadi salah satu hal yang cukup menjadi perhatian serius ya, utamanya di musim-musim kemarau, karena tidak hanya orang dewasa ataupun juga lansia yang akan terdampak efeknya, tapi juga kepada anak-anak benar, karena anak-anak ini lebih rentan terhadap paparan PM2.5. Dokter spesialis anak di Mayapada Hospital, Dr. Kurniawan Satria, pernah mengatakan bahwa tidak ada angka pasti yang bisa menunjukkan seberapa besar resiko PM2.5 terhadap anak-anak. Namun, secara umum, anak punya resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Anak bernafas lebih cepat, volume paru relatif lebih besar dibandingkan orang berat badannya, dan sistem pertahanan tubuh termasuk pernafasan, darah, otak ini belum matang ya. Kerentanan anak terhadap asap kebakaran hutan terutama terlihat pada sistem pernafasan, pendengar. Paparan PM2.5 dalam jumlah yang tinggi atau berulang ini bisa meningkatkan risiko gangguan pernafasan, termasuk memperburuk kondisi anak yang sudah punya riwayat asma. Lantas bagaimana dengan PM2.5 yang bisa mempengaruhi otak anak? Jadi selain masuk ke saluran pernafasan, partikel ini juga menjadi perhatian karena terdapat sejumlah mekanisme yang memungkinkan partikel atau respon tubuh terhadap polusi mempengaruhi otak. Salah satu jalurnya adalah ketika partikel masuk ke paru-paru, pendengar, kemudian memicu peradangan yang bisa mempengaruhi sistem tubuh secara keseluruhan. Jalur lainnya berkaitan dengan saraf penciuman. Partikel ini bisa berinteraksi dengan sistem penciuman dan berpotensi mencapai jaringan di sekitar otak. Peradangan yang terjadi di paru-paru juga bisa memicu pelepasan berbagai mediator peradangan ke dalam aliran darah yang kemudian bisa mempengaruhi sawar darah otak ya, atau blood-brain barrier, serta memicu stres oksidatif dan proses neuroinflamasi. Nah, pada anak, proses ini lebih berbahaya karena otak sedang dalam fase perbangunan yang sangat pesat. Meski demikian, mendengar, hubungan antara paparan PM2.5 dan perkembangan otak anak ini masih terus diteliti karena temuan ini mengenai juga perubahan fungsi kognitif nantinya ya, ataupun juga struktur otak anak yang tidak bisa langsung diartikan bahwa setiap anak yang terpapar asap kebakaran hutan itu pasti mengalami gangguan perkembangan.

siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0, SP Tuban, Witra, 0896160457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saya ucapkan selamat siang juga untuk Anda yang mungkin baru stay tune bersama dengan kami pendengar di Kediri siang ini. Saya Aska Ariska masih menemani Anda dalam perjalanan Kediri siang di 100,2 FM RRI Kediri. Dan untuk Anda yang sedang mobile pendengar siang hari ini, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Boleh juga Anda bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami ya, 0354 310 1108.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0, SP Tuban, Witra, 0896160457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tiga empat tiga lima tiga tujuh lima dua Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: Grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Safira Valia.

Siang informasi pertama, kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih

0: Peloton Joss Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
1: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
0: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
1: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
0: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scotty menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Scotty sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scotty di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada

dari ring tinju, kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

berikut yang dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di

0: Dari sepak bola Indonesia, pendengar, Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk

ex officio representasi dari executive committee atau ke sekjen. Itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio executive committee dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nus.

kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga

Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan

0: lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau

0: lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Sekjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini tampaknya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
1: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, terus ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
0: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Sekjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat satuan persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar sesaat lagi kita akan hadirkan silang Jumat dari Masjid Agung Andor Pare Kediri bersama dengan Khotib Dr. Ashari SHIMA, anggota bidang pendidikan Masjid Agung Andor Pare, Bilal, Bapak Baidowi, bidang PHBI dan ibadah sosial, dan Muazin, Bapak Yudhistira Ardi Wirawan, bidang pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan Masjid Agung Andor Pare. Tema khutbah di siang hari ini adalah memperingati Maulid Nabi sebagai bukti rasa syukur dan cinta kepada Rasul.

وَقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhingga kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya agar kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sekuat tenaga menjalankan semua yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa adalah derajat yang sangat tinggi indallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari-hari ini di bulan Rabiul Awal, umat Islam di seluruh dunia, baik itu di kota-kota, di kampung-kampung, bahkan di pelosok-pelosok, mereka merayakan peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan dua alasan. Alasan yang pertama adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang paling agung bagi kita. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita umat manusia. Kenapa demikian? Karena dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengenal Islam. Kita bisa memeluk agama satu-satunya yang benar, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Islam adalah agama seluruh para nabi. Islam adalah agama seluruh para malaikat. Islam adalah agama yang menyelamatkan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan sebab Rasulullah kita bisa berislam. Dengan sebab Rasulullah juga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan adanya tidak seperti adanya makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk tidak serupa dengan makhluk. Allah yang menciptakan manusia tidak serupa dengan manusia. Allah bukan jisim. Allah tidak bersifatan dengan sifat jisim. Allah tidak berada pada suatu tempat tertentu maupun berada pada arah tertentu. Dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab Rasulullah juga kita bisa mengetahui jalan kebenaran. Kita bisa mengetahui hal-hal yang bisa membawa kemaslahatan bagi kita baik di dunia maupun nanti di akhirat.
Dengan sebab Rasulullah kita mengetahui apa saja hal-hal yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat dari azab neraka, dan apa saja yang bisa memasukkan kita ke dalam surga yang abadi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian alasan yang kedua adalah alasan cinta kepada Rasulullah. Umat Islam merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mencintai Rasulullah, maka dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang paling tinggi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah satu sahabatnya yang mengaku mencintai beliau. Beliau bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama orang yang kamu cintai nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku, Rasulullah, lebih dia cintai dari ayahnya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa memperingati Maulid Nabi adalah hanya salah satu dari bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang paling utama kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beriman kepada Rasulullah. Beriman, meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Muhammad ibn Abdullah yang berasal dari suku Quraisy, beliau adalah hamba dan utusan Allah untuk seluruh manusia dan jin. Mengimani dengan keyakinan yang mantap tanpa keraguan bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Karena setiap yang keluar dari mulut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukti utama selain iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga wajib untuk mencintai Rasulullah, yaitu dengan mengikuti perintah-perintah Rasulullah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bukti cinta kepada Rasulullah yang berikutnya, yang ketiga, adalah dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena keagungan kemuliaan akhlak beliau. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar orang yang menetapi akhlak yang agung. Kita sebagai umatnya diwajibkan untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia setidaknya harus memenuhi tiga kriteria. Kriteria yang pertama, orang yang berakhlak mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah bahwa beliau berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu. Berbuat baik bukan hanya kepada orang yang dikenalnya, tetapi juga kepada orang yang tidak beliau kenal. Berbuat baik kepada orang yang mengenal beliau maupun orang yang tidak mengenal beliau. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada beliau maupun berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada beliau. Berbuat baik tanpa pandang bulu, itulah kriteria pertama dari akhlak mulia. Yang kedua, akhlak mulia artinya tidak menyakiti siapapun, tidak menyakiti sesama manusia, baik dengan lisan maupun dengan anggota badan maupun dengan sikap dan perbuatan kita. Jika di antara kita masih suka menyakiti orang lain dengan lisan maupun dengan tangan kita, maka itu menunjukkan bahwa kita belum berakhlak mulia dan iman kita belum sempurna. Karena di dalam hadis disebutkan, al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna itu orang-orang yang orang Islam lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sebagai seorang muslim, kita hendaknya meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kriteria yang ketiga adalah sabar ketika disakiti oleh orang lain. Tidak membalasnya dengan perlakuan jahat yang sama, apalagi dengan perlakuan jahat yang lebih berat. Inilah akhlak Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak beliau, beliau bersabda, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Artinya setiap akhlak baik yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, maka beliau pasti jalankan, pasti beliau praktekkan. Demikian juga akhlak yang tercela, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti beliau tinggalkan. Itulah makna dari perkataan Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga dalam momentum peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan barisan.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang untuk Anda semuanya mendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Di Kediri siang ini masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya. Dan cuaca yang sangat cerah ya siang hari ini, cukup terik mendengar meskipun ada angin sepoi-sepoi ya. Membuat udara juga ada seger-segernya gitu ya. Tapi semoga apapun agenda Anda hari ini, aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan juga baik. Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami pendengar siang hari ini untuk berbagi informasi-informasi di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

Cuaca siang hari ini peringkat suhu udara 23 hingga 32 derajat Celcius ya, dengan kelembapan 46 hingga 86%. Arah angin tenggara selatan dengan kecepatan 8 hingga 40 km per jamnya. Anda juga bisa update informasi cuaca harian pendengar di akun resmi BMKG _ Kediri atau di laman resminya bmkg.go.id, atau bisa juga terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri. Thank you.

0: Star siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0, SP Tuban, Witra, 0896160457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, Jumat 28 Agustus 2026, bersama saya, Aska Ariska. Pendengar, agenda Muktamar NU ke-35, Menko Pangan dorong pesantren dan kampus Islam perkuat kemandirian pangan dan ekonomi umat. Laporan Anne Kusuma.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini, yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045, dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
3: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
2: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
4: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks budal. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompamba yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
2: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Waspada calo BPJS Ketenagakerjaan tegaskan pengambilan JHT 100% gratis tanpa pungutan biaya. Laporan Santia.
5: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menegaskan kepada seluruh peserta bahwa proses pengambilan atau pencairan jaminan hari tua dipastikan bebas biaya atau Rp0. Penegasan ini disampaikan untuk merespon maraknya praktik oknum atau pihak ketiga yang menawarkan jasa bantuan pencairan klaim dengan mematok tarif atau potongan tertentu kepada masyarakat. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, mengungkapkan bahwa pihak kantor sama sekali tidak melayani perantara dalam proses klaim. Oknum-oknum tak bertanggung jawab seringkali hanya mendatangi warga untuk membantu mengoperasikan aplikasi, namun berujung dengan meminta tarif jasa yang merugikan peserta. Bahkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat mendapati laporan adanya calo yang meminta potongan hingga 25% bahkan 50% dari dana jaminan hari tua milik peserta.
6: Ingin saya sampaikan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pengambilan jaminan hari tua itu adalah tidak ada biaya, Rp0 gitu. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin saya menyampaikan bahwa untuk pengambilan JHT itu bisa melalui aplikasi JMO, bisa mengambil antrean online atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengulang informasi bahwa tidak ada percaloan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jika ada oknum-oknum tertentu yang datang ke rumah Bapak Ibu menyampaikan sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan yang dapat membantu klaim jaminan hari tua, itu tidak benar Bapak Ibu sekalian, bahwa klaim di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah 100% tidak ada biaya, artinya Rp0. Nah, jadi tidak perlu melalui perantara, karena di kantor kami pun tidak melayani perantara tersebut gitu.
5: Untuk menghindari praktek pencaloan tersebut, peserta diimbau agar melakukan pengurusan klaim secara mandiri melalui saluran resmi yang telah disediakan. Proses pencairan kini semakin mudah melalui aplikasi digital JMO atau Jam Sostek Mobile untuk saldo di bawah 15 juta. Layanan lapak asik tanpa datang ke kantor kantor atau dengan memanfaatkan sistem antrian online guna menghindari antrian panjang dan keterbatasan waktu. Bagi peserta yang mengalami kendala teknis seperti perbedaan data, kegagalan verifikasi biometrik atau wajah, maupun perusahaan tempat bekerja sebelumnya sudah tutup, masyarakat disarankan untuk langsung mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat di wilayah Kediri, mulai dari Kediri, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, hingga Blitar, agar mendapatkan solusi alternatif secara resmi, aman, dan tanpa dipungut biaya. Cantia melaporkan.
1: Ada masih di jalur lintas Kediri siang Jumat 28 Agustus 2026. Kita beralih ke kabar lain, peningkat dampak musim kemarau 2026. Petani Kediri mulai alihkan tanaman padi ke jagung dan juga bawang merah. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
2: Memasuki puncak musim kemarau 2026, sejumlah petani di Kabupaten Kediri mulai mengubah pola tanam dari padi ke jagung dan juga bawang merah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketersediaan air yang mulai terbatas. Petani asal Kecamatan Badas, Wiluyo, menjelaskan bahwa sebagian besar petani di wilayahnya memang mulai melakukan peralihan tanaman, terutama ke jagung dan juga bawang merah, karena kedua komoditas tersebut dinilai memiliki kebutuhan air yang jauh lebih rendah dibandingkan padi, sehingga lebih sesuai dengan kondisi lahan saat musim kemarau.
7: Kenapa pilih jagung, Pak?
8: Ini,
7: Pak.
8: Air yang tidak cukupi, jagung 2, padinya 1. Kadang-kadang jagung anu putih yang ngono ya sendok suloyo sing corong anu ra iso anu apa ga iso dadi jagung bolit kuwi.
7: Jadi kalau nanam jagung airnya masih cukup.
8: Cukup jagung berambang.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat dan juga provinsi terkait potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mendorong percepatan tanam padi dan jagung dengan memanfaatkan sisa ketersediaan air di lahan.
9: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak El Nino untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang sudah ada, yang masih ada, jadi untuk segera tanam. Jadi mudah-mudahan nanti air masih ada, tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
2: Selain percepatan tanam, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi serangan hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman selama musim kemarau ini. Pemerintah juga telah menyalurkan dukungan alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk membantu petani dalam kegiatan budidaya. Dengan berbagai langkah tersebut, produktivitas pertanian di Kabupaten Kediri diharapkan tetap terjaga meski petani menghadapi risiko keterbatasan batasan air selama musim kemarau 2026 ini. Anung Kusuma melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, dampak maksud kami wujud toleransi, FKUB Jombang siapkan penginapan untuk peserta muktamar ke-35 NU. Selengkapnya disampaikan Santia.
10: Menjelang perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU, semangat kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama tampak nyata di Kabupaten Jombang. Forum Komunikasi Masyarakat Jombang atau FKMC, perkumpulan lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya menyambut hangat kedatangan para sahabat KP Ansor yang tengah mengikuti latihan kepemimpinan tingkat menengah atau LKTM di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Penyambutan tersebut bertempatan di Kelenteng atau TITT Hokliongkyong Jombang. Wakil Ketua FKUB Kabupaten Jombang, Haji Cici Tondo Susilo SHMSI, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atau soliditas lintas iman yang terjalin erat di wilayah tersebut.
11: Kami Forum Komunikasi Masyarakat Jombang, perkumpulan lintas etnis, lintas agama dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang, bertempat di Kelenteng atau TITD Hok Liong Tiong Jombang, menerima tamu dari teman-teman atau sahabat-sahabat KP Ansor yang saat ini lagi mengadakan diklat latihan kepemimpinan tingkat menengah yang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dalam rangka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Kami dari lintas agama Kristen menyiapkan guest house atau rumah singgah, yaitu berada di Gereja Kristen Jawa Wetan, itu sekitar berapa tuh? 20 untuk 20 peserta. Dan ada dari GKI, Gereja Kristen Indonesia, juga menyiapkan guest house untuk peserta muktamar atau penggembira muktamar atau para muktamirin. Dan dari Gereja Pamak dan musyawarah tak berita juga menyiapkan penginapan bagi para pemudira yang mengikuti muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang.
10: Sebagai bentuk dukungan nyata dalam menyukseskan muktamar NU, FKMC melalui berbagai lembaga keagamaan Kristen menyiapkan rumah singgah atau guest house bagi para peserta dan penggembira muktamar atau muktamirin. Beberapa tempat ibadah dan gereja yang turut berpartisipasi menyediakan penginapan meliputi Gereja Kristen Jaya Wetan atau GKJW, menyiapkan akomoditas di sekitar 20 peserta Gereja GKI, turut menyampaikan guest house bagi para muktamirin dan gereja pamak dan jaringan masyarakat gereja ikut serta menyediakan fasilitas penginapan untuk menampung para penggembira yang hadir. Chantianov melaporkan.
1: Dengan demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita dari Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Atau Bu, dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh, goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

Selamat siang semuanya, terima kasih Anda saat ini masih bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Bertemu kembali dengan saya Aska Ariska di Rendang Request Dangdut. Sedap gurih enak apa? Seperti biasa di Rendang, Anda bisa request lagu dangdut favorit Anda. Bisa berkirim salam hangat tentunya ya melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 3101108. Hari Jumat yang panas ya siang hari ini, tapi kita admin ya, kita admin dengan lagu-lagu dangdut. Emang bisa Mbak Aska? Ya bisa toh ya. Monggo Anda bisa merapat bersama dengan kami di Rendang siang hari ini sampai nanti jam 3 sore.

0: sedang mendengarkan rendang request dangdut sedap, gurih, enak pon. Saya terima yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat siang rendang.
1: Sedap, gurih, enak pon.
0: Sedap, gurih, enak pon.
1: RRI Kediri.
0: NJ, selamat siang dengan Pak siapa di mana ini?
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya Mbak yang baik hati?
0: Kabarnya luar biasa, sehat. Ini dengan Pak siapa ini, di mana?
1: Saya Ahmad Abdullah.
0: Oh, di Jember, ya. Pak Ahmad Abdullah dari Jember ya? Waduh, mantap, jauh sekali dari Jember. Gimana kabar Jember siang ini Pak?
1: Kabarnya sehat, cuaca cerah ceriah dan pengibaran bendera putih meluas kemana-mana.
0: Mantap. Agenda bulan Agustus ini karnaval ramai di sana.
1: Sangat ramai, cuma daerah-daerah yang dilalui lalu lintas agak padat, yaitu Kurani, yang daerah pinggiran.
0: Oke, siap. Ini Pak Abdullah nggak ikut karnaval?
1: Ikut.
0: Oh, ikut bagian, ikut apa?
1: Ikut bagian istitak-istitakan.
0: Ikut apa?
1: Ikut bagian hiburan istitak-istitakan.
0: Oh, ala, Anje. Yang penting bisa menghibur warga, Anje, Pak Anje. Betul. Pak Ahmad Abdullah minta lagu apa siang hari ini? Lagunya dangdut, Pak.
1: Yang dangdut itu, aku dilahirkan untuk siapa?
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Oke, salamnya silakan Pak Ahmad Abdullah.
1: Apa salamnya? Ya, salamnya untuk Umi Isa di Telungagung. Kita ada Mbak Lili Suryani ya, dengan pasukannya, ibu lelinya di Trenggalek.
0: Mbak Yusuf,
1: Mbak Tani, Mbak Yahya, ya, Mbak Norma,
0: ya.
1: Mbak Anggi, Mbak Hendra, semuanya saja.
0: Oke, siap Inji.
1: Salam persaudaraan, saya selalu. Bagi yang belum kenal, salam kenal.

0: terima kasih bapaknya.
1: Ya, sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka, siap. Ditunggu nanti lagunya ya, ya Pak.
1: Jaya-jaya terus dan lancar rezekinya. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih kembali, Bapak. Selamat siang.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Siap. Jadi bulan Agustus merdeka gitu ya. Harus semangatnya 45 nih ya. Atau semangatnya 2026. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah di Jember. Jadi saya tuh dulu kenal Pak Ahmad Abdullah itu dari ini waktu di Surabaya, kemudian di Jakarta. Jadi beliau termasuk salah satu pendengar yang cukup aktif ya di RRI ya. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah sudah mampir ke Kediri siang hari ini, Ji. Saya terima di WA dulu, ada Bu Utri di Merauke. Bu Utri, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Enak, gurih.
0: Sedap, gurih. Sedap, gurih. Enak,
2: gurih, pol. Sedap, enak, pol.
0: Wes muter-muter aja. Bu Utri, gimana kabar Bu Utri? Sehat ya?
2: Kabarnya saya bersama keluarga sehat, Mbak. Ini Mbak Aska ya?
0: Dengan Aska, iya Ibu.
2: Iya, dan juga mudah-mudahan Mbak Aska sehat ya bersama
0: amin,
2: keluarga di
0: amin,
2: rumah.
0: Terima kasih doanya.
2: Diberikan kesehatan, rezeki amin, yang banyak, dan juga berbahagia. Yang penting berbahagia Mbak Aska.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, bahagia nomor satu ya Bu ya. Apapun kondisinya tetap harus tersenyum gitu ya.
2: Tersenyum. Jangan apa, jangan marah-marah nanti dekat
0: iya.
2: Tua. Jadi kita
0: cepat keriput nanti.
2: Kalau suami kayak ini kita tertawa-tertawa saja.
0: Bu Utri mau minta lagu apa nih, lagu dangdut?
2: Oke, Mbak Aska. Ini kan hari Jumat ya, Mbak Aska?
0: Hari Jumat, betul.
2: Iya, saya mau minta lagu hari Jumat.
0: Hari Jumat itu lagu Ida Laila. Iya, oke.
2: Ida Laila. Iya, Ida Laila yang nyanyi ya. Oke.
0: Salamnya silakan Bu Utri.
2: Kirim dulu ya, Mbak Aska. Saya kirim untuk keluarga besar RRI Kediri di mana saja berada, semoga selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak.
0: Amin.
2: Mulai dari pimpinan keluarga dan apa karyawan-karyawatinya ya, rezeki yang banyak dan selalu sehat juga. Suka merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih Bu Utri. Iya.
2: Dan juga untuk apa yang purba, yang purba dan yang rahmat, serta Pak Tarji, Kardi, Ibu Eti dan Ibu siapa lagi ya?
0: Siapa? Pokoknya ibu-ibu dan semuanya ya, gitu aja.
2: Ibu-ibu semuanya ya, terutama yang Kediri ya, semuanya yang
0: okay,
2: selalu
0: siap,
2: ikut
0: Utri.
2: Mendengar radio RRI di siang hari ini, semuanya selalu sehat. Mbak Aska, saya kirim mulai dari Sambang sampai Merauke.
0: Okay,
2: mendengar setiap RRI di Kediri, semuanya selalu sehat di sana. Terima kasih.
0: Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Utri di Merauke. Saya geser lagi, penelpon selanjutnya ada siapakah? Halo, selamat siang Rendang. Halo. Halo Rendang, sepertinya terputus ya. Yang lainnya yuk monggo, bisa langsung di calling saja Rendangnya siang hari ini ya. Halo, selamat siang Rendang.
3: Halo, siang Rendang. Sedap?
0: Gurih?
3: Oh, enak pol.
0: Oh, enak pol. Ini dengan Letul ya?
3: Letul sekali.
0: Gimana kabarnya Letul?
3: Baik-baik saja. Panas.
0: Alhamdulillah, sama panas juga puan. Nah, cuma agak-agak agak, ya? ada ininya, adem-ademnya karena ada anginnya ini.
3: Iya.
0: Ada semriwingnya gitu loh.
3: Iya.
0: Baik, itu lagunya nampol itu.
3: Lagunya Bang Haji belum diambil.
0: Bang Haji dereng.
3: Ya ambil aja ya.
0: Ye, monggo mboten napa-napa. Apa judulnya?
3: Ingkar.
0: Ingkar Bang Haji Roma.
3: Diambil.
0: Dan salamnya silakan Letul.
3: Tadi ada Pak Abdullah ya.
0: Nggih.
3: Pak Abdullah ini anu pendengar aktif Mutiara Pagi Bangka.
0: Nggih, beliau juga sering masuk. Pak Ahmad Abdullah di Jember.
3: Salam kenal Pak Abdullah. Betul ini juga sering naik di Putara Pagi. Iya.
0: Siapa lagi, Ji?
3: Putri ya tadi ya.
0: Putri di Merauke, Ji.
3: Bersama Bung Fredinya. Salam sehat ya selalu. Bupatinya. Terus di Kediri Kota ada Pak Agus, Pak Munoto juga, Pak Kianto juga. Ada Pak Sukarji, Pak Tarji, Bung Bani. Ini Mbak Hugeng ini yang lama enggak muncul.
0: Mbak Sukeng di Blitar, Enji. Semoga sehat selalu Mbak Sukeng ya.
3: Ada Mama Wanda ya di DLS Tulungagung Selatan. Ada Bu Lili, Bunda Lili yang ada di DLS Malang Selatan. Yang purba ada

0: sampai karaoke. Salamnya dan sehat selalu buat bahasanya juga. Selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin. Letter juga dan keluarga, Nji.
0: Amin.
1: Ditunggu lagunya, Letter, Nji.
0: Ya, terima kasih waktunya.
1: Sami-sami, Letter. Semoga Letter ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kediri panas ingin tangan-tang sama, di Pare juga sama ini ya. Saya geser lagi, masih dari kota Kediri ada Pak Munoto. Pak Munoto, selamat siang.
2: Selamat siang, rendang, sedap, gurih, enak, Po.
1: Sedap, gurih, enak, Po. Gimana Pak Munoto? Kabarnya luar biasa, alhamdulillah sehat. Jadi kan gimana?
2: Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, Pak.
1: Amin. Lagunya apa, Pak?
2: Lagunya minta dari Mansur aja.
1: Judulnya apa?
2: Dua-dua.
1: Mansur S 22. Siap, ya. Nanti meluncur ya, Pak ya. Salamnya silakan, Pak Munoto.
2: Tadi ada Putri di Merauke. Mudah-mudahan Putri sekalian Bung Freddy selalu diberikan kesehatan, tidak ada suatu halangan apapun.
1: Amin.
2: Salamnya ada Pak Sutarji, Pak Tarji. Salam ada lagi ngikut itu sama Putri aja udah komplit salamnya.
1: Oke, siap.
2: Ya, terima kasih Mbak Aska waktunya.
1: Sami-sami Pak Munoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita siang hari ini ya, sembari menantikan untuk yang lainnya bergabung di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Enak Pol.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berita cek fakta di siang hari ini berkaitan dengan foto Anies Baswedan yang ikut unjuk rasa bersama dengan BEM UI. Bagaimana kebenaran informasinya, kita simak berikut ini bersama Iva.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Anies Baswedan hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama BEM UI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Namun pendengar, faktanya klaim foto Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEM UI adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Anies Baswedan dalam foto tersebut bukan saat unjuk rasa BEM Universitas Indonesia. Foto itu terekam saat Anies usai menjadi pembicara kuliah bangsawan bertajuk "Hendak Kemana Indonesia Kita" di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Indonesia, Depok pada 2023. Foto tersebut merupakan foto Anies yang diunggah di Instagram miliknya @AniesBaswedan pada 29 Agustus 2023. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jadi Evita Mali ini adalah penyanyi dengan lagu-lagu apa ya, lagu-lagu dangdut romantis, kemudian melankolis, lembut dengan berbagai kolaborasi genre di dalamnya. Apalagi dengan hal tadi lagu Suara Hati yang sudah kita dengarkan bersama. Oke, saya terima dulu dengan sudah bergabung di line telepon ya. Halo, selamat siang. Rendang
1: sedap, gurih, enak, pol.
0: Sedap, gurih, enak, pol. Ini dengan Pak siapa ini? Pak ya. Ucok ya?
1: Iya, tau Mbak, saya kok nggak lali ya.
0: Saya kok lupa, ini dengan Pak siapa ini?
1: Saya Kedung Waru.
0: Kedung Waru, Pak. Aduh.
1: Waduh.
0: Aduh lali.
1: Makan mangan brutu ya.
0: Aduh. Kedung Waru sinten to, Pak? Pak siapa ini?
1: Pak Obet.
0: Pak Obet. Iya, Pak Obet, ya Allah. Ngapunten Pak Obet.
1: Lah iya.
0: Supe Pak namine, Pak. Ngapunten lho, nggih.
1: Kok gampang lali.
0: Lah iya iki opo wis tuwek mergo makane gampang pikun ngoten to, Pak. Terus pundi niki, Pak?
1: Kok kan mambrutu.
0: Oh ngono, walah. Iya paling ya. Pak Obet iki Kedung Waru tak eling-eling wis ben dak lali-lali. Pak Obet, lagune napa Pak Obet?
1: Lagune napa Mbak Sopo enak ya.
0: Lagune opo kula manut mawon.
1: Lagune Cintaro ya.
0: Cintaro ini lagunya siapa lagi?
1: Ya, Priyarti Pak Uji dong.
0: Saya tak carikan dulu, Cintaro judulnya. Cintaro.
1: Ya betul.
0: Sebentar, Cintaro.
1: Nah, coba diketik ada enggak?
0: Ini lagunya lagu ini toh, apa namanya? Ria Resti ya?
1: Ya betul.
0: Ini bukannya lagu-lagu, ini lagu dangdut toh?
1: Dangdut.
0: Oh ala lah, iya, saya belum tahu soalnya.
1: Tommy.

0: saya cek dulu gitu ya. Mbak Aria Resti Sintaro yang versinya dangdut je, saya carikan dulu nanti. Salamnya monggo Pak Obet.
1: Salamnya untuk Putri Niko Wau. Terus Niko
0: Sinten Sinten Sinten Sinten

0: Terus kabeh Mbak ya.
1: Endih sih ya.
0: Kelangu disapa apa ora?
1: Disapa to. Ben kabeh ngrungokne ngono lho. Iya lek pas ngrungokne ya Pak, ya lek ndak ya piye ne.
0: Warga Boyolangu kabeh.
1: Endih, siap. Matur sepanjang Pak Obet.
0: Lagunya Cintaro ya.
1: Endih, siap.
0: Matur suwun Bapak.
1: Sami-sami Pak Obet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berba di Tulungagung, yang berba selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya yang berba?
2: Sedekuri, enak pol. Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Baik, sehat ya, keluarga.
1: Saya alhamdulillah juga sehat. Pangestune yang berba.
2: Alhamdulillah, pangestune pol.
1: Lagunya apa ini yang berba?
2: Lagunya dari Imam S. Arifin Mawon, Mbak Skaya.
1: Tadi saya sudah muter loh Imam S. Arifin.
2: Sampun.
1: Waduh,
2: iki apa ini?
1: Judulnya tadi yang tanpa kamu. Sudah saya puter. Yang lainnya monggo.
2: Oh gitu. Yang lainnya langsung dereng, Mbak.
1: Mansur S sudah ada yang request. Dua-dua judulnya.
2: Tadi siapa ya lupa? Dua-dua. Ada saya yang kumpul aja apa? Dari Gary.
1: Mas Gary apa?
2: Apa itu? Itu loh Mbak. Mbak lupa tanya Mbak ya.
1: Apa judulnya apa sampai lali gitu ya?
2: Judulnya lali mas.
1: Judulnya lali lali oh lali lagunya siapa? Aslinya siapa tuh?
2: Lana itu loh Anugerah Cinta ya itu.
1: Anugerah Cinta.
2: Iya betul.
1: Sebentar saya cek dulu. Featuring Mbak Jihan Audi ya.
2: Iya betul.
1: Oke,
2: sekali
1: siap.
2: Ya.
1: Salamnya monggo.
2: Salamnya baru tadi ada Mas Robert Suranom selamat siang. Orang Inggris Mbak Sky itu.
1: Napa?
2: Pianton Inggris nih kamu.
1: Pak Obet niku.
2: Nggih.
1: Maksudnya Inggris terus pundi?
2: Rangi kan namanya kan Robert.
1: Oh alah.
2: Oke. Selamat siang. Nah, kita malam anda selamat siang sehat selalu. Kita matang lek terus selamat siang. Bagus mangke, bagus nggih ketemu Mbak Aska. Ada lagi Bapak Pani, ada lagi Pak Monoto, juga ada Pak Sukardi selamat siang. Bu Etri juga selamat siang. Dan semua saja pendengar ini selamat siang. Terusun Mbak Aska.
1: Terima kasih kembali yang purba. Matur sembah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Maharani.

0: Buktiin kamu bangga buat.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya, tadi lagu yang di request Sintaro ya, tentang Sintaro ini saya cari yang versinya Dedet, kok saya belum ketemu ya Pak ya. Mohon maaf belum bisa kita putarkan untuk lagu Sintaro yang dangdut ya. Terima kasih juga tadi ada Pak Ucok kalau tidak salah ya, juga sempat calling-calling. Pak Bani juga sama. Ini Pak Bani gabungan lagi nih. Pak Bani kita terima dulu ya. Halo, selamat siang Rendang. Selamat siang Pak Bani.
1: Selamat siang Rendang. Kue dangdut sedap, gurih, enak.
0: Oh, sedap, gurih, enak, Pol. Pak Bani gimana kabar, Pak?
1: Iya, mohon maaf nih, batuk pilek.
0: Lagi batuk pilek ya, semoga Dang sehat, seger, waras ya, Pak ya. Pulih kembali seperti sedia kala.
1: Amin. Mudah-mudahan Mbak Aska sehat selalu, amin, sekeluarga.
0: Amin, terima kasih. Pak Bani, satu lagu terakhir ini lagu, mau minta lagunya siapa?
1: Dari Dewa Tresno, dari Cipa Irawan.
0: Dewa Tresno?
1: Iya. Yeah.
0: Ini judulnya Dewa Tresno gitu toh?
1: Iya. Yeah.
0: Ini lagunya dangdut Dewa Tresno. Lah, yang nyanyi siapa nih?
1: Cipa Irawan.
0: Deva, oh ya, Deva Irawan. Oke oke, siap siap. Salami monggo Pak.
1: Ya salami ikut yang berbuat tadi dan ibu-ibunya, bapaknya, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Rika.
0: Siap, terima kasih Pak Bani. Matur suwun Pak Bani, selamat siang. Tadi juga Pak Mariono di Tulungagung sempat WA, cuman belum sempat terbaca ya Pak Mariono, nggih ngapunten belum bisa kita putarkan berarti ya. Karena tadi yang request di telepon juga cukup banyak, jadi mohon maaf lagunya Pak Mariono belum bisa kita putarkan J. Di lain kesempatan besok monggo ya Pak bisa bergabung kembali. Pak Agus di Kota Kediri tadi juga sempat calling-calling Rendang. Terima kasih Pak Agus, ngapunten juga belum sempat terangkat teleponnya ya. Dan terima kasih untuk kalian semuanya pendengar siang hari ini yang sudah bergabung di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Uenapo. Terima kasih yang sudah gabungan di WA dan juga di line telepon ya. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur Anda semuanya menikmati suasana di Jumat siang. Oke baiklah, saya Aska Ariska pamit, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tapi tetap stay tune ya bersama dengan kami, karena kita masih akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di Kediri sore.

0: Panas.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: Selamat sore pendengar di Pro 1 RRI Kediri. Dengan saya Fauzi Zamat ya, yang akan bersamai di Kediri sore ini ya, dari rekan melanjutkan di dari rekan Askar sekarang di edisi Jumat 28 Agustus 2026 ya. Nanti saya akan membersamai pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, kita dengarkan dulu.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah Puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal Puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini Puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, Puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara

menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, di Berantas Cita Ekonomi Digital kali ini ya, kita akan bahas terkait tentang kemajuan teknologi ya. Kemajuan teknologi membawa banyak perubahan termasuk dalam dunia ekonomi. Dengan adanya internet, smartphone dan berbagai aplikasi, kini kita hidup di era ekonomi digital. Ekonomi digital sudah menjadi bagian dari keseharian. Contohnya belanja online melalui e-commerce, memesan taksi dengan aplikasi, membeli tiket kereta lewat HP, sampai membayar makanan dengan scan QRIS. Ini merupakan contoh dari ekonomi digital. Nah, sebelum bahas lebih jauh, yuk ya ketahui dulu apa itu ekonomi digital. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi seperti internet dan perangkat digital. Kegiatan ini mencakup transaksi jual beli, promosi dan aktivitas lainnya yang dilakukan secara daring. Dalam ekonomi digital, proses jual beli, pertukaran jasa hingga promosi bisa dilakukan melalui platform seperti e-commerce, aplikasi layanan dan media sosial. Aktivitas ini didukung oleh internet, Internet of Things dan kecerdasan buatan AI. Salah satu ciri utama ekonomi digital adalah penggunaan teknologi untuk mempermudah proses bisnis, menjangkau lebih banyak pelanggan, serta menciptakan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi digital mulai berkembang sejak tahun 1980-an saat komputer dan internet mulai digunakan untuk mempermudah bisnis. Ini menjadi awal munculnya aktivitas jual beli lewat internet. Seiring waktu, teknologi semakin canggih dengan adanya smartphone, internet yang lebih cepat dan menyimpan berbasis iCloud. Apakah pernah mendengar Kaskus? Meskipun bukan e-commerce, Kaskus yang berdiri pada tahun 1999 sempat jadi platform jual beli online yang terkenal dengan menjadi forum komunitas online

yang cukup besar di Indonesia. Setelah itu muncul bnk.com yang menjual produk elektronik secara online. Tahun 2000-an mulai banyak situs jual online, ada Lipo Shopee yang merupakan platform penjualan online, Lipo Group. Lalu pada tahun 2005 hadir toko Bagus OLX Indonesia. Tahun 2007 diluncurkan Doku sebagai layanan uang elektronik. Tokopedia didirikan 2009, lalu isu disul Gojek, Bukalapak dan Blibli tahun 2010. Tahun kemudian di tahun 2011 lahir layanan tiket online yaitu tiket.com. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 membuat proses adopsi teknologi digital semakin cepat. Banyak bisnis dan UMKM mulai beralih ke platform online. Bahkan banyak perusahaan startup yang tertahan dan berkembang hingga unicorn. Ekonomi digital di Indonesia terus berkembang seperti yang kita lihat sekarang. Transaksi online menjadi hal yang biasa dengan sebatas e-commerce, tapi juga di bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, dan transportasi.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di rumah sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

Baik, menurutnya kita lanjut ya terkait ekonomi digital. Ekonomi digital memberikan peluang baru sekaligus tantangan yang perlu dihadapi. Ekonomi digital memberikan manfaat dan peluang bagi pelaku usaha dan konsumen. Sekarang UMKM gak harus punya toko fisik untuk bisa berjualan melalui e-commerce dan media sosial. Pelaku usaha kecil dapat melakukan promosi jualan dan membangun brand sendiri secara online. Salah satu dampak positif ekonomi digital adalah akses dengan pasar yang lebih luas karena sifatnya daring. Bisnis dapat diakses oleh lebih banyak orang dari berbagai daerah, bahkan bisa menembus pasar global. Potensi pembelian jadi jauh lebih besar. Ekonomi digital juga menciptakan lapangan pekerja. Perusahaan yang melakukan digitalisasi umumnya membutuhkan digital marketing, e-commerce spesialis, wholesale, shopping, cyber security, hingga content creator. Ekonomi digital memberikan peluang baru dan manfaat bagi masyarakat, namun di balik itu ada beberapa tantangan yang juga perlu diperhatikan. Ekonomi digital membuat kita sering memberikan data pribadi seperti nama, nomor HP, alamat, dan email saat bertransaksi online. Hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar perusahaan untuk menjaga keamanan dan privasi penggunaan dari serangan cyber, pencurian identitas, dan kebocoran data. Gak semua perusahaan siap masuk ke dunia digital. Masih banyak bisnis yang kesulitan beradaptasi karena terbatasnya pengetahuan, biaya, atau sumber daya manusia. Apalah bila perusahaan gak mengikuti perkembangan, mereka bisa lebih tertinggal dan kalah bersaing dengan bisnis yang sudah lebih modern. Ekonomi digital menawarkan peluang yang menarik. Sayangnya belum semua orang punya akses yang merata ke teknologi dan internet. Di beberapa daerah sinyal internet masih belum memadai dan perangkat digital belum terjangkau. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi digital nggak merata secara menyeluruh.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
1: Mari merdeka dari rasa putus asa
2: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Baik pendengar ya, tuntas sudah Brenda Sidang Ekonomi Digital kali ini ya, membahas terkait tentang perkembangan e-commerce ya, dan juga sampai saat ini ya masih diminati banyak masyarakat untuk berjualan. Dan pendengar ya, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program 1 Surabaya untuk mengikuti Info Prima.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput

sayuran, dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: 12 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info 5 edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info 5. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita Presiden Prabowo.

0: Info Prima selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Refka Karhi. Pendengar dan pemirsa, tim ESDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh di lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Aleh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar. Namun pemeriksaan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemunculannya kembali. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Tim ESDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh dari lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kelundung, Kabupaten Sampang. Hingga Kamis 27 Agustus 2026, bunyi tersebut sudah tidak terdengar, namun pemeriksaan tetap dilakukan untuk memastikan sumber suara dan mengantisipasi jika kembali muncul. Penelaah teknis kebijakan ESDM Provinsi Jawa Timur, Gabriel, mengatakan, tim telah melakukan pengukuran sejak pagi menggunakan alat geolistrik. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan tanah, termasuk kemungkinan adanya air, gas, atau kondisi geologi tertentu yang dapat memicu munculnya bunyi gemuruh. Meski saat pemeriksaan tidak ditemukan lagi bunyi, semburan maupun fenomena lain, masyarakat diminta tidak melakukan pengeboran atau penggalian di sekitar lokasi untuk sementara waktu. Langkah tersebut diperlukan agar kondisi guna tidak berubah sebelum tim menyelesaikan analis dan mengetahui asal bunyi gemuruh tersebut.
2: 27 Agustus ya, kami ngukur dari pagi, alhamdulillah nggak ada bunyi yang kedengaran, cuma kita masih antisipasi lah istilahnya. Mungkin di kemudian hari bisa jadi ada bunyi lagi. Nah, ini masih kita cari tahu penyebabnya apa. Kami masih melakukan pengukuran geolistrik sementara ini. Jadi untuk identifikasi nanti kira-kira di bawah itu ada itu air entah itu gas, masih kita selidiki juga. Jadi mohon waktunya untuk analisis kami juga.
1: Gabriel menyebut hasil survei dan analisis diperkirakan paling cepat selesai dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Pemeriksaan dilakukan bersama bagian perekonomian Setda Sampang, BPBD Sampang, Kecamatan Gundung, dan Pemerintah Desa Gunung Eleh.
0: Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, siswa dan guru dari 5 sekolah di Sumenep terlibat langsung dalam aksi konservasi pesisir dengan menanam 100 bibit mangrove sebagai bagian dari pembelajaran lingkungan berbasis praktik dalam program Eco Learning School 2026. Berikut laporan Rukaya Zain.
3: Kegiatan penanaman mangrove digelar di kawasan pesisir Desa Tanjung, Kecamatan Sarongki, Sumenep. Peserta dari 5 sekolah diajak terlibat langsung menanam 100 bibit mangrove sekaligus mempelajari pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Pegiat lingkungan yang juga sekretaris kelompok masyarakat pengawas Reng Pasesir Fatilah mengatakan, melalui kegiatan ini peserta diberikan edukasi agar memahami fungsi mangrove dalam mengurangi resiko abrasi dan erosi, menjaga ekosistem laut, serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, peserta mendapat penjelasan mengenai jenis mangrove, teknik penanaman, serta fungsi ekologisnya. Menurut Fatilah, penanaman ini menjadi bentuk keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.
4: Panas ya?
5: Iya.
3: Fatilah menambahkan, kegiatan penanaman mangrove merupakan bagian dari program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid berlangsung mulai Juli hingga September 2026 dengan memadukan pembelajaran teori, praktek lapangan, dan kegiatan konservasi lingkungan.
0: Uniknya maulid Nabi di Bangkalan, warga berebut unggas hingga kambing di atas tenda. Informasi selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
6: Warga Bangkalan di Desa Langkap, Kecamatan Burneh memperingati maulid Nabi Muhammad dengan cara unik memperebutkan berbagai hadiah. Dalam tradisi ini, warga berdesakan berebut hadiah yang digantung di langit-langit tenda. Mulai dari peralatan dapur, makanan, hingga hewan ternak seperti bebek, ayam, angsa, hingga hadiah utama seekor kambing. Tetua kampung dan tokoh masyarakat Ustadz Mulyono menuturkan, tradisi tahunan ini sudah berlangsung sejak lama setiap memasuki bulan maulid dalam kalender Hijriah. Tradisi ini menjadi momen untuk berbagi dan bersedekah kepada sesama, sekaligus mengungkapkan rasa bahagia umat Islam atas lahirnya Nabi Muhammad.
5: Alhamdulillah, setiap bulan maulid di kampung aku, dengan prakarsa daripada Bapak Haji Hosen Sulardi, juga didukung oleh para alim, para simpatisan dan pada warga sekitar, setiap tahun secara rutin dan simpati juga dari kepala desa dan RW setempat. Alhamdulillah selalu mengadakan maulid di tempat ini.
6: Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga para ibu rumah tangga tampak bersuka cita. Mereka saling berebut beragam hadiah mulai dari buah-buahan, peralatan dapur, makanan ringan hingga unggas seperti ayam, bebek dan angsa. Tidak hanya melompat, para warga juga saling bantu dengan menggendong sesama penonton, bahkan ada yang memanjat tiang besi demi meraih hadiah yang tergantung di atas. Suasana semakin meriah saat tuan rumah menaburkan uang logam dan kertas, mulai dari pecahan 2.000 hingga 10.000 rupiah untuk diperebutkan warga. Di antara seluruh barang sedekah tersebut, seekor kambing menjadi hadiah utama yang paling dinantikan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumeneb, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
7: Terima kasih rekan Refka. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang. Ane Kusuma melaporkan.
8: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
9: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir. Dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
8: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
10: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
8: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
7: Pendengar, digitalisasi parkir jadi strategi Pemkot Surabaya dongkrak pendapatan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
3: Pemerintah Kota Surabaya mendorong digitalisasi pembayaran parkir untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai paripurna di gedung DPRD Kota Surabaya mengatakan sektor parkir memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penggunaan sistem digital dan CCTV dinilai mampu membuat pengelolaan parkir lebih transparan. Ia menyebut penerapan digitalisasi parkir di sejumlah lokasi mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan. Salah satu potensi peningkatan juga terlihat dari retribusi parkir tepi jalan umum. Eri menyebut selisih penerimaan pada salah satu titik hampir mencapai 2 juta rupiah ketika pembayaran dilakukan secara digital.
11: Jadi pendapatan itu ada dua, ada pendapatan yang pajak parkir. Pajak parkir itu adalah setiap tempat usaha yang ada parkirnya. Ketika kita sudah menggunakan metode dengan digital, dengan CCTV, maka peningkatannya 100% lebih. Seperti mohon maaf sederhana, yang sudah sampai 100% lebih, 140% pendapatannya hampir 200%. Terus yang tadi yang tepi jalan umum. Tapi jalan umum itu yang satu titik yang tadi saya katakan awalnya sektornya itu selisihnya dengan ketika kita menjaga sendiri tapi melibatkan supir dan kita yang bayar melalui digital, selisihnya itu sampai hampir 2 juta. Setelah itu ada satu titik car free day, itu selisihnya hampir 4 juta. Maka kita berharap warga Surabaya, lecinta Surabaya, kita membantu sesama warga Kota Surabaya, maka tolong membayar parkir dengan digital.
3: Sementara itu, pada satu titik kawasan Car Free Day, selisih penerimaan disebut hampir mencapai 4 juta. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi. Karena itu, Eri mengajak masyarakat Surabaya membiasakan pembayaran parkir secara digital. Menurutnya, pendapatan tersebut akan kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan dan rumah tidak layak huni. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Pendengar, Pemkab Lamongan bersama Disko Perindak Lamongan gelar pasar murah untuk jaga stabilitas harga bahan pokok masyarakat. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
12: Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah yang digelar di sejumlah titik desa, salah satunya di Alun-Alun Lamongan yang bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Kepala Disko Perindak Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah berjalan di beberapa wilayah dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut juga akan terus dilakukan berdasarkan permintaan dari desa maupun masyarakat. Komoditas yang tersedia dalam pasar murah antara lain minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, telur, tepung terigu, serta beras premium dan medium.
13: Yang mereka bawa ini ada beras dari beras medium, beras premium, sembako yang lain mengiringi, ada minyak, ada gula, terus kemudian ada bawang dan juga ada telur. Ini paling tidak nanti bisa memberikan standarisasi dan juga memberikan penyeimbangan terkait dengan stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan saya berharap dari kedua tahun ini nanti stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan bisa terkendali. Dan tentunya langkah ini juga akan kita lanjutkan kembali dan tidak berhenti untuk melakukan kegiatan pasar murah ini di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lamongan.
12: Terlimah warga setempat sangat senang dengan kehadiran pasar murah ini. Ia dapat membeli kebutuhan seperti beras, minyak, dan bumbu dapur dengan harga di bawah pasar. Pemkab Lamongan berharap keberlanjutan pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen. Farin Raki melaporkan.
7: Ratusan mahasiswa dan mahasiswi program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mendapatkan edukasi tentang transformasi bisnis keluarga menjadi perusahaan global. Farida Kusnia melaporkan.
14: Ratusan mahasiswa-mahasiswi program studi Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS, mendapatkan edukasi tentang transformasi bisnis keluarga menjadi perusahaan global. Melalui kuliah tamu, penerus generasi kedua dari perusahaan agromaritim, Komisaris Kelola Grup, Winanda Yoga Dinamika memberikan inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswi dalam membuka usaha.
15: Topiknya tidak hanya dari family business saja, bagaimana generasi nggak satu generasi dua, tetapi juga bagaimana teman-teman yang ingin memulai usaha atau sebagai perintis itu bisa mendapatkan inspirasi untuk memulai usahanya gitu, karena memang ada topik spesifik tentang transformasi digital yang saya sampaikan itu bisa sangat membantu untuk menginspirasi teman-teman audiens untuk memulai sebuah usaha.
14: Sementara itu, dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan, tidak sedikit dari lulusan Prodi Manajemen kampus swasta ini memilih untuk melanjutkan bisnis keluarga.
16: Tentunya profil lulusan kami itu ada yang melanjutkan untuk bekerja di perusahaan, dan ada beberapa dari mereka yang juga melanjutkan bisnisnya mereka sendiri atau bisnis keluarga, dan juga mereka self-employee. Jadi harapannya adalah dari sesi yang tadi dibawakan, mereka bisa memahami betul terkait dengan pilar-pilar manajemen, kemudian value-value yang harus dimiliki sebagai seorang lulusan program studi manajemen, skill-skill apa saja yang harus dipersiapkan di 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang, terutama saat ini kan banyak disrupsi karena banyak yang pekerjaannya merasa terancam dengan adanya AI. Nah, maka di sini rekan-rekan mahasiswa dibekali dengan pemahaman bagaimana pentingnya tentang critical thinking, kemampuan untuk problem solving, dan juga pentingnya kreativitas dan inisiasi sebagai calon lulusan dari program studi manajemen.
14: Kuliah tamu untuk mahasiswa-mahasiswi Prodi Manajemen ini merupakan rangkaian kegiatan Des Natalis ke-61 Fakultas Bisnis UKWMS. Diharapkan menghadirkan pendidikan yang unggul, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
7: Mendengar informasi selanjutnya, FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun mendorong media massa memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah. Upaya ini dilakukan melalui Financial Journalist Class Sesi 2. Berikut laporan Ayu Citra.
17: Untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah, kini Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun kembali menyelenggarakan Financial Journalist Class Sesi 2. Hal itu dikatakan oleh Kepala OJK Kediri sekaligus menjabat sebagai pembina FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun, Ismirani Saputri, pada hari ini. Ia meyakini bahwa langkah ini juga mampu memperkuat sinergi antara industri jasa keuangan dan insan pers dalam rangka menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
18: Saya meminta teman-teman wartawan semuanya yang sudah paham tentang produk-produk syariah membantu meliterasi kepada masyarakat. Sesi kedua ini memang khusus syariah, karena kita lihat memang di SNLIK 2026 syariah ini stagnan, cenderung menurun, baik di literasi dan di inklusinya. Jadi besar harapan kami kepada teman-teman media untuk membantu peningkatan dari literasi masyarakat, yang goal akhirnya nanti harapannya adalah tetap inklusinya juga meningkat.
17: Ditambahkan Ismirani, pada acara bertema menguatkan ekosistem syariah, peran OJK dan FKIJK dalam perkuat literasi dan inklusi keuangan syariah, Bapak Sobat Jurnalis juga diajak membahas tentang perkembangan industri jasa keuangan syariah, khususnya terkait dengan perbankan syariah, PPRS, dan perusahaan pembiayaan syariah. Sementara itu, hadir area manajer BSI area Kediri, Angga Wahyuda Prawiroso, menyatakan bahwa peran BSI dalam memperluas pasar keuangan syariah, misalnya ketika melayani calon jemaah haji mulai dari pendaftaran hingga pelunasan, serta pengembangan layanan bank bullion melalui tabungan emas, cicil emas, dan gadai emas.
19: Inklusi dari BSI akan memaksimalkan fungsi kami di dua license ya. Yang pertama itu yang di syariah dan juga di bullion. Nah, dari sisi bullion kita tentunya ingin menumbuhkan semangat ingin mengetahui gitu ya, ingin tahu dari masyarakat apa sih produk syariah yang kata nilai emas.
17: Adapun hingga Juli 2026, BSI di wilayah Kediri dan sekitarnya mencatatkan pertumbuhan number of account atau NOA baru 15,03% YOY, lalu di dana haji yang bertumbuh 16,73% YOY, dan pertumbuhan signifikan tampak pada tabungan emas dengan NOA 1,175,30% YOY dan keramasi 152,37% YOY. Ayu Citra melaporkan.
7: Pendengar, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur menggelar kuliah umum untuk mengenalkan dunia hukum dan sistem peradilan kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini juga menjadi bekal awal bagi mahasiswa memahami dasar-dasar hukum sejak semester pertama. Faiz Putra melaporkan.
20: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur menggelar kuliah umum bertajuk Mengenal Dunia Hukum dan Sistem Peradilan Indonesia, bekal awal menjadi mahasiswa hukum. Kegiatan tersebut digelar di auditorium lantai 3 Fakultas Hukum UPN pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Acara tersebut mengundang dua narasumber, yakni Guru Besar Hukum Universitas Erlangga Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi dan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Hikam Hulwanullah, dengan dipandu oleh moderator yang juga dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Dinda Bawika. Melalui Wakil Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Eko Wahyudi, mengatakan diselenggarakannya acara tersebut untuk mengenalkan dunia hukum kepada mahasiswa baru. Dirinya melihat secara jumlah mahasiswa yang mengikuti pada gelaran tahun ini, setidaknya ada peningkatan partisipasi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan hal tersebut menjadi bukti bahwa antusias mahasiswa baru untuk mengenal dunia hukum cukup tinggi.
21: Untuk tahun ini, tahun 2026 ini, alhamdulillah masih banyak antusiasme dari tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih ya, sama lah, ada peningkatan sedikit dari jumlah maba. Oleh karena itu saya lihat bahwa ketertarikan ini ya, dilihat dari animo yang ada itu kita harus persiapkan sebaik-baiknya ya, terutama untuk maba itu kan harus kita berikan motivasi ya. Mereka mengenal dunia baru, dunia hukum ini apa dan bagaimana dunia hukum ini ya, kami rangkum dalam kuliah umum ini.
20: Sementara Guru Besar Hukum UNER, Profesor Dr. Bambang Sugeng, menekankan kepada mahasiswa baru untuk memahami poin penting dalam hukum sejak dini. Di antaranya adalah subjek hukum, hubungan hukum, dan sistem hukum.
22: Jadi yang terpenting adalah bahwa kaitannya dengan mahasiswa baru itu kan memahami ya, apa tuh yang nanti akan mereka pelajari. Ya. Mulai dari yang namanya apa, subjek hukum, hubungan hukum, ya kan? Kemudian sampai nanti pembahasan mengenai sistem hukum itu seperti apa.
20: Menurutnya dengan fundamental yang kuat sejak semester 1 perkuliahan, mahasiswa hukum UPN Veteran Jatim diharapkan mampu menghayati dan meresapi esensi perkuliahan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim sehingga kelak mampu menjadi penegak hukum yang berkeadilan bagi masyarakat luas. Faiz Putra melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, ASUS memperkuat dukungan teknologi untuk sektor pendidikan melalui perangkat layanan purna jual dan solusi berbasis kecerdasan buatan. Dukungan ini ditunjukkan untuk membantu sekolah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Berikut laporan Oni Arianto.
23: ASUS memperkuat dukungan teknologi bagi sektor pendidikan melalui penyediaan perangkat, layanan, serta solusi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Head of Corporate Communication ASUS Business, Muhammad Firman, Jumat siang mengatakan dukungan tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan perangkat teknologi. ASUS juga menyiapkan layanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. ASUS memiliki tim khusus yang menangani berbagai program dan kebutuhan sektor pendidikan. Tim tersebut membantu sekolah dalam menyediakan perangkat seperti laptop maupun desktop sesuai kebutuhan.
24: Sebenarnya dari sisi kita, selain kita menyediakan tools, kita juga menyediakan beberapa layanan untuk ditujukan ke sektor edukasi. Jadi kita misalnya dari ASUS itu ada tim khusus yang memang mereka fokus untuk menggarap program-program atau kebutuhan sektor edukasi, misalnya menyediakan produk dan layanan khusus untuk sekolah-sekolah, misalnya mereka ada kebutuhan untuk pengadaan laptop atau desktop misalnya. Nah, kita sediakan produk khusus tersebut dan juga layanan purna jualnya. Jadi ini akan sangat memudahkan IT di sekolah misalnya, atau misalnya sekolah-sekolah tersebut untuk terhubung ke apa, layanan AI tadi kita punya, ataupun layanan purna jual. Jadi tidak perlu repot-repot kalau ada trouble laptopnya dibawa ke service center. Nah, kita punya layanan yang teknisi kita yang datang ke sekolahnya untuk mengatasi masalah kalau laptopnya ada kendala atau apa, itu bisa. Jadi
23: Firman juga menjelaskan teknologi artificial intelligence atau AI dapat digunakan secara offline maupun terhubung dengan layanan AI yang dipilih oleh pengguna. Pengguna dapat memanfaatkannya bersama layanan seperti ChatGPT atau Gemini. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya ASUS menghadirkan ekosistem teknologi yang lebih lengkap bagi sektor pendidikan, penyediaan perangkat, layanan purna jual, serta pemanfaatan artificial intelligence atau AI diharapkan membantu sekolah mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Oni Arianto melaporkan.
7: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
1: Baik, terima kasih Salia. Sampai saat ini Dinkes Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama tahun 2026. Meski demikian, angka itu baru memenuhi 31% dari target temuan yang ditetapkan Kemenkes. Yusron Al-Fatah melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 580 warga terindikasi menderita tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Angka itu merupakan hasil penemuan kasus melalui program Active Case Finding ACF dan cek kesehatan gratis CKG yang terus dikencarkan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, Kementerian Kesehatan RI menetapkan target penemuan sebanyak 1878 kasus TBC di Magetan sepanjang tahun 2026. Dengan capaian 580 kasus, realisasinya baru sekitar 31% dari target tersebut. Menurut Rohmat, target yang cukup tinggi bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan sebagai upaya mempercepat deteksi sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Magetan mengoptimalkan sejumlah strategi, mulai dari pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG, Active Case Finding ACF, hingga pemanfaatan alat ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan yang dioperasikan secara bergilir di 22 puskesmas. Pemeriksaan difokuskan kepada warga yang mengalami gejala maupun memiliki faktor risiko tertular TBC.
4: Kasus TBC di Magetan, estimasinya dari pemerintah dan Kementerian Kesehatan di Magetan itu ada 1878.

0: menyaksikan atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC agar segera memeriksakan diri. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk memastikan diagnosis sekaligus mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan, Eti.
2: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember mengembangkan SIPCOM, alat pakan ikan otomatis berbasis IoT untuk memudahkan pembudidaya mengelola kolam. Berikut laporan Gia Deborah.
3: Mahasiswa Universitas Jember mengembangkan inovasi teknologi untuk membantu pembudidaya ikan air tawar di Desa Bubut, Kecamatan Rabi Puji, Kabupaten Jember, melalui tim program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Vokasi Elektronika. Mahasiswa Universitas Jember menghadirkan SIPCOM atau Smart Feeder Otomatis Pemberi Penggerak Kolam Mandiri. Ketua Pelaksana Tim PPK Ormawa HMVE Universitas Jember Raditya Pratama Putra mengatakan SIPCOM dirancang untuk mempermudah pembudidaya ikan dalam mengatur jadwal pemberian pakan secara tepat dan terintegrasi.
4: Ini atau pakan yang sudah diberikan nanti yang bakal ada itu bisa dilihat dari webnya sendiri. Jadi dari sini itu untuk warga untuk mengefisiensikan waktu.
3: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Fendi Setiawan, mengapresiasi inovasi mahasiswa tersebut. Menurutnya, penerapan teknologi tepat guna seperti SIPCOM sangat relevan dengan potensi perikanan di Desa Gugur.
4: Teknik, ada DEMPAT juga ya? DEMPAT, tiga keperwisataan fisik, ya. Jadi cukup berkembang.
3: Teknologi ini dinilai dapat memberikan kemudahan bagi pemilik kolam, termasuk ketika harus bepergian dalam beberapa hari, karena pengaturan durasi dan volume pakan serta pemantauan suhu dan pH air dapat dilakukan jarak jauh. Kedepan, teknologi SIPCOM diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian warga Desa Gugut. Gia Rebora, RRI Jember melaporkan.
2: Ya, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
5: Terima kasih, Yati. Dispora Jawa Timur siapkan bibit atlet muda para layang melalui program Sporting Academy. Berikut program ini diarahkan untuk memperkuat regenerasi atlet para layang di Jawa Timur. Berikut laporan Rizky Darmawan.
6: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Guntor menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Program tersebut telah melahirkan puluhan calon atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Jawa Timur dan Indonesia pada masa mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hadi Wawan Guntoro dalam rangkaian kegiatan olahraga Dirgantara yang diselenggarakan di Kota Batu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu, menjadi momentum penting bagi pengembangan cabang olahraga para layang.
7: Kami mempunyai Sporting Academy yang sudah juga salah satu tujuannya adalah kita membibit calon-calon atlet mulai dari usia dini. Salah satunya adalah para layang.
6: Hingga saat ini, sudah ada 2 angkatan peserta yang mengikuti program pembinaan tersebut. Sebanyak 20 peserta dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menyelesaikan pendidikan dan mengantongi sertifikat. Selain melanjutkan pembinaan terhadap peserta yang sudah ada, Dispora Jawa Timur juga akan membuka angkatan ketiga dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan olahraga Dirgantara sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam cabang olahraga para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Sekian informasi dari Malang, kita kembali ke RRI Sumatera bersama Rafka Karki. Rafka, silakan.
8: Terima kasih Wisnu, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumleb Jejaring Jawa Timur. Sore ini, saya Rafka Karki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
9: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yeay, ayah pulang. Ya, tadi di sekolah aku menang lomba akustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
2: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
1: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
2: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
1: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
1: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
2: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Baik pendengar ya, setelah kita dengarkan info prima ya bersama dari Pro 1 Surabaya, saatnya kita kembali di Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar ya, kita awali dengan informasi PT Kereta Api Daup 7 Madiun mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi penyekatan sepidang. Pengendara diminta untuk tidak terburu-buru dan selalu memastikan kondisi jalur aman sebelum melintas. Baik di perlintasan yang terjaga maupun yang tidak terjaga, hal ini menyusul insiden terlempernya kereta api melebar di wilayah Klaten. Manajer Humas PT KAI Persero Daup 7 Madiun, Tohari, mengatakan salah satu penyebab kelalaian masyarakat di melintas sepidang adalah sikap terburu-buru. Kondisi tersebut dapat membuat pengendara mengabaikan aspek keselamatan yang seharusnya menjadi prioritas. Tohari menjelaskan pengendara harus berhenti lebih dulu, kemudian melihat ke kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada kereta api yang melintas. Khususnya perlintasan resmi yang dijaga, masyarakat juga diminta tetap menutupi sinyal dan memberikan kesempatan pada petugas untuk menutup palang pintu. Selain berhenti dan memastikan kondisi aman, Tohari memberikan tips bagi pengendara kendaraan bermotor saat melintas rel. Pengendara disarankan mengurangi kecepatan dan menggunakan gigi rendah, terutama ketika permukaan rel atau jalan sekitar perlintasan memiliki gundukan. Di selain KAI Daup 7 Madiun juga mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengawasan keselamatan di perlintasan. Sistem tersebut dapat memberikan alarm ke pusat pengendali atau OCC apabila terdapat kendaraan yang berhenti terlalu lama di arah perlintasan yang harus terlihat pemantauan yang juga didukung dengan CCTV, sehingga petugas dapat segera berkoordinasi dengan petugas di lapangan apabila terjadi kondisi yang membahayakan. Tohari menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi perhatian bersama, mengingat kereta api mengangkut masyarakat dari berbagai kelompok usia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Baik, benarnya di Galeri Budaya Nusantara kali ini ya, kita akan bahas terkait makanan khas Sidoarjo, yaitu lontong kupang. Siapa yang tak kenal dengan kuliner lontong kupang? Meski dikenal dengan sebutan lontong kupang, namun ternyata makanan ini bukan berasal dari Nusantara, melainkan berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selain berasal dari Kabupaten Sidoarjo, sajian lontong kupang juga dapat ditemukan di beberapa kota lainnya di wilayah Jawa Timur lainnya. Nama kupang diambil dari sejenis hewan kerang berukuran sebesar biji kedelai yang biasa dicumbai di wilayah pantai. Baik, mencoba kuliner ya, kupang khas Sidoarjo. Dalam buku Sidoarjo Tempo Dulu oleh Dukut Imam Widodo dan Henry Nur Cahyo, tertulis bahwa kupang lontong memang benar asli Sidoarjo. Meski orang Malang maupun Gresik banyak yang menjual sajian tersebut, namun penjualan aslinya tetap berasal dari Sidoarjo. Lontong kupang diyakini berasal dari desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Anggapan tersebut muncul karena banyak penjual kupang yang berasal dari wilayah tersebut. Bagi pengunjung yang tertarik dengan sajian tersebut, dapat mengunjungi berbagai sentral kuliner lontong kupang yang terletak di Buduran, Sidoarjo. Kupang merupakan hewan laut berukuran lunak yang berukuran kecil yang berasal dari kerang. Hewan tersebut bisa memiliki beberapa kandungan yang baik bagi tubuh seperti zat besi dan ginseng. Tak hanya itu, kupang juga mengandung asam lemak tak jenuh yang berguna untuk membantu metabolisme kolesterol. Lontong kupang dikenal dengan sajian irisan lontong yang disiram dengan kuah. Dalam sepiring kupang berisi potongan lontong, kupang tambah lento, jenis gorengan yang terbuat dari singkong parut, kacang tolo, dan parutan kelapa yang dibumbui. Ciri khas lontong kupang berada pada racikan bumbu petis serta siraman kuahnya yang berasal dari air rebusan kupang. Sajian ini berasal dari bumbu bawang putih, cabai garam, dan bumbu petis khas makanan Surabaya. Salah satu komponen utama dalam makanan lontong kupang terdapat pada hidangan petis yang khas. Cita rasa tersebut padu pada olahan bumbu halus yang siap menggugah selera para pecinta kuliner. Tak hanya itu, kenikmatan dan cita rasa kupang berasal dari tambahan lauk berupa sate kerang dan lento. Lento umumnya terbuat dari olahan singkong parut dan kelapa parut yang dicampur dengan bumbu berupa bawang putih, ketumbar, dan gula. Perpaduan olahan tersebut kemudian digoreng dengan lauk atau hidangan pelengkap lontong kupang.

Baik, pendengar yang tuntas sudah Galeri Budaya Nusantara kali ini ya, membahas terkait sejarah makanan lontong kupang yang berasal dari Sidoarjo, berarti bukan berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kaum wanita, sebab ada sebuah naskah yang sudah dibukukan yang namanya diberi judul Adabul Mar'ah fil Islam. Itu adab kelakuan perempuan-perempuan dalam Islam. Bagaimana cara dan gayanya wanita dengan pergaulan? Dalam pandangan Islam tidak lepas dari akidah, budi, dan akhlak. Orang lain mengatakan tidak lepas dari kode etik. Namun kita harus paham bahwa kode etik, etika itu memang persamaannya dengan akhlak itu ada. Tapi bedanya luar biasa. Bedanya itu terletak pada sumber. Kalau pergaulan bebas yang orang lain itu tidak melarang, karena itu kesepakatan di masyarakat. Tapi kalau akhlak, akhlak itu ya sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana Allah menuntunkan, bagaimana Rasulullah membuktikan dalam pergaulannya. Jadi akhlak itu penting sekali bagi kita. Tentunya tidak hanya wanita, laki-laki juga. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak wa fi riwayatin solihul akhlak. Aku ini diangkat menjadi rasul semata-mata untuk memperbaiki budi akhlak yang mulia. Riwayat lain dengan pakaian budi akhlak yang soleh. Hadis itu diriwayatkan oleh Hakim Baihaqi dari Abu Hurairah.

kehidupan mereka di dalam Injil bagaikan tanaman yang mengeluarkan tunasnya yang lembut, kemudian bertambah besar dan bertambah kuat, dapat tegak di atas batangnya, menyebabkan orang yang menanam menjadi takjub, menjadi orang yang tidak beriman marah karenanya. Tuhan telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Perumpamaan bagaikan tanaman yang mengeluarkan tunasnya yang lembut, kemudian bertambah besar dan bertambah kuat, dapat tegak di atas batangnya, menyebabkan orang-orang menanam menjadi takjub, menjadi orang-orang yang tidak beriman marah karenanya. Adalah yang dimaksudkan kekuatan dan keutuhan iman, kekukuhan iman dan akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan pengikut-pengikutnya, yaitu yang dimaksud dengan umat Islam. Ahli sejarah di luar Islam yang menyelidiki secara seksama dan objektif kehidupan serta perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berkesimpulan mereka bangun kagum terhadap pada nilai-nilai kepemimpinan atau leadership yang terdapat pada diri beliau, serta yang terutama dan sangat menonjol ialah tentang budi dan akhlak yang menjiwai segala bidang hidup dan perjuangannya. Saya sangat menaruh perhatian, menaruh penilaian yang tinggi terhadap agama yang dikembangkan oleh Muhammad, karena agama tersebut mengandung tenaga hidup yang mengagumkan. Demikian ujar George Bernard, seorang sarjana dan ahli fikir Inggris yang kenamaan. Saya Abdul Wahid Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu. Kayak gini bisa lapor kemana ya, Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Baik, penaria, satu lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Warta Kediri, menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Transmat Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit.
3: Kalau literasi secara umum Indonesia 2,07%, syariahnya 43,41%. Kemudian di instruksinya itu 31,86%, syariahnya di 12,6%. Jadi lebih sedikit yang dibandingin yang nasional tadi.
1: Sari berita, Muktamar ke-35 Presiden soroti peran NU dalam menjaga keutuhan bangsa. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK, Komisariat Kediri dan Madiun ajak media massa perluas literasi dan inklusi keuangan syariah. Inilah Warta Kediri selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Pendengar, kita awali dengan informasi pada agenda Muktamar ke-35 Presiden soroti peran NU dalam menjaga keutuhan bangsa. Ane Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
2: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit. Agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir. Dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan. Dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
5: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat ya.
4: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
1: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK, Komisariat Kediri dan Madiun ajak media massa perluas literasi dan inklusi keuangan syariah. Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah, kini Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Komisariat Kediri Madiun kembali menyelenggarakan Financial Journalist Class Sesi 2. Hal itu dikatakan oleh Kepala OJK Kediri sekaligus menjabat sebagai pembina FKIJK Komisariat Kediri Madiun, Ismirani Saputri pada hari ini. Ia meyakini bahwa langkah ini juga mampu memperkuat sinergi antara industri jasa keuangan dan insan pers dalam rangka menghadirkan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.
7: Kalau literasi secara umum itu di 72,07% syariahnya 43,41%, kemudian di inklusinya itu 91,86%, syariahnya di 12,64%. Jadi lebih kecil sedikit ya dibandingin yang nasional tadi, tapi gak jauh-jauh lah, sedikit lah kecilnya gitu ya. Nah ini kesenjangannya masih cukup besar sekali.
6: Ditambahkan Ismirani, pada acara bertema menguatkan ekosistem syariah, peran OJK dan FKIJK dalam perkuat literasi dan inklusi keuangan syariah, tampak sobat jurnalis juga diajak membahas tentang perkembangan industri jasa keuangan syariah, khususnya terkait dengan perbankan syariah, PPRS, dan perusahaan pembiayaan syariah. Sementara itu, hadir area manajer BSI area Kediri, Angga Wahyuda Prawiroso, menyatakan bahwa peran BSI dalam memperluas pasar keuangan syariah, misalnya ketika melayani calon jemaah haji mulai dari pendaftaran hingga pelunasan, serta pengembangan layanan bank bullion melalui tabungan emas, cicil emas, dan gadai emas.
8: Jadi karena masih banyak orang yang ingin pindah ke syariah dan si peronnya masih belum dibolehkan, alhamdulillah kalau kami di BSI untuk pemerintah SN, BUMN sudah menjadi salah satu bank syariah terkait payroll untuk BUMN dan juga ASN.
6: Adapun hingga Juli 2026, BSI di wilayah Kediri dan sekitarnya mencatatkan pertumbuhan number of account atau NOA baru 15,03% YOY. Lalu di dana haji yang bertumbuh 16,73% YOY dan pertumbuhan signifikan tampak pada tabungan emas dengan NOA 1,175,30% YOY dan kremasi 152,37% YOY. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih mendengar Warta Kediri Pro 1 RRI 100,2 MHz. Fokus kebersihan area muktamar Kementerian Lingkungan Hidup KLH optimalisasi penanganan sampah plastik. Cantia melaporkan.
9: Pemerintahan daerah bersama tim kebersihan terus menggenjot upaya pemeliharaan kebersihan fasilitas umum guna menciptakan lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Langkah proaktif ini dilakukan secara berkala demi mengantisipasi penumpukan sampah di titik-titik keramaian area muktamar. Dalam sepekan terakhir, volume sampah di beberapa kawasan publik dilaporkan mengalami peningkatan seiring dengan tingginya aktivitas warga. Menanggapi hal tersebut, tim kebersihan langsung mengarahkan personel tambahan serta armada pengangkut guna memastikan proses pembersihan berjalan dengan cepat dan tuntas. Anggota tim kebersihan Ulil Muktakin mengungkapkan bahwa tantangan terbesar di lapangan bukan hanya pada aspek pengangkutan, melainkan pada tingkat kesadaran masyarakat.
10: Kita buat tim, setiap 2 jam sekali kita rolling, jika ada sampah di bawah kita ambil langsung bergerak cepat biar mutamirin yang datang merasa nyaman.
11: Itu di berapa titik?
10: Kami ada di tempat registrasi dan beberapa venue dan juga ada di pembukaan juga ada. Insya Allah dari tim KL itu ada 700 peserta yang bagian mengangkut sampah-sampah. Dari Santi Tambak Beras sendiri juga ada beberapa relawan juga dari alumni. Kita juga menempatkan sampah di beberapa titik tempat sampah. Kalau bisa buang sampah pada tempatnya saja. Nanti insya Allah tim kami yang ada memakai tosa tadi tiap beberapa jam sekali muter untuk mengangkut sampah-sampah yang sudah diplastiki.
9: Dengan adanya aksi intensif ini, diharapkan estetika kota dapat terus terjaga dan potensi timbulnya genangan air akibat saluran tersumbat, sampah dapat diminimalisir dengan baik menjelang musim hujan mendatang. Chandanov melaporkan.
1: Dukung Bandara Doho sebagai embarkasi haji, Pemkab Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah kepada Kementerian Haji dan Umroh. Ayu Citra melaporkan.
12: Untuk mewujudkan Bandara Internasional Doho Kediri sebagai embarkasi haji, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia. Upaya ini juga sekaligus demi mendukung terrealisasinya pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Adapun aset tanah yang diserahkan berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Deri dengan luas kurang lebih 59.307 meter persegi. Menanggapi hal itu, pada hari ini Bupati Kediri Handito Imam Pramana lalu Wakil Bupati Kediri Denmar Ulfa yang mengatakan bahwa penyerahan dengan ini menjadi langkah strategis Pemkab Kediri dalam rangka mendukung rencana pembangunan hotel haji.
11: Kita ketahui bersama kehadiran Bandara Internasional Doho Kediri telah membuka peluang besar bagi Kabupaten Kediri dan kawasan sekitarnya untuk menjadi salah satu pusat konektivitas dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya rencana pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji melalui Bandara Internasional Doho Kediri, tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar seluruh rangkaian perjalanan jamaah dapat berlangsung dengan lebih mudah.
12: Dari menambahkan keberadaan hotel haji Kediri, ini tidak hanya mendukung pelayanan jamaah haji yang menggunakan Bandara Internasional Doho Kediri, akan tapi juga sekaligus diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pada saat menghadiri penyerahan sertifikat aset tanah di kawasan Kediri pada Kamis 27 Agustus 2026, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dukungan dari Pemkab Kediri. Irfan mengatakan bahwa Menteri Haji dan Umroh akan segera menindaklanjuti rencana pembangunan hotel haji dengan melibatkan berbagai pihak agar prosesnya ini berjalan optimal.
13: Dari pemerintah Kabupaten Kediri kepada Kementerian Haji seluas hampir 6 hektar yang insya Allah akan kita gunakan untuk pertama kantor Kementerian Haji Kabupaten, yang kedua dan lebih penting lagi insya Allah kita gunakan untuk hotel haji ini nanti ya tentu kita akan berpikiran bagaimana kita bisa segera mewujudkannya. Tentu salah satu kemungkinan adalah kita bekerja sama dengan pihak lain.
12: Untuk itulah, maka pemerintah pusat meyakini pada tahun 2027 mereka ini akan berusaha keras membuka Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji, termasuk halnya siap bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk mendukung pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI serta lainnya. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Junior siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di rumah sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Udah ngurusnya lah.

0: lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Baik pendengar ya, di Eksmusa ya, eksplorasi musik Indonesia kali ini kita akan membahas terkait paklan merupakan sebuah bunyi vokal maupun instrumen yang dipergunakan untuk mendukung suasana yang ingin dibangun dalam sebuah pementasan wayang. Musik paklan secara umum meliputi gamelan, sinden, penyanyi laki, main gamelan, dan lagu karetan yang semua disesuaikan dengan pertunjukan wayang. Gamelan yang menjadi musik pengiring pertunjukan wayang dimainkan dalam nada pelak atau slendro sesuai dengan suasana adegan sedang dimainkan. Musik gamelan menjadi pendukung penyampaian nilai-nilai yang ada dalam pertunjukan wayang. Jenis musik gamelan untuk pewayangan beda dengan musik gamelan untuk tari ataupun lagu karetan biasa. Pada perkembangan adat Jawa, musik gamelan yang mengiring wayang menjadi ciri hiburan kaum priayi. Dalam perkembangannya kemudian musik mengiringi pementasan wayang dikolaborasi dengan musik modern dan menghasilkan musik paklaring kontemporer. Gending dan tembang dalam musik paklaring menggunakan iringan gamelan, akan tetapi musik gamelan yang digunakan berbeda dengan musik untuk tarian dan lagu Jawa. Gending atau lagu yang digunakan dalam pewayangan disebut dengan gending wayang. Gending ini memang digarap secara khusus untuk keperluan pewayangan demi membangun suasana yang ada dalam adegan-adegan pewayangan. Ada 4 macam gending wayang, yaitu gending patalong, gending jejer, gending playon, dan gending perang. Gending patalong merupakan istilah musik yang mengiringi pengantar awal pertunjukan wayang. Patalong berasal dari kata talu yang Jawa artinya adalah memukul. Musik ini menjadi tanda dimulainya dengan sebuah pertunjukan wayang. Contohnya adalah Cucur Bawuk, Parenoan, dan Ketawang Sukma Ilang.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, satu lagi kita akan dengarkan azan Isya untuk wilayah Parikri dan sekitarnya.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Baik benar ya. Nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung di program Matika Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Mendengar jangan kemana-mana, pastikan tadi 100,21 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemudian tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenakan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karapan, di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, mengatakan

0: Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arief pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Sudah Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
2: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan, dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Antanasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Trisnudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa

0: Alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pokoknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan,

0: awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
0: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
2: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemayan garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
0: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke waduk penempat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
5: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpah Kuning, Las Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, Pak, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
4: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
6: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
4: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
7: Selatan, tiba-tiba kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang
8: di tengah krisis air baku akibat kemarau. Jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
7: Selatan, tiba-tiba kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PCAF. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PDAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
8: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. Terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
9: Di sistem ini, untuk intake Sungai Biru, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi Pak.
8: Saat ini penanganan seperti apa Pak?
9: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2, kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2, lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada mata.
8: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Juma Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
11: Majlis
10: pernah
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
10: terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992.820.628.200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
12: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
11: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Prasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Dia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
14: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga kementerian BUMN. Ini yang kita sukai.
13: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supranawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
15: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim.
13: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan. perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
17: Bahkan di Polri kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada pengguna lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Asuransi Jakarta dari Pemda DKI.
16: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Sarbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Sarbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabuli Tiloli, Pelatih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X, dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan mimbar agama Kristen yang kita dengarkan dengan tema Mau Berubah, yang akan disampaikan oleh Ayu Febia. Dan juga ini ya, mengakhiri kebersamaan kita di sore, dan nanti di Kediri malam akan dilanjutkan oleh rekan Willy Anugrah yang akan membersamai hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas.

Salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11 yang demikian pernyataannya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.

RRI yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah mau berubah. Kebangkitan Kristus merupakan kemenangan dan kebanggaan dalam hidup kekristenan, sebab memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seirama dengan iman percaya atas kebangkitan Kristus, maka arah hidup orang percaya bukan lagi dunia ini. Orang percaya memang masih berada di bumi ini, dan Tuhan terus memakai umatnya menjadi garam dan terang. Hidup yang demikian boleh terjadi bila orang percaya itu mengarahkan pandangannya pada kehidupan kekal. Jika tidak, maka ia sendiri akan kembali terseret oleh nafsu duniawi yang menjadi sumber dosa bagi manusia. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka kehidupan dunia bukan lagi sebuah perkara besar. Orang percaya melihat dunia sebagai sebuah panggung untuk mewartakan perkara besar agar semua umat turut merasakan nikmat surgawi. Rasul Paulus mengingatkan, khususnya bagi jemaat di Kolose saat itu, bahwa mereka telah dibangkitkan di dalam Kristus. Mereka harus menanggalkan manusia lamanya. Nasihat Rasul Paulus tetap relevan dengan situasi kita saat ini. Sebagai umat yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah mengikuti gaya hidup Kristus? Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini banyak situasi dan keadaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka bacaan kita saat ini hendak mengingatkan tentang kesungguhan kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Dapat diibaratkan kita sedang dalam medan perang. Siapa yang akan menang? Kita atau lawan kita? Hanya ada dua kemungkinan, kita dibunuh oleh lawan atau kita yang membunuh lawan. Jika dari strategi perang dapat dikatakan bahwa kita pasti menang melawan musuh kita, yaitu dosa. Sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut, yaitu dosa, dan kuasa kemenangan itu telah dicurahkan dalam diri kita. Itulah sebabnya dikatakan dalam bacaan kita hari ini, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tentunya akan dipertemukan dengan banyak sekali godaan. Melalui bacaan firman Tuhan saat ini, hendak mengajar kita supaya tetap menjadi pemenang melawan godaan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu, yang pertama, kesungguhan menjadi manusia baru yang mau terus untuk diperbarui. Kita patut bersyukur atas iman kita di dalam Yesus yang telah memberi kita anugerah keselamatan. Namun, tentu tidak cukup hanya sebatas status sebagai orang Kristen, tetapi tentunya kita harus mau diingatkan bahwa hidup sebagai manusia baru harus menerima pembaruan dan mau terus diperbarui. Jika suatu kebun telah dibersihkan, maka tentu tidak cukup hanya dibersihkan saja, tetapi juga harus dirawat dan ditanami dengan berbagai tanaman agar kebun itu menjadi kebun yang bersih dan produktif, bukan menjadi lahan kosong yang hanya ditumbuhi ilalang. Demikian halnya iman percaya kita tidak hanya sebatas formalitas, tetapi harus ada kesungguhan untuk mau mengembangkan diri sebagai manusia baru. Yang kedua, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tidak ada satu perbuatan benar yang dapat kita lakukan jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kita mungkin saja berkata, "Aku tidak akan melakukan dosa. Aku tidak akan melakukan yang jahat." Namun, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa daging kita lemah. Jika hanya mengandalkan diri kita, tentu kita tidak akan sanggup
menghadapi berbagai godaan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Jika kita bisa berbuat benar hanya mengandalkan diri kita, itu hanyalah sandiwara. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus, yaitu roh yang mengajari, mengingatkan, dan yang memberikan hikmat bagi kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita senantiasa memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dan memohon kekuatan untuk melawan segala godaan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose agar hidup sesuai dengan status baru, yaitu manusia baru. Sehingga satu keharusan bagi jemaat agar patuh dan taat kepada Kristus. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bersama membaca Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 12-16. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kecenderungan untuk kembali dalam kehidupan yang lama bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasehati kita agar mematikan dan membuang manusia lama serta mengenakan manusia baru. Menjadi ciptaan baru merupakan anugerah Tuhan. Tetapi mengenakan manusia baru atau mematikan dan membuang kehidupan lama yang berdosa menuntut perjuangan yang terus-menerus tanpa henti dengan cara mempelajari firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan sambil selalu bersyukur kepada Allah. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru adalah sangat mungkin terwujud. Kematian Kristus memang telah membuat kita memperoleh pengampunan dosa. Akan tetapi, godaan untuk melakukan dosa masih ada, sehingga kita harus selalu berusaha mematikan keinginan melakukan dosa dan membuang dosa yang telah kita sadari. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus? Saudara-saudara, untuk menutup renungan ini, mari bersama-sama kita membaca dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita mendengar nasihat Paulus menjadi manusia baru yang penuh kasih dan senantiasa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harapan dan landasan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita semua. Amin.

baru saja mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu, dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: Kan tadi pagi abang bilang tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri malam ini untuk edisi hari ini di agenda Jumat 28 Agustus 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, pendengar, kita hadirkan kembali segmen Galeri Komunitas dan malam hari ini seperti yang tadi sudah kita informasikan ke ruang dengar Anda. Hari ini kita akan berbincang mengenai jejak roda dan atap Kediri, Komunitas Penjelajah Jalur Darat. Dan sudah terhubung di line telepon kami, pendengar, narasumber di malam hari ini yang luar biasa. Ada Kak Muhammad Wisnu Wardana, Ketua Komunitas Ekspedisi Atap Kediri ya. Ini yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi Mas Wisnu ini akan banyak berbicara tentang kiprah dari Komunitas Ekspedisi Atap Kediri ini seperti apa begitu. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Mas Wisnu.
2: Ya Kak, selamat malam juga.
1: Selamat malam Mas Wisnu, apa kabar? Sehat ini Mas Wisnu, malam ini Mas Wisnu?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Alhamdulillah, iya baik. Oke, Kak Wisnu, ini luar biasa. Kita akan berbincang mengenai jejak roda dan atap Kediri, Komunitas Penjelajah Jalur Darat. Dan ini Kak Wisnu di sini selaku ketua komunitasnya begitu ya, ekspedisi ya, atap benar. Kediri begitu. Oke, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai kiprah dan juga program-program prioritas unggulannya apa saja yang sudah dilakukan di komunitas ini, mungkin boleh dikenalkan dulu nih Komunitas Ekspedisi Atap Kediri ini seperti apa dan sudah berapa lama sebelum kita berbincang lebih lanjut ini Mas Wisnu. Silakan Mas.
2: Ya, untuk perjalanan ekspedisi Atap Kediri ini dari tahun 2025 di tanggal 13 Juni.
1: Oke.
2: Nah, untuk komunitas ini sebenarnya sih pendaki, cuman naik turun gitu aja sih Kak.
1: Oke. Okay. Nah,
2: aku punya inisiatif dengan teman-teman untuk melakukan sebuah kegiatan, yaitu dari bersih-bersih gitu.
1: Oh, oke, okay. Baik. Baik, jadi dari kegiatan naik turun gunung ini tetapi ada sesuatu yang dilakukan begitu ya, di puncak begitu ya Kak Wisnu ya?
2: Ya benar, okay. selain itu juga mengasih papan informasi seperti plakat atau petunjuk arah jalur. Nah gitu.
1: Oke, baik. Iya, jadi tidak hanya sekedar mengupayakan bahwa lingkungan di sekitar pegunungan ini tetap bersih, tetapi juga ada upaya-upaya lain seperti memberikan ini ya, papan informasi yang memang ini dibutuhkan oleh para pendaki begitu ya Kak Wisnu ya.
2: Iya benar.
1: Oke, baik. Artinya kalau tadi disampaikan mulai dari 13 Juni 2025, ini sudah 1 tahun berjalan ya Kak Wisnu ya.
2: Iya Kak, benar sekali.
1: Oke, nah ini dalam kurun waktu 1 tahun, ini kira-kira untuk komunitas yang Kak Wisnu pimpin, yakni dalam hal ini yaitu Komunitas Ekspedisi Atap Kediri, ini sudah melakukan apa saja begitu selama 1 tahun ini, dan mungkin boleh juga dijelaskan ada berapa anggota yang sudah bergabung begitu di Komunitas Ekspedisi Atap Kediri ini Kak Wisnu.
2: Oke. Untuk 1 tahun ini untuk event itu sudah 4 kali.
1: Oke.
2: Dan itu juga berbeda-beda.
1: Oke.
2: Dari bersih-bersih.
1: Ya.
2: Dan juga pasang plakat, pembenahan jalur, penanaman bibit, dan juga kita berbagi rezeki kepada masyarakat juga seperti parcel atau apa gitu, kita keliling kota gitu.
1: Oke, baik. Iya, jadi memang kegiatannya begitu banyak ya. Ini kalau dilihat ya Kak Wisnu ya. Jadi tidak hanya sekedar tidak sekedar membersihkan lingkungan yang ada di sekitar pegunungan saja, tetapi juga ada bakti sosial juga yang sudah dilakukan begitu ya Kak Wisnu ya. Oke. Dan ini ada berapa anggota sampai sekarang nih yang sudah bergabung di komunitas yang Kak Wisnu pimpin nih?
2: Untuk anggota berjumlah 250.
1: Oh, banyak juga
2: ada
1: ya.
2: Ada peningkatan.
1: Oke, wow.
2: Iya, benar.
1: 250. Ini kalau di rinci dari 250 ini dari mana saja nih Kak Wisnu latar belakangnya, kemudian juga asalnya begitu mungkin boleh disampaikan juga?
2: Untuk latar belakang mulai dari anak-anak itu ada sih dari SMP, SMP, SMA. Terus sampai bahkan orang tua yang udah berumur juga ikutan serta dalam
1: event tersebut. Oke, gitu. Baik. Jadi memang untuk umum begitu ya yang bisa bergabung ya Kak Wisnu ya.
2: Iya benar.
1: Mulai dari anak-anak usia sekolah sampai dengan orang-orang dewasa ini juga boleh bergabung begitu ya di komunitas ini ya Kak Wisnu ya. Oke.
2: Iya benar.
1: Ya, komunitas ekspedisi Atap Kediri. Oh, luar biasa. Ini kalau boleh disampaikan saat ini apa nih concern yang sedang difokuskan begitu di komunitas yang Kak Wisnu pimpin bersama 250 personil nih yang sudah bergabung Kak Wisnu.
2: Ya, sementara ini kan masih komunitas, masih ilegal lah, belum menjadi organisasi. Okay. Untuk kedepannya mungkin ingin menjadikan sebuah organisasi gitu.
1: Oke. Baik,
2: mengajukan surat SK gitu Kak.
1: Oh, baik. Ya, supaya lebih dari legalitas ya lebih ini ya, lebih dapat begitu ya Kak Wisnu ya harapannya.
2: Iya, benar.
1: Oke, tapi luar biasa loh ini kalau memang anggota aktifnya sejujurnya sudah lebih dari 200, ini mendekati angka 300, ini memang harusnya sudah waktunya mendapatkan legalitas ya Kak Wisnu ya, supaya paling tidak lebih diakui ya, begitu benar. Ya. Oke. Baik. Nah, ini kalau boleh disampaikan dari sekian kegiatan yang memang diselenggarakan dalam komunitas yang Kak Wisnu gagas dan juga Kak Wisnu pimpin saat ini, apakah juga ada melibatkan sinergisitas dengan pihak-pihak lain begitu Kak Wisnu, supaya paling tidak penyelenggaraan setiap event atau setiap kegiatan naik ke puncak gunung ini memang betul-betul bisa optimal begitu dengan bantuan atau sinergisitas yang dilakukan dengan beberapa pihak begitu Kak Wisnu?
2: Ya, untuk event-event yang sudah berlalu itu dibantu oleh beberapa pencinta alam dari Kediri dan juga disupport berbagai pemerintah seperti Perhutani, terus disebut Parpora, itu juga membantu gitu.
1: Baik. Ya, jadi dari lini pemerintah juga ada campur tangan juga ya dengan kiprah di komunitas Kak Wisnu ya?
2: Iya, terkadang pengajuan surat izin.
1: Pengajuan, gitu. Baik, ya dari dengan pengajuan ini paling tidak beberapa OPD terkait ini seperti yang tadi disebutkan di antaranya adalah Perhutani kemudian juga disebut Parpora. Ini mereka tahu bahwa ada kegiatan dari komunitas yang Kak Wisnu pimpin begitu ya, sehingga mereka lebih bisa memberikan kontribusi juga begitu ya Kak Wisnu ya.
2: Iya benar.
1: Jadi komunitas ekspedisi Atap Kediri dan ini sudah berlangsung 1 tahun ini luar biasa dengan berbagai gebrakan kegiatan yang ada. Nah ini kalau boleh disampaikan ini Kak Wisnu dengan kondisi Kediri yang memang seperti Kak Wisnu tahu begitu ya, Kediri memang memiliki banyak sekali potensi yang ada begitu. Kediri dengan berbagai macam potensi-potensinya seperti yang Kak Wisnu tahu. Nah ini sejauh mana kehadiran komunitas ekspedisi Atap Kediri ini bisa memberikan manfaat tersendiri, berdampak terhadap lingkungan di Kediri begitu. Apakah memang betul-betul urgensinya dibutuhkan keberadaan komunitas ini untuk Kediri, seperti apa nih Kak Wisnu?
2: Jadi untuk komunitas yang saya bentuk ini dikarenakan cemas kepada pemuda gitu Kak, berbagai macam-macam bermain kesana kesini. Jadi aku ajak untuk mencintai alam dan juga untuk berjiwa sosial juga gitu.
1: Oke, okay, baik. Iya, jadi memang
2: dan kemarin
1: ya. Yeah.
2: Dan kemarin itu saya buat untuk berdonasi kegiatan di NTT itu yang ada gempa.
1: Oh,
2: gitu,
1: oke. Okay. Termasuk yang NTT ini ya, Kak Wisnu ya.
2: Yeah.
1: Memang baru ini kejadiannya dan memang masih menjadi perbincangan publik juga, dan memang betul-betul ini dibutuhkan kepedulian kita saat ini untuk mereka, para korban saudara-saudara kita di NTT ya, Kak Wisnu ya.
2: Iya, yeah, benar.
1: Oke, okay. Sejauh mana nih hasilnya donasi yang sudah digagas oleh Kak Wisnu dan juga tim di komunitas nih?
2: Gimana Kak? Maksudnya?
1: Oh ya, jadi tadi disampaikan bahwa untuk saat ini sedang fokus juga untuk donasi begitu ya, untuk para saudara kita yang ada di NTT begitu ya. Nah ini sejauh mana progresnya ini?
2: Untuk sejauh ini lumayan banyak sih untuk yang membantu, juga dari anggota itu juga sudah paham, jadi gimana cara untuk bersosial, bagaimana cara untuk membantu orang itu, bagaimana kita itu berusaha bersama-sama gitu.
1: Oke, baik. Ya, jadi memang ada respon positif juga begitu ya, Kak Wisnu ya, dengan donasi yang saat ini sudah dibuka begitu ya di komunitas ini. Ya, Kak Wisnu, ini kalau boleh tahu dan juga boleh diinformasikan, ini di tahun ke pertama begitu untuk komunitas ekspedisi Atap Kediri sendiri ini, apakah juga pernah menjalankan tugas sebagai seorang relawan begitu Kak Wisnu? Manakala terjadi bencana, kalaupun mungkin tidak sampai ke luar pulau, tetapi mungkin yang ada di sekitar wilayah kita begitu Kak Wisnu, apakah masih masih dalam rangka bersih-bersih lingkungan saja dan belum pernah menjadi relawan kebencanaan begitu sampai saat ini Kak Wisnu?
2: Jadi gini Kak, untuk anggota itu rata-rata pelajar.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita itu
1: masih
2: cukup
1: fokus
2: di area Jawa Timur saja.
1: Jatim aja ya. Oh, oke. Okay. Karena masih masih banyak yang pada sekolah ya Kak Wisnu ya.
2: Iya benar.
1: Kalau Kak Wisnu sendiri?
2: Jadi kemarin jadi kemarin itu kita penyaluran

0: bisa menjadi sebuah organisasi yang dan juga komunitas yang kompak begitu ya, Kak Wisnu ya, untuk seterusnya ya.
1: Iya, benar.
0: Iya. Ini sebenarnya kalau bicara tentang visi dan misi dari komunitas, apakah juga ada begitu Kak Wisnu dari komunitas Ekspedisi Atap Kediri sendiri?
1: Ada nggak visi-misi, sertakan struktur itu sudah tertata semuanya.
0: Mungkin boleh disampaikan visi-misinya apa nih Kak Wisnu untuk Ekspedisi Atap Kediri nih?
1: Untuk visinya menjadi pelopor terciptanya masyarakat yang berdaya, hidup harmonis dengan alam, serta mewujudkan lingkungan yang sehat, lestari, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan masa depan.
0: Baik. Iya. Untuk misinya.
1: Dan untuk misinya aksi kemanusiaan, melakukan kegiatan sosial yang responsif terhadap kebutuhan mendesak seperti bantuan bencana, kesehatan, dan pendidikan kepada fakir miskin, yatim piatu atau kurang mampu, saling mensupport dan bergotong royong. Membangun kesadaran, mendorong nilai-nilai kepedulian, bertanggung jawab, kerjasama dalam setiap lingkungan masyarakat. Misi alam dan lingkungan, konservasi dan restorasi. Melakukan upaya sama rata nyata dalam pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk reboisasi, pembersihan dan restorasi ekosistem yang rusak, misalnya gunung, hutan, sungai, atau pesisir. Edukasi lingkungan, mengembangkan dan menyebarluaskan materi pendidikan tentang lingkungan, pengelolaan sampah berkelanjutan, sertakan di berbagai tempat. Itu sih Kak.
0: Baik, jadi misinya juga banyak ini ya Kak Wisnu ya. Secara langsung ini juga juga dirinci dalam beberapa program-program nih yang pasti di komunitas ini sendiri. Iya, Kak Wisnu mungkin boleh disampaikan juga nih, kalau tadi disampaikan misinya begitu banyak dan semuanya bisa dikatakan mulia, misi yang mulia yang digagas dan juga dilaksanakan begitu oleh anggota komunitas di Ekspedisi Atap Kediri begitu. Nah, ini kalau melihat dari potensi-potensi yang ada di kabupaten maupun kota Kediri, kemudian juga yang ada di Jatim, ini seperti yang kita ketahui bersama, ini mungkin boleh disampaikan ini Kak Wisnu, sejauh mana kehadiran komunitas ini betul-betul nanti dibutuhkan begitu, supaya permasalahan-permasalahan seputar kebencanaan ini bisa setidaknya tertangani begitu dengan kehadiran komunitas Ekspedisi Atap Kediri, Kak Wisnu.
1: Ya, jadi untuk komunitas ini dari awal sampai sekarang itu peningkatannya sangat melesat gitu. Jadi hasilnya itu terlihat gitu.
0: Baik. Iya, artinya memang kalau ada peningkatan, artinya berarti memang ada dampak positif begitu ya yang muncul ya Kak Wisnu ya, dengan keterlibatan teman-teman ini. Baik. Ini perubahan apa sih yang Kak Wisnu rasakan begitu secara pribadi nih Kak Wisnu selaku leader di komunitas ini? Perubahan apa yang dirasakan sejauh ini satu tahun lebih bahkan ini dengan berbagai macam kegiatan yang sudah diikuti dan juga terlibat di banyak program yang juga bersinergi dengan lini pemerintah ini, seperti apa yang dirasakan, ada dampak positif apa nih Kak Wisnu?
1: Jadi saya melihat dari anggota, dari orang-orang yang luar umum melihat komunitas ini itu kayak memberikan sesuatu inisiatif untuk, wah ini caranya bersih-bersih misal, dan juga ini ada acara gini, ini kayaknya seru, tapi juga ada edukasinya juga gitu Kak. Jadi semua orang itu pada suka gitu. Banyak yang dukung dari luar Jawa pun juga ada.
0: Baik. Baik, karena memang yang diperoleh itu tadi ya, tidak hanya sekedar edukasi, tapi ada

0: beberapa unsur-unsur lain seperti ada inspirasi yang bisa dihadirkan begitu ya untuk anak-anak muda yang memang saat ini harusnya ini menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan seperti itu ya Kak Wisnu ya. Oke.
1: Iya benar.
0: Baik, Kak Wisnu kita jeda dulu, nanti kita masuk di segmen kedua, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya Kak Wisnu ya.
1: Oke.
0: Oke, baik. Mohon ditunggu, nanti kita masuk di segmen kedua. Barangkali ada pendengar yang ingin berbincang juga, berinteraktif juga, sharing pengalaman dengan Kak Wisnu, nanti akan kita undang di 0812-34600-289 atau di 0857-2535-2550 dan juga di jalur on air 0354-310-1108. Pendengar, masih kita hadirkan nanti di segmen berikutnya. Ada narasumber yang luar biasa, muda, energik, cinta lingkungan, ini yang memang harusnya memberikan contoh kepada generasi muda di era kini. Ada Mas Muhammad Wisnu Wardana, Ketua Komunitas Ekspedisi Atap Kediri. Kita masih berbincang tentang jejak roda dan atap Kediri, komunitas penjelajah jalur darat. Masih dalam program Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini dalam galeri komunitas dan masih membahas tentang jejak roda dan atap Kediri, komunitas penjelajah jalur darat, dan masih bersama Kak Muhammad Wisnuwardana, ketua komunitas ekspedisi atap Kediri yang masih bersama kita di malam hari ini. Kita sapa kembali, selamat malam Kak Wisnu.
1: Selamat juga, selamat malam juga.
0: Oke, masih semangat ya berbagi inspirasi malam hari ini Kak Wisnu. Oke, baik. Kak Wisnu, menarik ketika kita bicara tentang berbicara tentang ini ya, komunitas ekspedisi atap Kediri. Mungkin boleh disampaikan ini awalnya ini Kak Wisnu menggagas sebuah komunitas yang memang peduli terhadap lingkungan, bahkan tidak hanya sekedar membersihkan lingkungan di atap begitu ya, di puncak gunung, tetapi juga banyak sekali kegiatan-kegiatan lain seperti memasang papan informasi, kemudian juga sampai dengan berdonasi ketika NTT terjadi bencana, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan bakti sosial juga, ini yang memang berbagi parsel dan lain-lain. Ini sebenarnya apa yang panggilan hati yang seperti apa begitu yang mungkin boleh disampaikan oleh Kak Wisnu nih, silakan.
1: Oke, untuk itu kalau saya sih dari dulunya itu emang dari orang susah gitu sebenarnya.
0: Oke.
1: Nah, terus pengen kayak menggerakkan orang secara bersama-sama, orang melihat orang susah itu gimana gitu, kayak rasanya itu kayak sakit gitu loh pokoknya. Jadi kita itu harus membantu. Kebanyakan dari pendaki juga ada yang jatuh, terus ada yang kesasar, itu juga kasihan gitu.
0: Bukan
1: inspirasi.
0: Baik. Ya, artinya memang dari latar belakang yang ini sebenarnya membuat ada panggilan hati begitu ya Kak Wisnu ya, sampai akhirnya bisa melakukan sesuatu dan juga mendirikan sebuah komunitas yaitu ekspedisi atap Kediri yang memang ini bisa dikatakan menjadi apa ya, pelopor terciptanya masyarakat yang berdaya, kemudian juga peduli lingkungan, saling berdampingan begitu, yang memang harapannya bisa lingkungan yang ada di sekitar kita tanpa terkecuali di Kediri ini bisa betul-betul tetap lestari, kemudian juga bisa dinikmati oleh anak cucu kita besok di masa yang akan datang ya. Harapannya seperti itu ya Kak Wisnu ya.
1: Iya benar.
0: Nah Kak Wisnu, tadi juga disampaikan bahwa ada banyak sekali gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan begitu. Ada donasi, kemudian juga ada banyak hal-hal lain yang memang sudah berjalan dan juga dilakukan oleh segenap tim begitu ya di komunitas yang Kak Wisnu pimpin begitu. Nah ini mungkin boleh disampaikan ini Kak Wisnu, impian secara pribadi dari Kak Wisnu dengan adanya komunitas yang Kak Wisnu besarkan begitu bersama tim yang ada di sana, ini impian apa yang ingin diwujudkan begitu suatu saat nanti dengan adanya komunitas yang Kak Wisnu besarkan begitu Kak Wisnu?
1: Ya, untuk intinya sih kalau saya melihat orang dalam kesusahan itu kita bantu sampai tuntas gitu. Jadi kedepannya itu biar bukan hanya sekitar Kediri saja, se-Indonesia pun tetap tentram, damai semuanya gitu.
0: Baik. Ya, memang harapannya bisa berguna untuk orang lain begitu ya pada intinya ya Kak Wisnu ya. Jadi bisa berguna, bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan dampak terhadap sesama manusia yang memang harusnya saling peduli, saling membantu dan juga saling tolong-menolong dalam kondisi apapun. Khususnya manakala saudara-saudara kita ini dalam kesusahan begitu ya Kak Wisnu ya. Dan
1: ya,
0: saya
1: benar.
0: Dan saya salut tadi juga disampaikan bahwa begitu Kak Wisnu ini sampai memikirkan begitu, manakala para pendaki gunung ini ada yang jatuh, ada yang kesasar, ada yang sampai mungkin ketika di atap ini mereka kehabisan bekal dan lain-lain. Ini menjadi pemikiran tersendiri begitu ya, oleh Kak Wisnu dan ya, juga ya, teman-teman begitu. Karena bagaimanapun juga ketika ada orang lain kesusahan, maka harusnya kita juga merasakan susah sehingga kita bisa dengan ikhlas untuk membantu begitu ya Kak Wisnu ya.
1: Iya benar.
0: Oke, Kak Wisnu terakhir mungkin sebelum kita akhiri ya sesi yang luar biasa talk show di malam hari ini, ada motivasi apa, ajakan apa Kak Wisnu untuk teman-teman muda di seluruh Nusantara, atau mungkin tidak hanya teman-teman muda ya, tapi seluruh masyarakat yang ada di Nusantara, selain juga di Kediri, khususnya di Kediri, di kabupaten maupun di kota, yang menjadi concern ekspedisi atap Kediri, ini apa yang ingin disampaikan begitu di sesi terakhir kali ini? Silakan Kak Wisnu.
1: Untuk saya pribadi, bentar kak.
0: Iya, baik.
1: Yang saya sampaikan untuk teman-teman,
0: okay,
1: dan juga para pecinta alam semuanya, ataupun lingkungan masyarakat, terutama pemuda-pemudi, jangan sampai kalian itu bermalas-malasan, harus semangat, dekat berjuang, dan jangan lupa sama orang yang di bawah, tentunya kita harus membantu gitu.
0: Baik, iya, luar biasa. Masih ada lagi nih Kak Wisnu yang mau disampaikan untuk memotivasi teman-teman?
1: Ada.
0: Oke.
1: Untuk para pendaki, jangan lupa sampahnya dibawa turun, dan semuanya itu harus SOP sesuai standar dari pihak base camp di berbagai gunung, ikuti aturan yang berlaku.
0: Baik. Ya, jadi harus bertanggung jawab begitu ya, ketika sampah dibawa naik, maka turun juga harus dibawa lagi nih.
1: Iya, benar.
0: Oke. Ada lagi nih Kak Wisnu? Boleh? Masih ada?
1: Udah cukup sih.
0: Baik, Kak Wisnu, terima kasih. Ini di sela-sela kesibukan ini masih sempat berbagi banyak hal yang positif begitu di malam hari ini di Galeri Komunitas RRI Kediri. Mudah-mudahan Kak Wisnu dan juga semua tim di Komunitas Ekspedisi Atap Kediri diberikan kesehatan, kemudian juga diberikan kelancaran atas semua program-program yang nantinya akan digagas dan juga dilaksanakan ya Kak Wisnu ya.
1: Iya, benar.
0: Baik. Terima kasih Kak Wisnu, sukses selalu. Mohon izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Wisnu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Kita baru saja hadirkan pendengar segmen Galeri Komunitas dengan tema Jejak Roda dan Atap Kediri, Komunitas Penjelajah Jalur Darat, yaitu ada Kak Muhammad Wisnu Wardana, Ketua Komunitas Ekspedisi Atap Kediri, yang tadi juga sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Luar biasa ya, ini begitu kepedulian anak-anak muda yang terlibat di Komunitas Ekspedisi Atap Kediri ini, memang patut kita apresiasi bersama. Karena mereka begitu peduli, mulai dari manakala para pendaki gunung ini, mereka tidak hanya sekedar membersihkan tempat yang ada di puncak, tetapi mereka juga peduli terhadap para pendaki gunung yang mungkin tersesat, kemudian juga ada yang terjatuh, kehabisan bekal makanan dan minuman. Ini menjadi concern perhatian mereka untuk membantu insan dan juga warga yang memang memiliki permasalahan tersendiri begitu ya, untuk dibantu. Termasuk juga saudara-saudara kita di NTT yang juga menjadi concern, fokus perhatian dari teman-teman Komunitas Ekspedisi Atap Kediri yang begitu peduli dengan menggelar adanya donasi yang juga masih berjalan sampai dengan saat ini. Pendengar, kita nanti akan hadirkan segmen hiburan kesayangan Anda saat lagi tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu yang akan kita hadirkan sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih mengiringi perjalanan kita di Kediri malam ini. Masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti kita akan hadir di Ruang Rindu yang kita usung malam hari ini, yaitu tema Pop Indonesia Nostalgia tahun 80-an, kemudian juga 90-an dan juga maksimal tahun 2000. Masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Nanti saya akan hadir lagi di Ruang Rindu, dilanjutkan dengan perjalanan Kediri malam ini yang juga masih akan setia menemani Anda semuanya dimanapun berada.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Baik, kita masih melanjut dalam perjalanan Kediri malam ini untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, di kesempatan kali ini kita hadirkan kembali segmen hiburan kesayangan Anda. Ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Baik, kita terima penelpon yang pertama yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ada siapa nih? Kita cek dulu ya. Ada Pak Agus di Kota Kediri. Kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah bergabung dan juga menyapa kita di malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Agus.
1: Halo, selamat malam Mas Willy.
0: Ya,
1: bagaimana keadaan? Sehat Mas ya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Pak Agus bagaimana? Sehat juga Pak Agus di Kota Kediri?
1: Ya, alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah. Inge.
1: Kita Kediri ini posisinya ini dingin Mas.
0: Posisinya dingin, anginnya kenceng sepertinya ya. Tadi saya sempat lewat nih ya, Pak Agus.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mas Willy, bagaimana Mas Willy? Sehat-sehat semua
0: sehat
1: ya.
0: Sehat semuanya. Alhamdulillah kami semua segenap kru RRI sehat Pak Agus, berkat doa panjenengan dan juga pendengar semuanya. Inge. Baik. Pak Agus ini apa nih lagu malam ini pop Indonesia 80-an, 90-an sampai tahun 2000 ini Pak Agus. Mungkin boleh di request nih, apa request apanya malam hari ini Pak Agus?
1: Ya, saya mau minta lagunya Nia Daniati.
0: Oke, Nia Daniati yang
1: gelas,
0: apa ini?
1: Gelas Kaca Mas.
0: Oke.
1: Gelas Kaca.
0: Gelas-gelas kaca, boleh. Siap Pak Agus, monggo disenggol-senggol ini teman-teman biar pada naik Pak Agus malam ini. Silakan.
1: Ya, ya mudah-mudahan naik semua ini, Lidul juga naik semua
0: Lidul.
1: Naik
0: ini. Ya, ada lagi. Ya,
1: salamnya untuk Lidul, Pak Riono juga yang di Tulung Agung, ya. Pak Sabu yang Bobo juga yang di Tulung Agung, Ibu Eti yang di Kalimantan.
0: Oke.
1: Pak Jangal Bidin di Balikpapan.
0: Iya.
1: Bung Freddy di Saibu.
0: Freddy Merauke.
1: Depan tuh Pak Widi, selamat malam Pak Widi. Mudah-mudahan sehat Pak Widi. Untuk yang di Setosono lama enggak muncul tuh Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
1: Kata Mas Gilang sehat-sehat.
0: Amin, mudah-mudahan sehat Mas Gilangnya. Oke. Okay.
1: Yang di Pasir ada Bunda Sita di Kedang Sewu.
0: Bunda Sita.
1: Ibu Niki di Wates. Ibu Sita Asa di Kandat. Mm-hmm. Ibu Rayu di Bengagung.
0: Oke.
1: Okay. Dan salamnya untuk semuanya dari A sampai Z.
0: Baik, siap.
1: Salam sehat, salam barokah.
0: Oke, okay, amin.
1: Untuk Mas Willy selalu dilindungi pada Allah SWT.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, Pak Agus. Inggih, baik. Terima kasih, Pak Agus.
1: Terima kasih, Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, baik Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Kota Kediri ya Pak Agus. Ini informasinya dingin cuaca di sana. Oke, baik, memang betul ya. Ini aduh cuacanya bisa dikatakan memang harus kita jaga betul nih kondisi kesehatan kita, karena kalau panas ini, kalau siang ini terik, tapi kalau malam tiba-tiba berubah jadi dingin tapi juga berdebu begitu ya. Ini yang memang harus menjadi satu catatan kita supaya tetap bisa menjaga kesehatan. Oke deh, baik. Kita terima penelpon berikutnya yang ada di jalur WA juga ya, di 0857-2535-2550. Saya menyapa. Oke, ada Pak Widi yang ada di Tokyo. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Widi.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, baik Pak Widi, selamat malam, apa kabar? Kabar baik.
2: Anugrah,
0: iya, apa kabar? Kabar baik, kami semua kru RRI sehat, iya. Ini Pak Widi berkat doanya.
2: Iya, itu yang diharapkan ya, semua
0: sehat. Iya,
2: ya.
0: Pak Widi, betul, iya, Pak Widi juga sehat ya di sana ya.
2: Iya sehat-sehat.
0: Ah, ini okay, lagi panas
2: juga di Tokyo.
0: Di Tokyo lagi panas ya. Malahan justru ya di sana ya. Oke oke oke.
2: Dingin ya.
0: Iya, walaupun masih belum hujan, terbaik, masih kemarau, tapi dinginnya minta ampun kalau malam nih, Pak Widi.
2: Ya sekarang kan banyak tuh ya di bulan Agustus itu banyak apa ya kejadian-kejadian.
0: Iya, ada banyak kejadian bencana, betul.
2: Nepal, itu ya.
0: Itu yang... Iya, ada badai pasir juga. Aduh.
2: Iya, iya. Ya. Kita berdoa saja ya lah.
0: Iya, Pak Widi. Mudah-mudahan kita tetap diberikan perlindungan, kita tetap diberikan sehat-sehat terus begitu ya di tengah banyaknya. Banyaknya kejadian-kejadian bencana alam yang memang harusnya menjadikan satu refleksi untuk kita semuanya, Pak Widi. Oke, ini di Tokyo sudah menunjukkan pukul berapa ini jam sekian, Pak Widi?
2: Pukul 11 lebih 21 menit.
0: Oke, 11 lebih 21 menit. Iya, iya, iya.
2: Sama ya.
0: Kalau di sini masih jam 9 nih, masih belum ada setengah 10 ini. 21.20 ya. Sekarang.
2: Berarti barat punya ya, barat ya.
0: Iya, betul. Waktu Indonesia barat kita.
2: Sudah hampir mendekati jam 12.
0: Ya, makanya sudah hampir tutup siaran RRI harusnya ya kalau di sana.
2: Wah, kalau di Sanggau sama ya, barat dulu kayak.
0: Iya.
2: Sanggau ya. Penutup acara. Tapi Kediri itu tutup acaranya jam berapa ya?
0: Jam 12 kedua, sama ya? Se-Indonesia.
2: Sama.
0: Iya. Wah,
2: kalau di sini jam 2 ada di Jepang.
0: Oh, gitu. Oh. Iya, iya.
2: Iya kan
0: iya,
2: barat.
0: Iya.
2: Di Kediri kan
0: barat. Kediri barat. Betul, di sana jam 2 ya. Ya
2: selisih.
0: Heeh.
2: Selisih 2 jam.
0: Baik.
2: Ya, begitulah.
0: Siap, Pak Widi, ini mau dikasih lagu apa ini, Pop Indonesia Nostalgia ya, malam ini?
2: Dari Panci S. Ku cari jalan terbaik ya.
0: Ku cari jalan terbaik. Oke, siap ya. Pak Widi.
2: Ya, kirim salamnya yang
0: monggo silakan.
2: Bos di Kediri,
0: ya.
2: Selamat malam. Kemudian ada Bupati di Palu, ada masuk di Maluku Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Pak Sutardi, Hainda, Pak Predi di Merauke,
0: ya.
2: Di Bu Pipit, Pak Andi Bata, ada Pak Purnama Sari di Sulawesi Barat,
0: okay.
2: Ada
0: Bu
2: Dini Ayu, Mas Gilang. Di Kertosono, Jawa Timur, Mas Gilang nggak jarang gabung sekarang ya. Gimana?
0: Iya makanya ini Mas Gilang
2: pada
0: kangen ini. Ya. Amin amin mudah-mudahan.
2: Iya. Kemudian ada Bu Eti di Samarinda, Mbak Nia, Mbak Wanda, Pak Sitiya, Pak Usi Ahmad. Mm-hmm. Kemudian ada Yang Kurba, Mbak
0: Dewi,
2: Pak Agus tadi juga ya yang turun.
0: Oke. Okay.
2: Langsung di Palu, Bang Bini, di Menantu, Pak Slamet, Pak Munoto,
0: Latina
2: di Riau, Pak Abdul, Pak Lidi, dan Bang Le yang untuk semuanya ada salamnya dirangkul jadi satu ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Bang Le ada telepon tuh ya.
0: Iya. Tuh,
2: semuanya aja ya.
0: Sampai sana suaranya. Terima kasih, Pak Widi, sama-sama.
2: Selamat
0: baik, selamat malam. Oke, Pak Widi terima kasih ya jauh-jauh dari Tokyo ini. Rasanya dekat gitu ya, padahal jauhnya berapa kilometer ya ini ya. Terpaut sekian kilometer begitu, tapi masih bisa membersamai kita di malam hari ini, luar biasa. Oke, baik kita terima penelpon berikutnya, ada siapa nih? Kita menyapa Bung Freddy ya, dari Merauke. Selamat malam, Bung Freddy.
3: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Freddy.
3: Apa kabar hari ini, Mas Willy?
0: Kabar baik, kabar sehat, kami semua kru RRI sehat malam hari ini, Bung Freddy.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kami juga sehat walafiat.
0: Sehat ya, Bung Freddy.
3: Iya. cuaca ya hari ini agak berawan, cenderung mendung, tapi tidak, tetap belum hujan.
0: Belum hujan juga.
3: Iya, belum hujan. Hawanya panas di siang hari, di malam hari masih dingin.
0: Masih dingin, sama halnya di Kediri artinya ya.
3: Iya, kayaknya merata di Indonesia.
0: Betul.
3: Di kawasan lebih ke barat sana, di Kepulauan Riau, sebagian Kalimantan dan Sumatera itu kayaknya lagi kena itu bencana asap
0: ya,
3: pembakaran. Kebiasaan buruk setiap tahun itu biasanya. Mungkin lebih murah kan kalau buka lahan dengan cara dibakar-bakar.
0: Iya.
3: Tapi kan merugikan banyak orang.
0: Betul.
3: Oke, Mas Willy, saya langsung ya.
0: Langsung saja ini Bung Freddy.
3: Indonesia.
0: Boleh.
3: Oke, saya minta dari Pati Bersaudara.
0: Pati Bersaudara.
3: Iya, ada duet itu pasti Pati Bersaudara. Biasa juga disebut Pati Sister.
0: Gitu. Pati Sister.
3: Oke, judulnya. Judulnya Kau Telah Kembali.
0: Kau Telah Kembali.
3: Iya.
0: Siap. Ada nih.
3: Ready ya lagunya.
0: Ready lagunya, betul.
3: Ini saya dari dulu senang dengar ini Pati Sister atau Pati Bersaudara ini. Dua kakak beradik ini kompak sekali duetnya.
0: Iya. Nanti kita dengerin bersama.
3: Ini deh. Orang Ambon tapi besar di Semarang itu.
0: Oh gitu. Jadi ya,
3: Jawa kayaknya. Mas Willy, saya salam ya barusan ke Mas Widi yang di Tokyo.
0: Betul.
3: Jadi waktu Tokyo itu sama dengan waktu Indonesia Timur gitu.
0: Selisih
3: 2 jam lebih awal dari Indonesia Barat. Pak Agus, Pak Slamet, Pak Tarji, Pak Sukarji, Lekjul, Eyang Purba, Eyang Rahmat, gitu, Pak Munoto, kemudian Ibu Pipit, Ibu Ibu Dewi, Bu Rahayu, Bu Eti, dan semua ibu-ibu pendengar setia ya, saya rangkum saja semuanya. Dan juga semua pendengar setia di yang selalu bergabung di RRI Pro 1 Kediri. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
3: Mas Willy, selamat bertugas, tetap sehat. Pokoknya doa terbaik untuk Mas Willy.
0: Amin. Terima kasih.
3: Pulangnya hati-hati.
0: Siap, Bung Freddy.
3: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bung Freddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sudah disapa oleh saudara kita di nan jauh di sana juga ya. Ada Bung Freddy dari Merauke. Oke, tadi juga sudah ada Pak Widi dari Tokyo yang juga sudah turut menyapa kita semuanya. Kita terima di jalur on air terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, baik, ada Pak Ahmad Irwan yang menyapa kita semuanya. Selamat malam, Pak Ahmad Irwan, apa kabar malam hari ini, Pak Ahmad Irwan?
4: Baru ini.
0: Baru apa?
4: Hari ini penuh tukang kemana-mana.
0: Oh gitu.
4: Setelah pada hari kemarin ikut demonstrasi ke Jakarta.
0: Gitu ya Pak Irwan ya. Ini
4: begini,
0: maraton
4: ini,
0: nih agendanya
4: saya
0: nih.
4: Bukan karena siapa sih, karena hati sendiri saya itu kan seperti itu. Modalkan sendiri, apa juga sendiri. Kenapa terketuk hati? Karena saya merasa memilih anggota Dewan, banyak punya hak untuk melakukan aspirasi, tapi dengan catatan harus tertib.
0: Harus tertib.
4: Tidak boleh merusak fasilitas.
0: Tidak
4: umum.
0: Boleh anarkis. Betul.
4: Ya. Nah. Karena kalau untuk berbicara pribadi masih li, makalah masih cukup, pulsa masih kembali nelfon oleh sendiri itu kan masih kembali. Tapi bagaimana berpikir kita yang nasibnya lebih di bawah saya?
0: Betul.
4: Biar tersentuh hati itu kemarin karena itu aja, nggak usah diperpanjang itu banyak penting itu aja ya, karena menyatakan aspirasi diatur dalam undang-undang diperbolehkan, asal jangan catatan, jangan mengukur tersebar umum, jangan merusak fasilitas umum itu aja.
0: Baik ya, luar biasa nih untuk kita teladani bersama begitu ya, jadi tidak merusak fasilitas umum, tidak anarkis begitu ya, ini yang penting. Ya,
4: kita harus tertib lah gitu.
0: Tidak termakan dan juga tidak mudah terprovokasi.
4: Betul.
0: Baik. Pak Ahmad Irwan, ini apa, ini lagunya pop Indonesia nostalgia tahun 80-an, 90-an
4: dari Iwan Kolas dalam kan Galang Energi itu kan BBM naik tinggi, susu terbeli,
0: mungkin
4: terus jadi itulah seperti itu dalam Galang Energi itu.
0: Siap. Baik.
4: Salamnya ya.
0: Silakan, silakan Pak Irwan, silakan. Dan
4: buat kawan yang jauh di sana tuh yang beda jam, Pak Freddy, keluarga ya. Ya kan beda 2 jam
0: dari sini juga. Betul.
4: Tapi ada digital jadi bisa nyambung juga gitu.
0: Iya.
4: Kan? Kalau buat siapa lagi, Pak Ramadan di Sorong juga ya. Ada juga Teh Dinda di Bogor, ada juga buat Pak Sukarji, ada Pak Tarji, Pak Sutiyoko, Ibu Lili, Ibu Sita, ada Ibu Aisyah itu kan, ada juga buat Ibu Rini, kemudian Pak Selamat, ada juga Lek Duo sama Ayang Purba, kemudian ada juga buat siapa lagi ya, Pak Kang Maman, bukan Maman kemana?
0: Oh, ada Kang Maman, iya. Oke.
4: Bersuara itu satu daerah dengan saya Kang Maman udah jadi warga Kediri.
0: Udah jadi warga Kediri nih beliau sekarang. Betul.
4: Ya, udah sama-sama Swili ya.
0: Siap.
4: Ada pantun boleh enggak?
0: Boleh silakan Pak Irwan. Ya. Pantunnya.
4: Keladi daunnya lebar tuh kan.
0: Cakep.
4: Pergi ke barat Balentera.
0: Cakep.
4: Kang Deddy Gubernur Jabar, Jawa Barat sejahtera.
0: Oke, luar biasa. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Selamat malam,
1: Ruang Rindu.
2: Halo, malam.
1: Nah, Ruang ini rindu. Baru
2: Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
1: Lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ledol di Benjai Kota Kediri ya, yang sudah menyapa lagi kita semuanya. Ketemu lagi, Ledol. Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat semua kru malam ini juga sehat semua nih, Ledol.
2: Panas cerah nih.
1: Gitu ya? Kota. Iya, saya tadi juga ini. Ketika melintas, aduh, ini masih belum ada tanda-tanda hujan. Ini penuh dengan terik matahari, panas juga, banyak asap. Ini apalagi dekat perempatannya Bence.
2: Iya. Tapi lihat itu apa videonya di Madinah itu.
1: Oh iya.
2: Masjid Nabawi itu. Iya, badai.
1: Yang badai pasir ini ya, Ledol ya.
2: Masuk itu ke Masjid Nabawi.
1: Iya, waduh. Tadi itu, aduh, saya juga lihat liputannya. Betul sekali.
2: Kayaknya jamaahnya bisa berhenti itu.
1: Iya, kalau seperti itu kondisinya ya, Ledul ya.
2: Iya.
1: Iya,
2: itu kan
1: iya,
2: sebelahnya
1: iya.
2: Raudho itu kan ada makam Bakik tuh, Mas Niri.
1: Oh.
2: Makam Bakik itu kan enggak ada yang dikijing seperti sini itu enggak ada.
1: Oke. Okay.
2: Pasir semuanya itu.
1: Iya.
2: Dekat itu dengan itu ya. Jadi kalau itu kena
1: badai
2: itu masuk ke Nabawi, Masjid Nabawi.
1: Iya, masjid itu, ya. Oke,
2: okay, baik. Tadi anak saya kan dikasih tahu saya. Ini lekong ada badai ini Madinah.
1: Betul, iya memang betul ini.
2: Ya mudah-mudahan cepat berhenti.
1: Oke, okay. Amin. Kita doakan yang terbaik ini, Ledo.
2: Iya, ini kebakaran.
1: Iya. Oke, okay, iya. Baik. Monggo Ledol, ini mau dikirimin lagu apa ini? Keluarga yang ada di Benci?
2: Indonesia ya.
1: Indonesia, betul. Iya. Heeh.
2: Laguna Ledol Cinta Indonesia.
1: Cinta Indonesia. Dari siapa ini penyanyinya, Ledol?
2: Vina.
1: Oh, dari Vina. Oke, okay, baik. Siap Ledol. Oke. Okay. Salam-salam monggo. Boleh?
2: Salamnya ikut yang sudah naik semuanya.
1: Ikut yang tadi ya. Oke. Okay.
2: Ada Bung
1: Freddy, ada yang
2: ada Pak Gus ya tadi.
1: Oke.
2: Ini kenapa Mas Gilang, ini Bang Irwan itu tadi.
1: Bang Irwan.
2: Ini Mas. Bang Mas Gilangnya ini Ima.
1: Makanya nah itu dia nyimak tapi belum bergabung ya, sampai sekarang ini
2: nyambung. Iya, sementara gitu dulu.
1: Okay,
2: ya Mas Willy.
1: Siap Ledo, baik.
2: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Selalu diberkahi kesehatan.
1: Oke, okay, amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Nggih,
1: Ledol. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ledol dari Benjai Kota Kediri yang sudah bergabung ya malam hari ini. Luar biasa, kita nanti akan coba hadirkan satu persatu untuk request-request yang sudah masuk. Yang bergabung di jalur chat WA, mohon bersabar ya, nanti akan kita bacakan satu persatu juga di kesempatan kali ini. Dan tentunya untuk program Ruang Rindu ini akan kita hadirkan yang nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya awali dari Bu Rahayu terlebih dahulu ya, dari Tulungagung. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori, lewat lagu. Jangan sebut namaku, dari Betaria Sonata. Salamnya untuk semua, semoga sehat selalu, bahagia, amin ya rabbal alamin. Siap Bu Rahayu di Kepatihan ya, ini Bu Rahayu di Tulungagung sana, nanti ditunggu requestnya. Ada Pak Mariono juga yang setia bergabung lewat jalur WA. Saya sapa Pak Mariono. Requestnya apa nih? Untukmu versinya Bruri Peso 5. Dan salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Stioko, Pak Jainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Ledol, Pak Sudianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat ini Pak Mariono di Tulungagung. Doa terbaiknya dan juga salam-salamnya.

Sementara saya menyapa dulu ada Eyang Purba yang malam hari ini tidak bergabung lewat jalur telepon tapi bergabung lewat jalur WA. Selamat malam Mas Willy. Requestnya Ariati. Salamnya untuk Pak Widyo, Bung Ferdi, kemudian juga Bung Freddy ya. Ada Pak Sukarji, kemudian juga ada Pak Agus, ada Ledol, ada Pak Slamet, Pak Mariono, dan semuanya selamat malam Mas Willy, selamat bertugas, tetap semangat, makasih. Oke, baik, terima kasih ya yang sudah bergabung di malam hari ini yang Purba, ditunggu requestnya, nanti pasti akan kita hadirkan ke ruang dengar panjenengan.

Ada Betaria Sonata. Jangan sebut namaku ya, ini sudah mengantarkan kita di menit 59 lepas dari pukul 21 jelang pukul 10 malam di edisi hari ke-28 di bulan Agustus 2026 yang sedang kita lewati bersama begitu ya di malam hari ini. Tentunya masih dengan menghadirkan program hiburan kesayangan Anda, apalagi kalau bukan simfoni, ruang rindu, ruang berbagai rindu dan memori lewat lagu. Ya, masih di ruang rindu ini pendengar, kita masih akan terus hadir ke ruang dengar Anda. Jangan khawatir, masih ada satu jam lagi kebersamaan kita. Untuk Anda yang belum berkesempatan request, kirim-kirim salam, kemudian juga berbagi informasi-informasi, kabar-kabar ringan versi Anda di sekitar Anda. Sepertinya ada update apa begitu ya yang bisa Anda akses dan juga Anda bisa hadirkan. Monggo. Saya tunggu di 0812-3460-289 atau juga di 0857-2535-2550 dan di jalur on air 0354-310-1108. Saya menyapa pendengar semua, pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Baik Anda yang saat ini berada di selatan kota, begitu ya, di wilayah Blitar, kemudian juga di Tulungagung, Trenggalek, yang saat ini mungkin sedang mendengarkan suara kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Saya ucapkan selamat malam, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan yang tidak kalah pentingnya juga mudah-mudahan Anda tetap diberikan energi positif untuk terus melakukan yang terbaik, entah itu dengan cara sekecil apa begitu ya, termasuk ketika ikut lomba di tingkat RT, lomba-lomba Agustusan, dan masih banyak lagi untuk meningkatkan value diri kita.

Baik, sembari menunggu Anda yang mau bergabung di jalur on air 0354 310 1108, di jalur WA 0812 hingga 46289, atau di jalur 0857 2535 2550, dan bersama yang tentunya lagu-lagu pop Indonesia nostalgia yang kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda yang nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya menyapa Pak Zainal Abidin di Balikpapan yang sudah menyapa kita semuanya juga di jalur chat WA. Assalamualaikum Mas Willy, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Saya minta lagu Musafir dari Panbers. Salamnya untuk Eyang Purbo, Pak Mariono, Pak Setioko, Bobo Bani, Bunda Eli, dan juga Bunda Sita, dan semua saja yang sedang mendengarkan radio RRI Kediri di mana dan dimanapun berada begitu ya. Buat Mas Willy, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat. Doa dari Pak Zainal Abidin di Balikpapan, Kalimantan Timur sana. Mudah-mudahan juga semuanya sesuai dengan harapan ya, Pak Zainal. Ini yang harusnya bisa memotivasi kita bersama.

Oke, baik, kita lanjutkan memutar lagu yang sudah di request begitu ya di segmen sebelumnya, karena di segmen ini masih belum ada yang bergabung, mungkin masih persiapan besok begitu ya, malam minggu. Iya, tapi yang pasti mudah-mudahan tidak semuanya tertidur pulas begitu ya di jam-jam sekarang begitu. Jadi Anda bisa masih punya waktu begitu ya untuk Anda lewati bersama Ruang Rindu, persamaan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Memasuki segmen ketiga untuk program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk edisi malam hari ini di agenda Jumat 28 Agustus 2026.

Saya menyapa pendengar yang sudah bergabung lewat jalur chat WhatsApp ya di 0857-2535-2550. Ada Bu Rini di Wates yang sudah menyapa kita semuanya malam hari ini pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu. Selamat malam, ruang rindu dari Bu Rini di Wates. Salamnya untuk semua saja begitu ya. Untuk requestnya lagu Apanya Dong dari Titik Puspa. Mas Willy, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Siti. Di Bu Rini ya. Bu Rini di Wates ini yang sudah menyapa kita semuanya. Ditunggu untuk requestnya, nanti akan kita hadirkan Apanya Dong dari Titik Puspa yang diminta. Di belakang Bu Rini di Wates, saya menyapa Pak Uki di Bangsal, Kota Kediri. Selamat malam Ruang Rindu, Mas Willy. Requestnya Bukanlah Salahku dari Coast Plus. Salamnya untuk fans RRI Kediri dari Pak Uki di Bangsal, Kota Kediri. Baik, kita akan carikan request yang diminta oleh Pak Uki di Bangsal sana ya. Untuk apa nih, disampaikan bahwa Pak Uki ini requestnya apa tadi, Bukanlah Salahku dari Coast Plus. Oke, baik, nanti kita carikan ya Pak Uki. Ditunggu. Yang pasti mudah-mudahan masih setia mengawal perjalanan Ruang Rindu ya untuk edisi malam hari ini, khususnya sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, yang pasti di menit 26 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, bisa dikatakan ini hari Jumat begitu ya, yang tinggal beberapa jam lagi ini akan kita tinggalkan, dan besok kita akan bergabung dengan hari Sabtu yang akan kita jumpai bersama ya di akhir pekan, yang merupakan satu kesempatan yang luar biasa untuk kita membersamai orang-orang spesial di momen akhir pekan yang banyak ditunggu-tunggu tentunya. Baik, kita terima satu penelpon yang sudah bergabung di jalur tab WA. Ada siapa nih? Ada Teh Dinda di mana nih? Teh Dinda di Bogor ya. Kita coba sapa terlebih dahulu Teh Dinda di Bogor. Baik, kita coba koneksinya, ini masih agak lamban sepertinya. Oke, nah ini sudah bisa nih. Oke, halo, selamat malam Teh Dinda.
1: Iya, selamat malam kembali Willy.
0: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Teh Dinda, Sofi di Bogor. Apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah sudah semakin baik setelah beberapa hari lalu tuh ini trouble suaranya.
0: Oh gitu, ada trouble. Oh, kenapa gih? Apa ini? Kenapa ini Teh? Lagi sakit kah? Pilek kah?
1: Batpil.
0: Oh, batpil, batuk pilek ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi sekarang sudah mendingan ya suaranya ya. Suaranya sudah normal
1: sudah
0: ini.
1: Sudah mendingan. Ya, belum normal sih, tapi udah agak mendingan lagi.
0: Okay.
1: Gimana bumi?
0: Sehat kami semuanya, sehat kru di RRI Kediri juga semuanya sehat-sehat ini Teh.
1: Alhamdulillah. Gimana RRI Fest-nya untuk RRI Kediri udah mulai belum?
0: RRI Fest kita gabung di Surabaya kalau di Kediri, ikut Bintang Radio.
1: Oh, sama saya ya.
0: Iya, gabung di Satker Surabaya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Satkernya Kediri Surabaya, satu lagi apa?
0: Ke satu lagi ada Tuban ya, ada Tuban yang ini.
1: Oh,
0: Tuban. Iya, betul.
1: Tuban, Surabaya, Kediri berarti
0: betul,
1: ya.
0: Betul, ada tiga.
1: Oke. Memang biasanya satkernya tuh memang satker tuh tiga biasanya.
0: Gitu ya Teh ya. Iya.
1: Kalau ini Bogor, Bogor, Bandung, sama Cirebon.
0: Oh gitu, ada tiga, Bogor, Bandung, Cirebon ya. Oke. Baik, oke deh. Baik, Teh Dinda ini mau mendengar lagu apa ini? Pop Indonesia.
1: Pop Indonesia ya?
0: Iya, betul Teh. Apa nih Teh?
1: Sampai
0: tahun 2000 nih maksimal.
1: Sampai tahun 2000.
0: Apa nih?
1: Armada udah naik belum?
0: Armada masih belum nih Armada.
1: Armada 2000 lewat
0: armada
1: ya.
0: Armada udah di atas 2000 ya.
1: Di atas 2000, iya betul Bang.
0: Iya.
1: Begitu. Kalau begitu ini jadi
0: apa nih?
1: Iwan Fals sudah naik.
0: Tadi udah di ini udah dari yang request Galang Rambu Anarki.
1: Aduh, siap. Anji.
0: Dari siapa Teh?
1: Anji.
0: Kalau Anji yang apa?
1: Anji.
0: Oke.
1: Kekasih terhebat.
0: Kekasih terhebat ya dari Anji ya. Oke. Siap deh. Baik.
1: Sepertinya masuk kalau yang itu ya.
0: Iya. Siap. Ada salam-salam Teh boleh disampaikan?
1: Doa terbaik untuk Bung Willy dan tim yang berpulang malam ini.
0: Amin.
1: Mau menyapa antaranya untuk yang Rahmat, yang Kurba.
0: Juga
1: ya, selalu sehat. Ada Ibu Rini, ada Mas Gilang dan sementara itu dulu deh. Oh ya, Kang Maman.
0: Kang Maman, iya. Oke.
1: Selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Oke, Bu Wiwi, dilanjut. Iya.
0: Oke. Terima kasih ya. Selamat malam Teh Dinda dari Bogor. Ini sudah menyapa kita semuanya ya. Semakin malam bukan semakin sepi ya, kalau kita di RRI Kediri semakin ramai. Buktinya ada Teh Dinda yang barusan masuk. Kemudian tadi sebelumnya juga sudah ada Pak Zainal Abidin yang menyapa kita semuanya lewat jalur chat WA. Luar biasa sekali yang pasti. Nanti akan kita coba hadirkan request-request yang sudah masuk. Kekasih terhebat mungkin sebenarnya ini lagunya di atas tahun 2000 ya, tapi nanti kita taruh aja di malam begitu ya, di perjalanan Kediri malam untuk segmen yang nanti akan kita hadirkan untuk pilihan-pilihan lagunya. Salah satu kita masukkan nanti Angie ke kasih terhebat sehingga masih bisa dimonitor begitu ya di menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat malam hari ini.

Oke, malam semakin larut, kita kasih lagu yang rancak-rancak saja ya. Supaya tidak lemes, tidak ngantuk ini pendengar semuanya. Karena saya masih akan menemani Anda hingga nanti merapat pada pukul 24 ya. Jadi jangan disia-siakan begitu. Oke, kali ini saya punya nomor lama dari Trioli Bells yang tentunya akan menghentak nuansa pada malam hari ini dengan Gadisku. Satu tembang lama yang pernah dipopulerkan di tahun 1989.

Pendengar, kita sudah berada di segmen terakhir untuk program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Di edisi spesial akhir pekan hari ini ya, Jumat di kalender 28 Agustus 2026 masih dipancarluaskan dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Mau untuk Anda yang mau bergabung, masih saya berikan kesempatan ya untuk mewarnai jumpa kita dalam perjalanan ke diri malam ini di program Ruang Rindu yang kita coba hadirkan kembali untuk Anda. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Ini saya juga akan bacakan saat lagi ya, siapa-siapa yang bergabung di kesempatan pada malam hari ini. Oke, baik, saya menyapa pendengar yang sudah bergabung di jalur on air 0354 310 1108, atau juga di 0812 34 600 289, atau juga di 0857 2535 2550. Ada Pak Agus di Kota Kediri, kemudian juga ada siapa tadi, Pak Widi ya di Tokyo. Kemudian juga ada Bung Freddy di Merauke, ada Yang Purba di Tulungagung, Pak Ahmad Irwan yang sudah bergabung juga lewat jalur pertama di jalur chat, kemudian juga di jalur sempat di jalur telepon juga. Yang pasti untuk Pak Ahmad Irwan juga sudah bergabung di siang hari ini. Ada Bu Rahayu yang juga sudah bergabung, kemudian juga Bu Rahayu dari Kepatihan Tulungagung ya. Ada Yang Purba dari Tulungagung juga yang sudah menikah, dan juga yang pasti Yang Purba tadi juga sudah bergabung lewat jalur chat WA ya, yang sudah menyapa kita semuanya. Jadi walaupun belum bergabung lewat jalur on air, tadi yang bergabung di jalur WA juga sudah kita bacakan semuanya. Kemudian ada saya menyapa Pak Mariono. Oke, hampir terlewat ya. Pak Mariono juga yang paling setia menyapa pendengar lewat jalur chat WA. Tadi juga sudah saya bacakan, request juga sudah saya putarkan. Lalu ada siapa nih? Ada Lekdol di Kota Kediri. Tadi juga sudah menyapa kita semuanya. Ada Pak Zainal Abidin di Balikpapan. Teh Dinda di Bogor. Ada Bu Rini di Wates yang baru saja merapat ini di penghujung segmen. Lalu ada Pak Uki di Kota Kediri, Jawa Timur, yang biasanya juga tidak datang, artinya tidak sendiri begitu ya untuk request-requestnya ini. Selain Pak Uki, tadi juga sudah ada beberapa, namun belum sempat saya bacakan sepertinya. Namun tadi beberapa juga sudah ada yang ditarik pesan begitu, sehingga belum sempat saya bacakan, tapi pesannya sudah ditarik begitu ya. Oke, terima kasih luar biasa untuk pendengar-pendengar yang semuanya sudah aktif bergabung pada malam hari ini untuk mendengarkan lagu-lagu pop nostalgia tahun 80-an, 90-an, dan juga maksimal tahun 2000.

Oke, baik, kalau masih belum ada yang bergabung, maka saya langsung closing untuk program di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu yang sudah saya hadirkan sejak tadi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Luar biasa mendengar, saya masih akan menemani Anda di jelang waktu istirahat Anda dalam proses perjalanan ke diri malam ini untuk edisi hari ini. Di agenda 28 Agustus 2026. Masih melanjut terus bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kude atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kude digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, aku

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yeay, ayah pulang. Ya, tadi di sekolah aku menang lomba akustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
2: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
1: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
2: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
1: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
1: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
2: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa. Iya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga tidak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, gak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
1: Mari merdeka dari rasa putus asa
2: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Waktu yang telah berlalu tidak akan bisa kembali. Jika kamu mencintai hidupmu, jangan sekali-sekali buang waktumu. Yang harus kau ingat, kesulitan manusia adalah menentukan sendiri akhir dari kehidupan ini.

Pendengar demikian, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Jumat 28 Agustus 2026, kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jalan PP Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi peringkat Pro 1 RRI Kediri. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Aska Ariska menemani Anda di Kediri Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan informasi-informasi aktual pagi ini dalam segmen-segmen di Kediri Pagi. Begitu juga Anda bisa menyampaikan opini berkaitan dengan topik-topik yang akan kita ulas nantinya, ataupun juga kabar-kabar daerah melalui Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Untuk mengawali jumpa kita pendengar pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri di mana saja Anda berada. Pagi hari ini di segmen Mutiara Pagi kita akan mengkaji tentang mengatasi overthinking di dunia yang terlalu bising. Dan di ujung telepon pendengar kita sudah bersama dengan Ustadz M. Asad Effendi PhD Fiskhua, dosen Universitas Trada Indonesia sekaligus juga pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Yudan Kota Kediri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak?
0: Kabarnya luar biasa, alhamdulillah sehat. Jenengan gimana pagi ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, insyaallah selalu sehat.
0: Baik, Ustaz. Ini pagi ini kita temanya adalah mengatasi overthinking ya di dunia yang terlalu bising. Ini kita menghadapi banyak tantangan tentunya utamanya dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai pressure-pressure mungkin ya, Ustaz ya. Monggo disampaikan terlebih dahulu mukadimahnya, pengantarnya sesuai dengan topik kita, nanti sesi 2 baru kita tanya jawab. Silakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat pendengar, puji syukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, sehingga dengan nikmat sehat, nikmat umur itu kita bisa bangun kembali di pagi hari ini, tentunya dengan harapan bagaimana kita bisa menjadikan nikmat sehat, nikmat umur itu sebagai salah satu bahan bagi kita untuk selalu berbuat baik. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah bagaimana kita menggunakan nikmat sehat dan nikmat umur itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah bagaimana kita menyimak mutiara pagi hari ini dengan harapan bagaimana kita bisa membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah mengatasi overthinking di dunia yang terlalu bising. Kita hidup di zaman yang penuh suara, penuh notifikasi yang barangkali tidak pernah berhenti berbunyi begitu. Berita apa kita lihat, ada demonstrasi, ada macam-macam huru-hara, ada opini orang lain yang begitu mudah masuk ke kepala kita begitu. Dan kita lihat juga standar hidup yang ditampilkan di layar seolah tidak pernah cukup untuk kita kejar. Nah, di tengah kebisingan ini banyak dari kita justru sering terjebak dalam kebisingan yang lain. Jadi kebisingan di dunia ini masuk ke dalam pikiran kita sendiri. Kita menyebutnya overthinking. Jadi kita memikirkan sesuatu secara berlebihan, mengulang-ulang kekhawatiran, menyesali masa lalu, mencemaskan masa depan, dan hingga hati kita itu menjadi lelah sendiri begitu, padahal apa secara fisik kita belum berbuat apapun. Nah, menariknya sahabat-sahabat, jauh sebelum overthinking ini populer istilah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengalami satu momen yang paling berat dalam hidupnya, penuh penolakan, kemudian luka fisik dan kesepian, kesendirian begitu. Namun beliau mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya hati yang penuh beban itu disandarkan pada Allah. Nah, peristiwa itu terekam dalam sebuah doa ya, namanya dikenal dengan doa Thaif begitu. Nah, kisah ini menjadi menarik dan relevan saat ini kita diskusikan kembali karena kita memahami ya bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad, kemudian sangat layak rasanya kita untuk kembali menyimak bagaimana kisah hidup beliau. Nah, setelah wafatnya Khadijah, istri beliau, dan paman beliau namanya Abu Thalib begitu, yang kita tahu keduanya itu menjadi pelindung utama dakwah Nabi Muhammad. Jadi tekanan dari kaum Quraisy itu menjadi semakin berat. Maka beliau memutuskan untuk pergi ke sebuah kota namanya Kota Thaif begitu. Jadi kota ini sekitar 60 km dari kota Mekah dan berharap penduduknya itu mau menerima dakwah beliau dan memberi perlindungan. Tapi yang beliau dapatkan justru penolakan yang sangat menyakitkan. Para pembesar Thaif itu mengejek, kemudian ya menghasut anak-anak dan orang-orang yang bodoh itu untuk mengusir Nabi Muhammad sambil dilempari beliau dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Nah, Dalam kondisi yang penuh luka, kemudian ditolak, lelah dan sendirian, Nabi berhenti berteduh di sebuah kebun milik seorang namanya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Lalu beliau sholat 2 rakaat dan mengangkat tangannya ke atas, dan beliau memanjatkan satu doa yang sangat menyentuh. Jadi doa itu lahir dari puncak kesedihan, tapi berisi puncak penyerahan diri beliau hanya kepada Allah. Nah, doa ini cukup panjang, tapi saya ingin bacakan artinya untuk bagaimana melihat relevansi bahwa di dunia yang penuh bising ini, kita ternyata tidak perlu overthinking. Beliau menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, sedikitnya daya upayaku dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, engkaulah Rob bagi kami orang-orang yang lemah. Engkaulah Robku, kepada siapa engkau akan menyerahkan diriku? Kepada orang yang jauh yang akan berbuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan engkau kuasakan urusanku kepadanya? Selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Hanya saja keselamatan darimu jauh lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan yang dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu atau kemarahanmu menimpaku, baikmu kepuasan hingga engkau ridho, dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolonganmu." Doa ini sangat menarik, sangat mengharukan begitu. Dan ketika Nabi Muhammad berdoa itu, malaikat penjaga gunung datang menemui Nabi Muhammad dan menawarkan untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif sebagai balasan. Tapi Nabi Muhammad menolaknya, dan justru beliau berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, sahabat-sahabat pendengar, apa sih makna doa Taif ini dan relevansinya dengan topik kita? Yang pertama, kita mengadu hanya kepada Allah. Kita mengadu kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, dan kehinaan yang kita rasakan di hadapan manusia. Tapi seluruh pengaduan itu hanya kepada Allah. Yang kedua adalah kita mengaku bahwa Allah itu satu-satunya penolong. Kemudian yang ketiga, kita pasrah secara total hanya kepada keputusan Allah, dan kita mohon kekuatan dan cahaya dalam menghadapi hidup ini. Sahabat-sahabat, doa Taif ini menarik sekali. Kalau kita coba cermati secara detail, ternyata mengatasi overthinking itu menjadi sangat relevan. Kita gunakan hikmah atau makna dari doa ini. Sahabat-sahabat, daripada kita memutar masalah di kepala kita sendiri, maka sangat layak ini kita keluarkan dan sampaikan hanya kepada Allah. Nabi Muhammad tidak memendam kegundahannya, tapi beliau menumpahkan dengan mengangkat tangan secara utuh dalam doa. Kemudian beliau, kita lihat kegelisahan beliau dikeluarkan kepada Allah. Jadi overthinking itu seringkali adalah kegelisahan yang tidak punya tempat untuk keluar, hanya berputar di dalam pikiran kita. Kemudian kita harus belajar untuk bagaimana fokus pada ridho Allah, bukan pada persepsi manusia. Overthinking itu kan biasanya lahir dari memikirkan pandangan orang lain gitu kan, kita penilaian orang lain, atau ketakutan untuk dihakimi. Nah, Nabi itu mengalihkan fokusnya dari penolakan manusia kepada keridhaan Allah. Dan sahabat-sahabat, bagaimana kita menyerahkan hasil itu bukan menghentikan usaha kita. Banyak orang ketika mereka overthinking jadi bingung, saya harus melakukan ini atau melakukan itu, saya harus berhenti atau saya tetap lanjut saja begitu. Nah, karena sahabat-sahabat, hasil itu bukan urusan kita. Hasil itu bukan wilayah kita. Yang jadi wilayah kita itu adalah ikhtiar. Banyak kita overthinking itu muncul karena kita ingin mengendalikan hasilnya, yang sebenarnya itu bukan wilayah kita, bukan urusan kita. Nah, sahabat-sahabat, saya mengkompilasi ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan, yang diajarkan di dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, untuk bagaimana kita mengatasi overthinking itu secara Qur'ani. Nah, ada beberapa ayat yang menarik yang kita coba cermati begitu, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana melatih diri kita untuk tidak overthinking di dunia ini yang sudah bising begitu. Yang pertama sahabat-sahabat, kita belajar untuk bertawakal setelah berikhtiar. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Surat Ali Imran ayat 159. Setelah kita mengambil keputusan atau melakukan usaha terbaik kita, kita harus belajar untuk melatih diri kita untuk berhenti mengulang-ulang pertanyaan. Kadang kan kita berpikir setelah kita, wah bagaimana ya jika tidak lulus, bagaimana ya jika dia nggak suka, bagaimana ya jika. Nah, jadi ada kata-kata bagaimana jika, itu yang membuat kita overthinking begitu. Jadi serahkan hasil kepada Allah. Overthinking sering terjadi karena kita ingin memastikan hasil yang sebenarnya bukan urusan kita begitu. Ketika kita udah berikhtiar, serahkan semuanya pada Allah gitu. Jadi nggak perlu kita di dalam apa kepala kita ini ada bahasanya adalah podcast begitu, nanya aja bagaimana jika okay. itu kita overthinking begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menenangkan hati dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, saat pikiran kita itu mulai kehilangan arah, kita berhenti sejenak, kita ambil wudu, perbanyak zikir seperti istighfar, kemudian membaca tasbih subhanallah atau membaca Al-Qur'an. Karena zikir ini penting sahabat-sahabat untuk memutus rantai pikiran yang berulang-ulang dan mengembalikan fokus hati kita ini kepada Allah. Dan itu tidak mudah, kita harus melatih. Ketika pikiran kita udah, wah gak ada arahnya ini, gak jelas begitu, berhenti sejenak, kita zikir, jika perlu mungkin sholat 2 rakaat, itu untuk membuat pikiran kita tenang sejenak. Jadi yang arahnya itu gak jelas, kita kembali fokus untuk bagaimana hati kita ini fokus hanya kepada Allah. Kemudian sahabat-sahabat, ada lagi yang perlu kita cermati. Yang ketiga adalah menyadari bahwa Allah itu tidak membebani di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seringkali kita overthinking karena kita mencemaskan sesuatu yang terasa berat. Kita harus mengingatkan diri kita, bagi Allah itu gak ada yang berat. Bagi Allah itu tidak ada yang berat begitu. Kenapa? Allah sudah mengukur kadar ujian itu sesuai dengan kesanggupan kita. Jika Allah memberikan peristiwa itu yang membuat kita, wah mikirnya terlalu banyak, overthinking begitu, maka kita katakan pada diri kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apakah saya mampu menghadapinya? Berarti Allah itu sudah mengukur. Nah, kemudian sahabat-sahabat, yang keempat yang kita bisa lakukan tertulis di surat Yusuf ayat 86, innama asyku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat, jadikan waktu-waktu yang hening, waktu-waktu yang sunyi itu hanya momen curhat kepada Allah. Jadi secara spesifik dan jujur. Kita kalau curhat kepada teman atau kepada ya saudara atau keluarga atau orang-orang terdekat kita, itu kadang ada sesuatu yang kita sembunyikan begitu. Tapi kalau kepada Allah, kita gak curhat pun Allah sudah tahu kondisi kita. Maka kita cari momen-momen yang di situ tidak ada siapapun, hanya pencipta kita. Sampaikan apa yang mengganggu pikiran kita, ya kan? Bukan sekedar berdoa umum. Karena biasanya kalau kita doa secara umum ya ketika siang hari. Tapi ketika ada momen sholat malam begitu, kita sampaikan apapun sejujur-jujurnya kepada Allah. Nah, kemudian yang kelima, sahabat-sahabat, kita harus melatih diri kita untuk berbaik sangka, husnuzan kepada Allah. Overthinking itu muncul karena seringkali kita menyesali sesuatu yang telah terjadi. Kita harus melatih hati kita untuk mengganti narasi misalnya, kenapa ini terjadi pada saya, menjadi mungkin ada kebaikan yang belum saya pahami di balik peristiwa ini. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antukhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untuk kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk kita, dan Allah itu lebih mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Maka sahabat-sahabat, belajarlah untuk berhusnuzon kepada Allah. Selama ini kita menganggap bahwa wah, segala sesuatu harus di dalam kontrol kita, segala sesuatu harus ada di dalam pengetahuan kita. Padahal ada sesuatu yang kita tidak tahu bahwa ini menyimpan kebaikan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melatih diri kita. Sudah selesai, serahkan pada Allah. Jika hati kita mungkin dalam kondisi apa, dalam kondisi denial atau menolak begitu, katakanlah ini pasti ada hikmahnya suatu saat nanti begitu. Nah, kemudian sahabat-sahabat, yang kita lakukan juga yang keenam adalah bagaimana kita meyakini bahwa setiap kemudahan itu selalu ada dalam kesulitan. Kita seringkali overthinking karena kita tidak tahu solusi terhadap masalah kita, karena kita tidak tahu jawaban dari pertanyaan yang muncul di dalam hidup kita. Maka di surat Al-Insyirah ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kita melihat ayat ini diulang dua kali sebagai penegasan. Saat pikiran kita penuh dengan skenario yang buruk begitu, ingatkan diri kita bahwa janji Allah itu diulang bukan tanpa alasan. Kesulitan itu tidak pernah datang sendirian, kesulitan itu selalu datang dengan kemudahan yang menyertainya. Dan yang terakhir sahabat-sahabat, ini yang paling menarik saya pikir. Tiap kali kita mengalami overthinking, ingat pesan Allah di dalam Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita berusaha untuk jadikan salat lima waktu itu sebagai jeda dari pikiran kita yang sedang berputar. Setiap kali kita overthinking apa muncul dalam hidup kita, jadikan itu isyarat bagi kita untuk segera menunaikan salat, kemudian kita memperbanyak istighfar, bukan justru duduk berlama-lama mengikuti pikiran tersebut. Nah, sahabat-sahabat, kita harus berusaha di dunia yang hari ini begitu bising oleh informasi, oleh opini, oleh ekspektasi, kita berusaha untuk bagaimana meneladani Rasulullah untuk melepaskan apa yang bukan jadi kuasa kita. Kita perbanyak zikir dan doa serta menyerahkan hasil akhir hanya kepada Allah yang Maha mengetahui. Semoga kita dimudahkan. Demikian Mbak Aska untuk mukadimah.
0: Oke, siap. Terima kasih Ustaz Askat. Kita jeda sejenak Ustaz ya. Mohon izin untuk tidak ditutup ya teleponnya, dan juga untuk Anda pendengar silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami pagi ini di Mutiara Pagi melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Tetaplah bersama dengan kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Kita masih bersama dengan Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskhua, dosen Universitas Trada Indonesia, sekaligus juga pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Yudan Kota Kediri. Ustadz Asad masih standby Ustadz ya?
1: Siap,
0: Mas. Baik, sekali lagi tema kita pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya, mengatasi overthinking di dunia yang terlalu bising. Nah, Ustadz, ini kan biasanya dalam kita menghadapi apa yang kita kerjakan atau mungkin kita punya hal-hal yang selalu kita pikirkan, selalu muncul di pikiran kita begitu Ustadz ya. Kadang kita berusaha untuk ini sebagai bentuk apa ya, cara berpikir kita atau bertadabur kepada Allah begitu ya. Dengan hal-hal yang mungkin kita berharap bahwa ini sesuatu yang biasa saja sebenarnya, tapi terkadang kita juga masuk ke ranah yang tadi overthinking atau was-was yang justru mungkin bisa melemahkan iman kita. Nah, itu bagaimana Ustadz untuk kita bisa menghandle suasana hati dengan pikiran kita begitu?
1: Menarik. Jadi overthinking itu sebenarnya satu hal yang manusiawi. Mm-mm. Artinya setiap orang yang menjalani hidup ini, satu hal yang manusiawi ketika dia mengalami namanya overthinking. Nah, overthinking itu terjadi karena dua hal. Satu, over information. Mm-hmm. Jadi dia itu terlalu banyak mikir karena terlalu banyak informasi. Okay. Kenapa? Karena setiap detik, setiap saat scroll tanpa ada tujuan begitu, sehingga informasi terlalu banyak, over information. Atau yang kedua, dia kurang informasi begitu. Jadi kita harus berada pada satu titik keseimbangan. Apa yang kita cari, soal apa yang muncul dalam hidup kita, itu saja yang kita cari jawabannya. Kita tidak perlu mikir hal-hal lain yang barangkali bukan jadi urusan kita. Dan tadi kata kuncinya, yang kita bisa lakukan adalah berikhtiar, tapi jangan pernah berpikir tentang hasil. Karena kalau kita setiap saat, setiap detik mikirkan hasilnya, kita akan lelah, kita akan capek. Maka fokus saja, maksimalkan ikhtiar yang kita bisa, sesuatu yang ada dalam kontrol kita. Demikian, Mbak Eska.
0: Baik. Nah, Ustadz, overthinking ini apakah karena mungkin salah satu faktornya karena kita kurang tawakal atau kita kurang yakin pada qada dan qadar, atau justru ini Ustadz tahu ada bisikan-bisikan setan nih Ustadz?
1: Menarik. Jadi memang overthinking itu muncul karena kita seringkali satu ingin

0: Jadi kita berpikirannya tuh, aduh gimana ya, bagaimana jika, nah itu susah sekali Ustaz untuk kita menghalau pikiran-pikiran seperti itu Ustaz ya.
1: Betul. Jadi kita berusaha untuk bagaimana ini Mbak Aska, berusaha untuk mengusir ya bisikan-bisikan itu, karena kita itu tidak pernah bisa menolak gitu, karena dia ditiupkan ke dalam ya diri kita yang mungkin lemah begitu. Kadang orang itu muncul bisikan-bisikan itu satu ketika sedang marah sekali, yang kedua ketika sedang takut sekali, jadi menghadapi sesuatu yang kita belum jelas, yang ketiga adalah ketika kita sedang sedih sekali. Nah makanya salah satu untuk mengatasi overthinking itu kendalikan tiga kondisi itu. Marah boleh, jangan terlalu marah. Sedih boleh, jangan terlalu sedih. Takut boleh, tapi jangan terlalu takut. Ternyata tiga kondisi itu jadi jalan masuk bagi setan untuk membisikkan hal-hal yang negatif dalam hati kita, Mbak Aska.
0: Kalau kita korelasikan tadi dengan khodo dan khodar ya Ustadz, ini saya juga masih penasaran nih Ustadz, karena kan kita kalau bicara masa depan tuh selalu berpikiran, aduh nanti gimana ya, gimana begitu Ustadz ya. Bagaimana kita bisa menerima apa namanya konsep khodo dan khodar yang lebih menenangkan, jadi tidak membuat kita jadi frustasi, itu gimana Ustadz?
1: Betul. Jadi ini menarik. Jadi manusia itu diciptakan atau dimudahkan dengan takdirnya. Artinya qada dan qadar itu adalah sesuatu yang memang sudah ditentukan dan di luar kapasitas kita untuk mengontrolnya. Dan itu menjadi kunci bahwa kita ini orang beriman. Salah satunya adalah beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan satu hal yang menarik, Mbak Aska, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa takdir kita itu sudah ditulis bahkan sebelum kita dilahirkan. Tugas kita itu kan sebenarnya hanya menjalani takdir saja.
0: Ya,
1: ketika Allah sudah menulis itu, maka ya tugas kita menjalani itu semua. Tapi yang perlu dicatat supaya orang-orang itu tetap optimis dengan takdirnya, karena dulu di zaman Nabi pun ada juga sahabat yang bertanya, ya Rasul, kalau takdir kita sudah ditulis, apakah kita masuk surga, masuk neraka, apakah kita bahagia atau sengsara, kenapa kita harus berikhtiar? Bahkan sahabat Nabi nanya seperti itu kepada
0: betul,
1: Nabi.
0: Betul,
1: dan Nabi menjawab, seseorang itu dimudahkan kepada takdirnya. Kalau kita dimudahkan untuk berbuat baik, bisa jadi takdir kita adalah takdir menuju surga, menuju kebaikan. Jika kita mungkin dimudahkan untuk hal-hal yang buruk, ya bisa jadi takdir kita menuju neraka. Maka tugas kita sekarang identifikasi, saya itu mudahnya ke arah mana. Ketika itu mudah ke arah keburukan, harus segera diubah begitu. Berarti ini mengarah kepada takdir kita sebenarnya takdir yang buruk begitu, Mbak Aska.
0: Oke, berarti ada sesuatu yang memang sebenarnya bisa kita ubah tergantung usaha kita ya Ustadz ya.
1: Betul. Ada sebagian takdir itu yang memang bisa kita ubah begitu, dan mengubahnya pun itu juga sudah dalam tulisan atau kehendak Allah begitu. Jadi kita itu diberikan pilihan untuk kamu itu mau pilih yang mana, jalan A atau jalan B. Koridor itu tetap dalam tulisan Allah, tapi memang itu sebagai tugas kita, sebagai ujian kita untuk kita bisa memilih begitu, Mbak.
0: Oke, jadi istilahnya kalau misalnya kita mau jalan ke kanan, mau jalan ke kiri, itu bukan karena kehendak kita, tapi karena kehendak Allah begitu Ustaz ya.
1: Betul. Dan kita memang dimudahkan biasanya. Tugas kita itu bisa nggak melihat tanda-tanda yang Allah tunjukkan itu, gitu kan? Makanya menjaga hati tetap bersih itu penting. Kenapa? Karena kalau hati kita kotor, itu nggak bisa melihat tanda-tanda yang Allah berikan, gitu. Jadi harusnya dia itu berpikir, oh jalan yang baik itu ke kanan, karena dia itu mungkin hatinya kotor, penuh dengan apa maksiat dan perbuatan dosa, maka tanda-tanda itu nggak bisa dia tangkap. Akhirnya pilihlah dia jalan ke kiri, padahal Allah sudah memberikan isyarat, ini jalan yang benar tuh ke kanan begitu.
0: Jadi digerakkannya tuh melalui hati ya Ustadz.
1: Betul.
0: Nah Ustadz, adakah sirah nabawiyah begitu yang menceritakan tentang bagaimana pada waktu dulu Nabi menghadapi apa ya kecemasan-kecemasannya atau mungkin beban pikirannya ketika menyampaikan ajaran-ajaran Islam, karena kan dulu pressure-nya banyak sekali, beda dengan zaman sekarang gitu ya Ustadz.
1: Betul. Dan menarik sekali.

0: Mbak Aska, jadi ada surat yang pertama kali turun itu kan ada lima ya. Ada surat Al-Alaq, ada surat Al-Qalam, ada Al-Muzammil, Al-Mudathir, baru urutan kelima itu surat Al-Fatihah. Nah, ini yang menarik. Surat yang pertama kali turun, yang urutan ketiga itu ada namanya surat Al-Muzammil. Al-Muzammil itu ayat 1-10 itu memberikan kepada kita 7 hal yang kita bisa lakukan untuk bisa menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Nanti sahabat-sahabat pendengar boleh coba cek surat Al-Muzammil ayat 1-10. Pada waktu itu Nabi Muhammad itu ketakutan. Beliau ada di Gua Hira, tiba-tiba didatangin oleh malaikat Jibril. Beliau pulang, datang kepada istrinya, beliau katakan Zamiluni, Zamiluni, wahai istriku selimuti aku, selimuti aku. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad itu ketakutan luar biasa. Jadi beliau Nabi itu sebenarnya sama dengan kita, pernah sedih, pernah khawatir, bahkan pernah cemburu juga begitu. Jadi itu satu hal yang memang manusiawi ada dalam diri kita. Tapi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad itu surat Al-Muzammil ayat 1-10. Ada 7 hal yang kita bisa lakukan untuk bisa menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Dan ini kita lihat dari sisi apa yang pertama kali Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Pertama di Al-Muzammil itu satu, diminta kita qiyamul lail, sholat tahajud, bangun di malam hari. Kemudian yang kedua, kita membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian kita diminta untuk perbanyak berzikir, memperbaiki ibadah kita. Kemudian kita diminta untuk bertawakal, bersabar, dan kita diminta untuk hijrah. Hijrah itu artinya ketika kondisi kita sedang tidak menguntungkan, maka yang kita bisa lakukan adalah kita ubah lingkungan kita. Jadi sahabat-sahabat, nanti boleh coba cek Al-Muzammil 1-10. Jadi ada 7 Mbak Aska, 7 amalan atau 7 hal yang kita bisa lakukan, yang ini diajarkan oleh Nabi Muhammad pada awal-awal beliau diangkat menjadi Rasul, yang itu kondisinya begitu berat begitu. Jadi ini kita harus berusaha untuk ya mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad,
1: Mbak Aska. Baik, banyak orang juga Ustadz yang mengatakan kalau misalnya kita lagi suntuk, banyak pikiran, stres, dilema dan sebagainya, coba deh sholat, coba deh puasa, atau mungkin Anda kurang sedekah. Nah, itu betul nggak, Ustaz?
0: Menarik, cuman yang perlu dicatat adalah bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki niat itu. Okay. Semua peristiwa atau semua kesulitan yang pernah saya sampaikan itu muaranya itu ada 3. Satu, jika kesulitan itu atau masalah itu muncul gara-gara dosa kita, itu namanya azab. Kalau kesulitan itu muncul karena kelalaian kita, mungkin kita nggak berbuat dosa, tapi kita lalai saja. Lalai itu artinya kita tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan, itu namanya musibah. Tapi kita nggak melakukan apapun, kita hidup secara lurus, tiba-tiba dapat kesulitan, itu namanya ujian. Nah, sahabat-sahabat coba cek, kira-kira yang terjadi pada saya, kesulitan-kesulitan yang saya alami ini musibah, ujian, atau memang azab begitu karena perbuatan dosa. Okay.
1: Membedakannya itu gimana antara musibah dengan apa tadi, ujian dengan azab itu, yang paling signifikan tuh kita lihatnya dari mana nih, Ustaz?
0: Dari hati kita, Mbak Atka. Okay. Jadi hati kita itu bisa bicara. Kenapa? Karena aduh, tadi saya melakukan
1: apa dosa, ya gitu ya.
0: Dosa apa gitu kan? Ketika kita melakukan perbuatan dosa, bisa jadi itu adalah azab begitu. Tapi jika saya harusnya melakukan ini, tidak saya lakukan, bisa jadi ini musibah. Tapi kalau kita, kayaknya tadi saya tahajud, sudah baca Quran, tapi kok ternyata dapat kesulitan, bisa jadi itu ujian begitu. Okay. Jadi yang tahu hati kita gitu. Jadi orang lain tidak tahu begitu. Nah, setelah kita tahu itu, maka kita harus berusaha ya untuk perbaiki, lurus kembali. Jika itu memang ujian, yang diajarkan adalah wasbir, kita bersabar untuk menyelesaikan itu, Mbak Aska.
1: Baik, di era sekarang nih Ustadz ya, salah satu hal yang bikin kita overthinking itu adalah media sosial. Nah, ini gimana nih Ustadz?
0: Nah, ini yang menarik. Jadi media sosial itu memang kita tahu mungkin ada manfaatnya, tapi kalau saya coba cermati, mudorotnya tuh lebih banyak. Manfaatnya adalah oke lah buat bisnis, buat usaha, buat iklan, nggak ada masalah. Tapi kalau kita jadi konsumtif atau konsumen saja, tanpa kita ada manfaatnya. Kalau orang bisnis mungkin oh konten begitu, jadi konten kreator mungkin nggak ada masalah begitu, asalkan yang positif. Tapi kalau kita sebagai user saja, sebagai customer, kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan, ya itu akan membuat kita jadi over information. Informasi yang seharusnya kita nggak butuhkan jadi masuk dalam diri kita, penuh pikiran kita, jadi overthinking. Dan kadang informasi itu Mbak Aska adalah informasi yang bahasanya adalah informasi yang 30 detik ya. Kita tahu sekarang yang lagi tren kan ada Reels, ada TikTok, betul, kemudian ada short begitu, konten-konten pendek begitu. Jadi kita nggak sempat untuk menganalisis, dan ujung-ujungnya pikiran kita jadi lumpuh ketika dihadapkan pada sesuatu yang serius gitu. Kenapa? Terbiasa dengan betul, karena terbiasa dengan konten yang kita tidak pernah analisis begitu. Nah, tipsnya sahabat-sahabat, kita tidak melarang atau kita tidak dilarang pakai sosial media, tapi gunakan sosial media itu secukupnya. Kalau saya sendiri, saya buka sosial media kalau cari informasi. Kalau nggak ada tujuan harus mau cari apa, maka saya tidak akan masuk ke sana. Begitu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pikiran kita hanya dipenuhi dengan hal-hal yang kita tidak butuhkan. Demikian Mbak Asya.
1: Baik, siap. Ustadz, kita sudah di penghujung perbincangan untuk Mutiara Pagi. Sebagai penutupnya, silakan Ustadz.
0: Sahabat-sahabat pendengar, jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mulia. Tapi sekalipun beliau itu manusia yang paling mulia, beliau pernah berada pada satu titik yang begitu berat. Namun beliau menunjukkan bahwa jalan keluarnya itu bukan dengan terus memikirkan, bukan terus apa berharap begitu. Kenapa sahabat-sahabat? Karena dunia ini hari ini begitu bising oleh informasi, oleh validasi, oleh ekspektasi harapan orang-orang begitu. Tugas kita adalah melepaskan apa yang bukan jadi kuasa kita, perbanyak zikir dan doa, dan kita serahkan semua hasil akhir hanya kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz SM Asad Effendi, PhD Fiskwa, dosen Universitas Trade Indonesia, sekaligus juga pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirtoyo dan Kota Kediri. Dengan tema kita pendengar pagi ini adalah mengatasi overthinking di dunia yang terlalu bising. Demikian Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program Satu Arah di Surabaya untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah kepada Kemenhas Republik Indonesia untuk mendukung rencana pembangunan hotel haji. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis agar lebih diperketat. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar pertama pagi ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Republik Indonesia guna mendukung rencana pembangunan hotel haji. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk mewujudkan Bandara Internasional Doho Kediri sebagai embarkasi haji, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Republik Indonesia. Upaya ini juga sekaligus demi mendukung terrealisasinya pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Adapun aset tanah yang diserahkan berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dengan luas kurang lebih 59.307 meter persegi. Menanggapi hal itu, Kepala Kediri Handito Imam Pramana, lalu Wakil Kepala Kediri Demar Ufa, yang mengatakan bahwa penyerahan sertifikat ini menjadi langkah strategis Pemkab Kediri dalam rangka mendukung rencana pembangunan hotel haji.
3: Kita ketahui bersama kehadiran Bandara Internasional Doho Kediri telah membuka peluang besar bagi Kabupaten Kediri dan kawasan sekitarnya untuk menjadi salah satu pusat konektivitas dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya rencana memberangkatkan dan pemulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Doho Kediri, tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar seluruh rangkaian perjalanan jemaah dapat berlangsung dengan lebih mudah.
2: Dari menambahkan keberadaan hotel haji Kediri, ini tidak hanya mendukung pelayanan jemaah haji yang menggunakan Bandara Internasional Doho Kediri, akan tapi juga sekaligus diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pada saat menghadiri penyerahan sertifikat aset tanah di kawasan Kediri, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dukungan dari Pemkab Kediri.
4: Dari pemerintah Kabupaten Kediri kepada Kementerian Haji seluas hampir 6 hektar yang insya Allah akan kita gunakan untuk pertama kantor Kementerian Haji Kabupaten. Yang kedua dan lebih penting lagi, insya Allah kita gunakan untuk hotel haji. Hotel haji ini nanti ya tentu kita akan berpikiran bagaimana kita bisa segera mewujudkannya. Tentu salah satu kemungkinan adalah kita bekerja sama dengan pihak lain.
2: Pemerintah pusat pada tahun 2027 akan berusaha keras membuka Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji, termasuk hanya siap bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk mendukung pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Ayu Citra melaporkan.
0: DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih diperketat untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki mekanisme pembuangan limbah yang jelas. Berikut laporan Agustin Irtiani.
5: DPRD Kota Surabaya mendorong pengawasan pengelolaan limbah medis di klinik swasta diperketat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki mekanisme pembuangan limbah yang jelas. Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Loksodimulyo, mengatakan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap rumah sakit milik pemerintah. Klinik dan rumah sakit swasta juga dipastikan memiliki sistem pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan. Temuan limbah medis di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan, terutama terhadap fasilitas kesehatan yang belum diketahui secara jelas kemana limbah medis dibuang.
6: Dinas Kesehatan Kota benar-benar harus mengawasi klinik-klinik yang tidak tahu pembuangannya di mana. Jangan diberikan izin klinik kalau sampai pembuangan sampah medis ini tidak dikerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Itu yang paling penting. Bisa dari klinik-klinik swasta mungkin, dan ini harus diketati untuk sistem pengawasan pembuangan limbah di klinik-klinik swasta atau rumah sakit swasta yang lain.
5: DPRD juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dan RSUD Eka Chandrarini dalam merespon temuan limbah medis yang viral. Penelusuran awal dinilai menunjukkan tidak adanya keterkaitan limbah. Respon cepat tersebut diapresiasi anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i. Ia menilai rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus terus memastikan kredibilitasnya. Imam juga meminta masyarakat tidak takut melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menggunakan anggaran publik. Menurutnya, kontrol masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan program yang dibiayai APBD.
7: Kami minta warga Surabaya tidak usah takut takut. Semua warga Surabaya berhak mengontrol, apalagi lembaga-lembaga yang dibiayai oleh APBD. Jadi gara-gara persoalan ini kemudian diancam dilaporkan polisi. Tidak usah takut yang seperti itu, sepanjang tujuannya untuk mengawasi seluruh program-program yang dibiayai APBD.
5: Komisi D juga meminta pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis rumah sakit terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya mencakup proses pengumpulan, tetapi juga memastikan perusahaan pengelola memiliki izin dan juga limbah yang benar-benar dibawa ke lokasi pemusnahan yang ditentukan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas pelindungan jaminan sosial kepada pekerja informal yang hingga kini cakupan kepesertaan masih rendah. Ania Sana melaporkan.
8: BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan jaminan sosial kepada pekerja informal yang hingga kini cakupan kepesertaan masih rendah. Dari potensi 77,8 juta pekerja informal di Indonesia, baru sekitar 13,5 juta orang yang tercatat sebagai peserta. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, perluasan perlindungan pekerja informal menjadi salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan. Pekerja yang disasar mencakup pengemudi, pedagang, petani, nelayan hingga pekerja mandiri.
9: Poinnya adalah untuk pekerja informal, kami sangat butuh dukungan untuk membantu literasi dan harus kita gaungkan terus-menerus supaya mereka paham bahwa ini loh manfaat, ini loh negara hadir membantu melindungi rekan-rekan pekerja informal, khususnya pekerja informal yang mandiri, yang mampu membayar sendiri.
8: Di Jawa Timur, upaya memperluas kepesertaan juga masih menghadapi tantangan serupa. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja mengatakan, dari sekitar 21,06 juta pekerja di Jawa Timur, baru 5,63 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif.
10: Untuk pekerja tempat itu kami mendorong untuk iurannya dibayarkan oleh Pemda atau Pemkot, baik Pemkot ataupun pemerintah kabupaten melalui APBD. Atau yang kedua, kita mendorong melalui dari CSR perusahaan-perusahaan.
8: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong agar manfaat memberikan dampak berkelanjutan melalui pendekatan value beyond protection. Salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA bagi peserta dan ahli waris penerima manfaat agar dapat kembali produktif dan mandiri. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Polresta Tuban berhasil mengungkap 4 kasus peredaran narkotika dan mengamankan sejumlah tersangka. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila.
11: Polresta Tuban berhasil mengungkap 4 perkara peredaran gelap narkotika selama pelaksanaan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Angka tersebut melampaui target awal yang ditetapkan, yakni 3 kasus. Kasatres Narkoba Polresta Tuban AKP Harjo mengatakan, jika operasi ini telah berlangsung selama 12 hari, terhitung sejak 12 hingga 23 Agustus 2026. Dari 4 kasus yang diungkap, Polresta Tuban mengamankan 4 orang tersangka dengan total barang bukti sabu seberat 53,649 gram. Rincian pengungkapan tersebut meliputi 3 kasus target operasi atau TO dan 1 kasus di luar target operasi atau non-TO, yang menjelaskan bahwa barang bukti tersebut diedarkan di sekitar wilayah Kabupaten Tuban dengan sistem komunikasi via aplikasi WhatsApp. Para pelaku menyasar orang-orang yang sudah mereka kenal di lingkungan pergaulan.
12: Untuk yang 3 tersangka, jadi ini kan TO ya. Jadi TO sebenarnya sudah lama mereka, cuman kita simpan dulu dalam artian kita, bukan kita pelihara ya, tetapi kita monitor pergerakannya, pas ada tumpas kita laksanakan pengungkapan.
13: Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan, ini 3 tersangka ini dapat barang dari mana kan?
12: Dia berasal dari Surabaya.
13: Berasal dari Surabaya.
11: Atas kasus tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus baru peredaran narkoba. Selain itu juga mengajak agar masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila melihat aktivitas yang mencurigakan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, puluhan perahu yang memasuki kawasan tambak desa Kalang Anyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, membuat petambak resah. Rombongan tersebut diduga bukan sekedar melintas, melainkan mengambil hasil tambak milik warga. Yanuar Fahmi melaporkan.
14: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Penjaga tambak Rofik menyebut satu perahu dapat membawa sekitar 4 orang. Warga yang berusaha menghalau rombongan tersebut juga diduga mendapat ancaman. Sebanyak 14 perahu telah diamankan, sementara sejumlah orang lainnya berhasil melarikan diri.
15: Barang bukti yang diambil dari Bapak Marinir itu ada dua jaring, namanya jaring harimau. Jaring harimau katanya itu yang panjangnya sekitar 15 meter, itu diambil, barang bukti ada dua. Cuma itu aja sementara. Nanti ada kelanjutannya sama marinir-marinir ini.
14: Sementara itu Kepala Desa Kalanganyar Muhammad Fatoni membenarkan keresahan warga dan menyebut ada laporan dugaan pengancaman. Pemerintah desa akan berkoordinasi dengan kepolisian dan unsur marinir untuk meningkatkan pengamanan kawasan tersebut.
15: Langsung masuk ke wilayah tambak, langsung penjaran, menjaring, masang badong harimau katanya itu. Badongnya aku sekitar 10 meteran. Langsung seluruh ikan-ikan, udang, bandeng, mujair, apapun itu masuk ke peting juga masuk semua. Itu penjaranya langsung, dan juga ada pengancaman dari yang penjara itu tadi.
16: Bentuknya pengancaman seperti apa, Pak?
15: Langsung kalau ada yang ibaratnya ada yang negur, langsung mau dibacok itu. Ada buktinya itu, ada semua.
14: Identitas kelompok dan dugaan asal mereka dari luar Sidoarjo masih dalam penyelidikan. Warga berharap aparat segera mengambil tindakan untuk mencegah kerugian petambak dan menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, guna mengantisipasi penumpukan sampah di titik-titik keramaian area Muktamar NU, tim kebersihan mengerahkan personel tambahan serta armada pengangkut. Chantianov melaporkan.
17: Pemerintahan daerah bersama tim kebersihan terus menggenjot upaya pemeliharaan kebersihan fasilitas umum guna menciptakan lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Langkah proaktif ini dilakukan secara berkala demi mengantisipasi penumpukan sampah di titik-titik keramaian area muktamar. Dalam sepekan terakhir, volume sampah di beberapa kawasan publik dilaporkan mengalami peningkatan seiring dengan tingginya aktivitas warga. Menanggapi hal tersebut, tim kebersihan langsung mengarahkan personel tambahan serta armada pengangkut guna memastikan proses pembersihan berjalan dengan cepat dan tuntas. Anggota tim kebersihan, Ulil Muktakin, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar di lapangan bukan hanya pada aspek pengangkutan, melainkan pada tingkat kesadaran masyarakat.
18: Kita buat tim, setiap 2 jam sekali kita rolling, jika ada sampah di bawah kita ambil, langsung bergerak cepat, biar mutamirin yang datang merasa nyaman.
19: Itu di berapa titik?
18: Kami ada di tempat registrasi dan beberapa venue, dan juga ada di pembukaan juga ada. Insya Allah dari tim KLA itu ada 700 peserta yang bagian mengangkut sampah-sampah. Dari Santri Tambak Beras sendiri, juga ada beberapa relawan juga dari alumni. Kita juga menempatkan sampah di beberapa titik tempat sampah. Kalau bisa buang sampah pada tempatnya saja. Nanti insya Allah tim kami yang ada memakai tosa tadi tiap beberapa jam sekali muter untuk mengangkut sampah-sampah yang sudah diplastiki.
17: Dengan adanya aksi intensif ini, diharapkan estetika kota dapat terus terjaga dan potensi timbulnya genangan air akibat saluran tersumbat, sampah dapat diminimalisir dengan baik menjelang musim hujan mendatang. Chandanov melaporkan.
0: Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS menggelar open house dan bazar yang menampilkan produk inovatif karya mahasiswa. Berikut laporan Farida Usnia.
20: Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS menggelar open house dan bazar selama 3 hari ini. Kemarin banyak pelajar tingkat SMA sederajat yang mengunjungi acara itu. Dosen program studi Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan, untuk bazar, sejumlah mahasiswa Fakultas Bisnis menampilkan produk usahanya.
21: Memberi kesempatan kepada mahasiswa di Fakultas Bisnis untuk menunjukkan hasil karya produknya. Jadi, tenan-tenan yang dibawa selain dari brand sponsor itu merupakan hasil karya produk-produk mahasiswa yang sudah dijalani selama beberapa semester. Jadi kalau tadi sempat menengok produknya itu bervariasi ya, ada kriya, aksesoris, kemudian ada makanan, ada kayak tadi camilan begitu juga. Jadi memang cukup banyak variasinya sampai ke fashion ya, tadi sempat ada. Mahasiswa ini cukup kreatif dalam membuat produk. Nah, tetapi memang ada beberapa tantangan yang sering kali dihadapi terutama di lingkungan universitas ketika membibitkan produk dari mahasiswa. Yang pertama adalah kecenderungan mahasiswa itu biasanya suka banget dengan produk food and beverage. Tapi beberapa waktu terakhir universitas maupun fakultas selalu mendorong mahasiswa untuk produknya tidak ke arah situ saja, tetapi untuk men-challenge dirinya ke sektor produk atau kategori produk yang lain.
20: Sementara itu, mahasiswa Prodi Kewirausahaan Fakultas Bisnis UKWMS, Serafina Karen A, bersama dua rekannya mengenalkan bisnis kerajinan tangannya melalui bazar.
3: Kendalanya sih pastinya karena banyak kompetitor ya, pas karena kerajinan tangan ini kan pasti banyak yang jualan juga, jadi kendalanya di kompetitornya saja.
20: Fakultas Bisnis UKWMS akan menggelar lomba bisnis kelas untuk siswa SMA sederajat hari ini. Selain itu, ada pelatihan literasi keuangan guru hingga siang nanti. Farida Husnia melaporkan.
0: Kemampuan PT PAL melakukan pemeliharaan dapat menjadi modal bagi Indonesia dalam mengoperasikan kapal berukuran besar. Keahlian tersebut juga menunjukkan kapasitas industri pertahanan nasional dalam mendukung kebutuhan operasional. Oni Arianto melaporkan.
19: Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Pardono Suwiknyo menilai PT PAL Indonesia mampu melakukan pemeliharaan dari kapal induk WCP Garibaldi. Potensi pemeliharaan dari kapal induk yang akan segera dimiliki oleh Indonesia. Kapal induk tersebut sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi dan berangkat dari Italia menuju Indonesia. Kemampuan pemeliharaan menjadi bagian penting setelah kapal tersebut masuk dalam sistem pertahanan Indonesia. Menurut Pardono Suwiknyo, pemeliharaan kapal dapat dilakukan melalui berbagai aspek, terutama mesin dan sistem elektronik. Kedua komponen tersebut membutuhkan pemeriksaan dan perawatan untuk menjaga kesiapan dari operasional kapal induk.
22: Kalau hanya pemeliharaan bisa, pemeliharaan bisa ya, baik dari segi mesinnya maupun elektroniknya. PAL itu sudah mempunyai tenaga yang hebat ya, itu bisa.
19: Pardono menjelaskan kemampuan tenaga ahli menjadi faktor penting dalam memastikan pemeliharaan kapal dapat dilakukan secara optimal. Keahlian tersebut mencakup penanganan sistem mekanis maupun berbagai perangkat elektronik kapal. Pemeliharaan secara rutin juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kapal agar tetap siap digunakan. Oni Arianto melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Olahraga pagi ini pendengar, turnamen sepak bola Soekarno Cup 2026 yang digelar di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakat. Beberapa nama bahkan telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Faris Yarbu melaporkan.
23: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
24: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
23: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
25: Dari
23: pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, manajemen memastikan kondisi finansial Persela Lamongan untuk menghadapi musim 2026-2027 berada dalam kondisi aman. Kepastian tersebut menjadi tambahan motivasi bagi pemain untuk memberikan penampilan terbaik. Berikut laporan Farin Regi.
26: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama
2: untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
4: Sehingga ini mulai suatu, ini kita ganti bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme, yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
2: Pemain Persela, Dendy Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
5: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
2: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda semuanya, pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Pagi ini di Kediri Pagi, masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di edisi akhir pekan ya, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dan tentu kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di edisi weekend kali ini. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah atau mungkin juga peristiwa-peristiwa penting yang bisa Anda bagi ke ruang dengar kita pagi hari ini. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga pendengar di line telepon kami 0354310 11 08.

Kita update informasi cuaca harian pendengar pagi hari ini dari BMKG Kediri untuk Sabtu 29 Agustus 2026. Pagi ini cuaca cerah, siang hari nanti juga cerah, sore hari cerah berawan, malam hari cerah dengan suhu antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan 46 hingga 86%, arah angin tenggara selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jamnya. Anda pun juga bisa update informasi perakiraan cuaca harian pendengar di akun resmi BMKG underscore Kediri, atau bisa juga dicek ya di laman resminya bmkg.go.id, atau bisa juga terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri.

Oke, pagi ini kalau tadi kita cek perakiraan cuaca, saat ini kita cek juga berkaitan dengan pantauan arus lalu lintas yang di wilayah Kediri Kota. Untuk pagi ini jalanan sudah ramai lancar pendengar, baik itu di Simpang Jetis, Tosaren, Simpang Baruna, kemudian di Simpang Bandar Ngalim juga pagi ini ramai lancar. Simpang Alun-Alun juga ramai lancar pagi ini, apalagi semenjak jembatan Kaliombo sudah dibuka aksesnya. Jadi masyarakat bisa menuju ke Tulungagung Trenggalek ya dengan akses yang lebih gampang dan mudah, apalagi yang ingin menggunakan moda transportasi bus ya dari Kediri ke Tulungagung bisa langsung naiknya dari selatan perempatan alun-alun kota Kediri. Kemudian di Simpang Bandar Ngalim juga ramai lancar pagi ini, Simpang Muni juga ramai lancar. Kita cek lagi di Simpang Nabatiasa, Dandangan, Waterton, Tamanan ya, Ayani Utara, Ayani Selatan juga pagi hari ini terpantau ramai lancar. Untuk kalian yang sedang mobile, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Boleh juga Anda bisa berbagi informasi-informasi, kabar-kabar, peristiwa-peristiwa penting pendengar ya, di sekitar Anda yang bisa Anda bagi ke ruang dengar kita melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 3 10 11 08.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah Puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal Puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini Puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, Puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0, SP Tuban, Witra, 0896160457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
2: Koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
5: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 104 48 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRIPO 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2020.